0: Warta Pro Obat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceus jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Atur nuhun komandaku masih Satya Manco di Perempat RI Bandung, masih di bidangan Sampurasun Pasundan. Tabu 7 langkung 11 waktu sedangkan iya komandaku. Satya acan rutinitas komandaku. Tangtosna anu kedah disayugikeun ku urang teh nyaeta kondisi badan ya, dengan cara sarapan pagi terlebih dahulu dengan makanan-makanan yang bergizi. Nah, gitu nya, makanan-makanan yang bisa memberikan energi ke tubuh kita komandaku nya. Kitu tah supados dina aktivitasna orang ayah dina kayaan sehat jag-jag waringkas oge kegiatannya jantan lancar gitu kawan-kawannya. Sambil istirahat atau napi sambil nuju sarapan pagi satu acana aktivitas oge penginten nyarangan kawan-kawan sadena anu nuju nyetir berkendara ya di kendaraan gitu masing-masing ayah di mobil kawan-kawan anu nuju ngantosan nonteh stopan merah, lampu merah di stopan komandangunya. Urang dugikeun lah informasi ngeunaan Kota Bandung ieu nu baris nelingakeun deui leuwih antep dina kagiatan nu warta tangkalan sanggeunahna nya. Alatan aya kajadian di Jalan Marta Dinata atawa katelah Jalan Riau Kota Bandung komandangku sabeberapa waktu anu kalangkung nyata dilengkah nu dilakukan pikeun mastikeun yen saha wae anu ngalanggar peraturan kudu meunang hukuman ieu anu luyu jeung katangtuan anu aya. Wali Kota Bandung Kang Farhan ieu negeskeun kajadian nu warta tangkalan mangrupa palanggeran anu sanyatana alatan geus ngarempak sababaraha aturan. Jalian peraturan daerah Perda Kota Bandung palanggeran eta oge aya nu pakuat pakaeta jeung surat edaran Gubernur Jawa Barat ngeunaan moratorium nu warta tangkalan sarta undang-undang hukum pidana KUHP ngeunaan diruksakna atawa ngaleungitkeun barang milik negara. Sakabeh kaum dangu palanggeran eta baris diteuleuman sagemblengna supaya proses diadegkeun hukum lumangsung walatra teu aya anu disumput-sumput. Simkuring setuju pisan di kaum dangu ku tegasna pamarentah dina masalah nuar tangkal sanggeunahna kitu teh nya. Ulah dugikeun ka ngarugikeun negara nu ngarugikeun masyarakat tangtosna nya kana pastina oge ekologi tanapi naon atunya lingkungan hidup urang pasti kaganggu kitu nya. Tah kitu. Jantan ulah nuar tangkal sanggeunahna kada izin heula komo eta meureunanna di tanah milik negara gitu komdangun hubungannya jeung fasilitas publik.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

limpah kute ya acelok-acelokan pakai patok pun teras alat anu digunakan benten sarang barong Sunda mainten. Kemudian barongsai itu lebih dari kungfu, kalau barong Sunda kita nyandak dari gerakana pen-

0: Sekilas, kesenian tersebut mirip dengan tari barongsai pada umumnya yang sering dipentaskan ketika Hari Raya Imlek tiba. Tapi, ada bagian-bagian yang membedakan antara barongsai dan barong Sunda, terutama dari segi musik, kostum barong, dan jenis tarian yang dipakai. Barong Sunda Sekelowa ini sudah ada sejak puluhan tahun silam dan masih eksis hingga saat ini. Para anggotanya juga merupakan warga asli Sekelowa. Begitupun dengan para sesepuhnya. Kang Krisna adalah pimpinan Barong Sunda. Beliau mengungkapkan bagaimana eksistensi Barong Sunda saat ini.
1: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Tabuk Apu, kemudian di Capaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang, dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan ulin barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
2: Terus lah tinggal lagi komo ieu sepuh ayah keneng gitu kan. Ayeuna dina makin dia makin
3: berkembang panongkeun ageum kese.
2: Alhamdulillah gitu.
3: Sana sepuh wae murang kali ya ayeuna
4: sareng di ditu teh nya
3: merangkaian larasan dan mayang umur apa tahu anu 5 tahun lagi terus nyibing
4: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya itu kan ayah penerusna.

0: Sejak puluhan tahun lalu hingga kini, para sesepuh Barong Sunda selalu berupaya untuk meregenerasi para pemainnya. Hal tersebut dilakukan agar Barong Sunda bisa tetap dilestarikan dan dikenal oleh semua kalangan usia. Biasanya, anak-anak dari usia 13 tahun sudah mulai dikenalkan dengan Barong Sunda. Mereka turut mengikuti kegiatan-kegiatan latihan yang disediakan, seperti belajar memainkan musik hingga gerakan-gerakan tariannya. Bah Oom merupakan sesepuh Barong Sunda, mengungkapkan.
1: Harapana kapayu na bah kumaha bah?
2: Kanggo
1: kapayu na barong iya. Nah dikembangkan aku maha tanapi bade ngadamel naon gitu. Ngembangkan na barong.
2: Ya dilestarikan mah kandur ngadidik ke dikembang bidak ya. Ngadidikin ke puna gitu. Dari orang upami hayong tetap pelestari mah tetap ulah di robih-robih gitu. Hayong ulah di robih pokoknya. Ulah ditamai itu hayong asli.
1: Asli.
2: Ya kan mah kacanaku hansane gitu. Khusus buhun gitu.
1: Ya, kesah khusus dikuatan katanya.
2: Dikuatan ya, kita gitu mah. Ya kan upami ngarubah mah abis.

Karung Sunda selalu diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan besar yang diadakan oleh kelurahan. Kegiatan tersebut antara lain karnaval yang diadakan setiap Agustusan serta gebyar sekeloa setiap akhir

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tambuh 8 langkung 17 menit kaum dango. Waktu dangat ini di studio Perempat dari Bandung. Masih di pidangan acara Sampurasun Pasundan. Salianti lagu-lagu, muterkan lagu-lagu. Tang terusnya orang kayak dugikan informasi-informasi kanggo kaum dango sadayananya. Seperti tadi informasi ngenaan pelanggaran ngenaan pakuat pakaitna sareng edaran ti Gubernur Jawa Barat ngenaan moratorium nuar tangkal ya. Oke, aya informasi ngenaan rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastranegara. Ieu dibagiakeun kalawan hade ku Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Disdagin Kota Bandung. Nah, Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin meunteun ka dibukana deui penerbangan Husein Sastranegara ieu disinyalir kaum dangu ya. Tiasa ngaranjatkeun deui padongdon wisatawan utamina wisatawan mancanegara anu sok biasa ngadongdon ka Kota Bandung keur balanja nya. Sapertos di Malaysia, Thailand jeung sajabina kaum dangu nya wisata balanja ka Pasar Baru Kota Bandung. Kota Bandung jadi pusat fashion seueur clothing di Bandung oge jadi pamincut anu remen tur rame didongdon ku para wisatawan utamina di wilayah Malaysia jeung Singapura kaum dangu. Salah saiji pasar anu oge aktif dugikeun ka ayeuna nyaeta Pasar Kosambi anu can lila narima padongdon wisatawan ti Singapura kaum dangu. Jadi sanes mung ungkul pasar baru ternyatanya aya pasar-pasar nu sanesna oge anu masih kena aktif ngajalankeun naon teh perdagangan kitu nya. Dagang gitu tadi Kota Bandung jadi pamincut ke para wisatawan mancanegara di Malaysia, di Malaysia oge di Singapura.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Sampurasun, pasun.

Kehadiran para petani tentunya di Indonesia ini luar biasa nih, jasanya besar sekali, terutama untuk ketersediaan pangan begitu ya. Termasuk juga Bulog Komdango ya, yang juga membantu memantau stok ya yang ada di nasional begitu ya, supaya terjaga. Dan upaya tersebut ini terus dilaksanakan oleh Bulog bersama berkolaborasi dengan para petani ya, petani padi di seluruh Indonesia. Perum Bulog terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha penggilingan padi guna memastikan kualitas beras nasional ini bisa tetap terjaga. Nah, ini upaya tersebut diwujudkan melalui dialog antara Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramadhani. Bersama para pengusaha penggilingan padi se-Bandung Jawa dan juga Jawa Barat ini, Komdango berlangsung di Kabupaten Sumedang di hari Sabtu kemarin tanggal 1 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut ini, Ahmad Rizal menekankan bahwa kualitas beras merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus juga mendukung keberhasilan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Nah, menurutnya sumber utama besarnya stok beras yang dimiliki oleh Bulog ini harus diimbangi juga dengan kualitas yang tetap terjaga ya, terpelihara sejak proses produksi, mulai dari menanam, manen, hingga penggilingan padi sampai ke distribusi. Kualitas beras merupakan tanggung jawab bersama, stok yang besar harus diiringi juga dengan kualitas yang terjaga, karena memang ini diperhatikan begitu, harus diperhatikan penting. Jadi kerjasama antara para petani dan juga Bulog ya, yang mengawasi adanya stok beras yang ada di nasional supaya ketahanan pangan bisa terjaga. Kemudian yang pastinya Bulog ini terus menjaga konsistensi mutu dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat ya dan juga para petani, sehingga yang menerima beras ini dapat menerima beras dengan kualitas yang terbaik. Nah, Komdango, kalau misalnya kita lihat bersama begitu kondisi para petani di Indonesia ini sebenarnya luar biasa ya, kalau bisa dibilang sudah sangat-sangat mahir begitu ya. Meskipun pada faktanya di lapangan kondisinya begitu masih dilakukan secara tradisional ya. Tapi sudah mulai-mulai menggunakan teknologi sehingga panen bisa lebih cepat, bahkan dalam satu tahun ini bisa berkisar 3 ya. 3 kali panen di musim penghujan, tapi kalau di musim kemarau kurang lebih sekitar 2 ya, karena mengingat kondisi biasanya irigasi yang jauh ya dari pesawahan dan lain sebagainya. Dan Bulog juga menyampaikan kalau stok beras di Indonesia hingga saat ini begitu 5,4 juta ton. Kondisi tersebut ini membuat perhatian perusahaan tidak hanya berfokus pada penyerapan gabah, jadi bukan hanya sekedar menerima gabah dari para petani saja, tapi juga berfokus pada mutu selama penyimpanan serta penyaluran kepada masyarakat. Nah, ini ya yang bertugas menangani bagaimana kualitas tetap terjaga dari penyerapan padi, beras maksud saya, yang sudah digiling kemudian disimpan dengan baik di stok ya, di gudang, dan hingga ke penyaluran kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kunjungan kerja di Jawa Barat, Direktur Utama Bulog ini meninjau operasional mitra penggilingan yang ada di Kabupaten Sumedang, CV Sarana Putra 2. Dan peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung tahapan pengelolaan gabah yang menjadi beras, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penggilingan, hingga akhir produksi, sekaligus juga memastikan seluruh tahapan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Bulog. Jadi ada standarnya ya, jadi ada standar supaya mutu dan kualitasnya tetap terjaga, Komdango. Bahkan di tingkat vendor penggiling gitu ya, penggiling beras ya. Tapi memang rata-rata begitu ya, Komdango. Para petani ini tidak semuanya memiliki sarana penggilingan, jadi ini biasanya ditempatkan atau dipusatkan atau terpusat pada tempat penggilingan umum
atau yang sudah ditunjuk oleh Bulog sendiri ya. Jadi tidak semua para petani memiliki tempat penggilingan sendiri gitu ya. Namun begitu ada juga ya, yang bisa

dan juga lancar. Bulog memastikan sistem keamanan gudang berjalan optimal. Pengamanan gudang-gudang Bulog ini diperkuat melalui sinergi dengan personel TNI Polri dan juga menjaga keamanan stok cadangan beras pemerintah sehingga proses penyimpanan dan juga distribusi ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan juga lancar. Ahmad Rijal menilai sinergi antara Bulog dan juga pelaku usaha penggilingan padi, pemerintah serta aparat keamanan ini menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Melalui komunikasi yang semakin erat, Bulog berharap bahwa beras nasional dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, dialog bersama para pengusaha penggilingan padi ini sekaligus juga menegaskan komitmen Bulog dalam membangun kemitraan yang kuat di seluruh pemangku kepentingan. Nah, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan cadangan beras pemerintah yang semakin optimal, menjaga mutu beras nasional serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada dan juga ketahanan pangan Indonesia. Semoga saja hal-hal yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan oleh Bulog dan juga para pemangku kebijakan serta stakeholder lainnya juga ini bisa menjaga swasembada pangan dan juga ketahanan pangan Indonesia.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Ya nyari. Betul.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, Aa juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih kaum dangu, Anda masih setia mendengarkan kami Pro 4 Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz dan juga FM di 106,9 MHz. Kaum dangu, alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir menjumpai Anda tentunya lewat udara di frekuensi AM dan juga FM. Dan di kesempatan pagi hari ini senang sekali di studio Pro 4 RR Bandung sudah hadir ada Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis J. Ramdan. Sampurasun. Kumaha damang Kang Ajis.
3: Alhamdulillah.
2: Masya
3: mulina
2: Kang. Sehat alhamdulillah. Aduh, terima kasih hatur nuhun sudah hadir di studio Pro 4 RR Bandung Kang Ajis.
3: Cawang,
2: alhamdulillah. Ya, tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita berkenalan lagi ya. Kalau Benny sudah kenal Kang Ajis ya sudah lama ya dan tahu persis begitu Kang Ajis sudah lama berkiprah di dunia pedalangan. Terutama dalang Sunan ya Kang Ajisnya.
3: Mohon.
2: Seorang Jawa.
3: Sanes oge dalang karusuhan.
2: Benten deui eta mun ceritana. Kang Ajis mangga dikenalkeun mangga.
3: Simkuring Wasta Ajis J. Ramdan. Grup Simkuring mah Cipta Wening.
2: Cipta Wening.
3: Mohon. Kan biasana ari grup wayang mah Giri Harja.
2: Mohon. Mohon.
3: Tapi mah rada nyeleneh sakedik Cipta Wening.
2: Gitu, leres-leresna. Teu nama itu maksudnya nama itu pasti ada nama artinya ya, Kang ya.
3: Sararesna nyandak di nami murangkali putra gitu.
2: Iya iya iya. Putra nembe hijinya Kang Ajis.
3: Nembe hiji insyaallah majang kedua.
2: Nah, Cipta Wening itu dari putra Kang Ajis. Tahun berapa?
3: Nyandak tina wayang.
2: Gitu. Ada karakternya.
3: Arjuna nuju tatapa eta namina Cipta Wening. Ciptaan tina wening bersih gitu.
2: Bersih. Arjuna kan sosok yang dikenal begitu dengan banyak namanya Kang Ajis ya. Di antawisna aya naon sastra bahu sastra
3: Watra Janaka
2: Serpisan
3: Kang Beni lah itu Arjuna.
2: Arjuna sursanya. Kang Anis kenapa diantara banyaknya nama Arjuna yang dipilih Cipta Wening kunaon, apa harapan? Tentunya pasti ada harapan yang jadi tujuan grup ini pengen seperti apa.
3: Margi kan Cipta Wening teh artinya ciptaan gitu.
2: Ciptaan.
3: Wening teh bersih, makanya no harapkan teh ciptaan anu tina nu bersih.
2: Maksudnya karya-karya.
3: Karya-karya anu
2: Kang Ajis hoyong anu bersih sehingga ini bisa diterima oleh masyarakat gitu ya Kang Ajis ya. Berdirinya kapan Kang Ajis?
3: Pami Cipta Wening karena murang kali Simkuring nembe majeng ka 7.
2: 7 tahun.
3: 7 tahunan gitu. Tapi kapungkur mah sanes Cipta Wening.
2: Naon?
3: Sunda Sawawa.
2: Oh, ti payun teh. Kunaon bet Robi?
3: Margi langsung raos kayena gitu.
2: Kayena. Mungkin bisa dibilang warenan jikana pamornya akan lebih meningkat ya.
3: Ya, dengan
2: impon lah. Baik, 7 tahun berkiprah nih Kang Ajis ya. Tentunya perjalanan panjang ya.
3: Leres.
2: Ada tadi juga dibilang katanya namanya sempat berubah begitu ya. Nah, bisa disampaikan Kang Ajis, sulit enggak sih membuat grup seperti ini Kang Ajis?
3: Pasti ada proses lumayan sulit. Sulitnya mencari personil, terus memasarkan di
2: gitu.
3: Nama branding yang baru tuh kan
2: sulitnya.
3: Sulit dari Sunda Sawawa ke Cipta Wening jadi naya beda gitu. Ganti branding kan gitu.
2: Betul betul.
3: Jadi di nol lagi gitu.
2: Di nol deh, apalagi barangkali kan setiap grup punya apa rasa beda ya.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Laras.
2: Oke oke. Kemudian Kang Ajis nih ya. Nih Kang Ajis nih dikenal sebagai dalang. Tadi sudah disebutkan bukan dalang kerusuhan Kang Ajis. Nih Kang Ajis, Kang Ajis biasa sok penyalirannya biasanya nyandak temen gitu ya.
3: Laras.
2: Karakter.
3: Karakter.
2: Nah ini dicandak kayaknya karena
3: dasarnya. Dicandak.
2: Mangga sok ditinggalkan harunya.
3: Aduh,
2: mohon-mohon. Sepadas keuningan ku kaum dangu sadayana, alhamdulillah ini karakter.
3: Iya, teh karakterna Spiderman.
2: Spiderman
3: sekarang cepot.
2: Cepot. Kang Ajis. Ini melekat sekali kalau orang Sunda menya dengan apa namanya karakter cepot.
3: Cepot.
2: Mohon. Kuno sih
3: Kang Ajis. Janten ari cepot kan lebih memasyarakat.
2: Iya.
3: terus karakterna teh sok tahu tapi emang nyaho gitu si cepot itu.
2: Okay.
3: Makanya konsep cipta wening bikin deh namanya cepot nganjang gitu.
2: Cepot nganjang. Hartosna kumaha.
3: Jadi kan cepot nganjang bisa main ka unggal nganjang menyemah gitu.
2: Oh, menyemah
3: bertamu gitu.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Yeah. Silaturahmi lah.
3: Silaturahmi. Jadi si cepot ieu bebas itu ka dieu oge.
2: Bade di mana wae.
3: Bade di mana wae, bade berhadapan sareng pejabat.
2: Betul.
3: Aparat masyarakat
2: sehingga gitu. Luas nih ya.
3: Luas
2: betul.
3: Karena ngambil nganjang eta teh gitu.
2: Oke.
3: Tidak terbatas oleh kasta lah.
2: Oh, gitu ya. Bade di mana wae, bade misalkan di kalangan masyarakat,
3: ya,
2: masyarakat sesuai dengan karakternya memang kan ini juga masyarakat. Ya. Kemudian juga bisa berbicara di level yang lebih tinggi misalkan berhubungan dengan gegeden gitu ya. Oh, toko-toko tetap tidak ada batasannya.
3: Lah, ya batasan malahan si cepot bisa ngalonyeng.
2: Oh, gitu, betul. Gitu. Mungkin jadi bahasanya juga bahasa yang diantarkan gitu dengan bahasa rakyatnya.
3: Iya, kan? Bahasa lomah lah gitu.
2: Bahasa lomah.
3: Begitu cepot ngobrol sareng pejabat pun dia merasa jadi masyarakat pejabat na oke dianggap masyarakat kene.
2: Nah, itu dia.
3: Da pikiran si cepot mah dari rakyat untuk rakyat
2: gitu. Oke. Jadi demokrasi bisa
3: demokrasi bisa gitu. Nu penting suara si cepot itu di non
2: aspirasi ya
3: oleh undang-undang.
2: Oh, gitu. Jadi teu sagawayahna nyarios.
3: Itu oke.
2: Tapi memang ada akar ya tadi disampaikan kalau cepot ini memang sok tahu karakternya tapi memang benar-benar tahu.
3: Gitu.
2: Cuman memang ngalonying ya,
3: ngalonying.
2: Ya. Kang, kita bahas dulu mengenai karakter cepot. Kalau misalnya dari sisi apa yang terlihat begitu ya, di sini terlihat gambarannya sudah sangat jelas, wajahnya berwarna merah. Pasti ada simbolnya ini jadi simbol ya.
3: Iya.
2: Kumaha?
3: Jadi cepot tuh asal tina cepet gitu.
2: Cepet
3: gitu tulisannya.
2: Cepet.
3: Makanya Sastra Jingga gitu. Tulisan merah.
2: Nama ini ya, nama pewayangannya.
3: Pewayangan aslinya Sastra Jingga.
2: Sastra Jingga.
3: Tulisan merah.
2: Tulisan
3: Spartos.
2: Merah.
3: Urang sakola aya rapot nu tulisanna beureum eta kan goreng gitu.
2: Ieu kumaha tuh?
3: Kieu gitu tah cepot teh.
2: Tulisanna goreng ieu.
3: Terus karakterna gede amak. Bari leah gitu.
2: Oh, gitu.
3: Makanya aya dewala.
2: Iya.
3: Eta anu niiskeun.
2: Niiskeun.
3: Itu simbolna cai, gareng, angin.
2: Oh.
3: Ieu seuneu gitu.
2: Oh, gareng teh angin.
3: Angin-anginan
2: gitu. Iya, iya. Yang paling tua dari anaknya Semar teh siapa sih? Berarti
3: Cepot
2: nih Pang Agung ya. Ya.
3: Tapi di Jawa mah bungsu saurna.
2: Oh, terbaliknya. Berbeda.
3: Bagong teh di Jawa mah.
2: Kena nyebat bagong teh tong tarik teh. Nah, gitu. Kang, kalau ya ini kan dari tadi sudah digambarkan, kemudian juga dari bajunya sudah terlihat sih ini Sunda Pisan ya.
3: Sunda
2: Pisan, ikat, kemudian pakai sarung, kemudian juga ini bajunya pangsi.
3: Pangsi.
2: Ya ini
3: nyanak bedog.
2: Nyanak bedog. Ini memang karakter orang Sunda benar juga. Karakter orang Sunda. Kemudian Kang, apakah ada kesulitan enggak saatnya? Tentunya kalau misalnya ngobrolin masalah tema misalkannya temanya ini bisa sahen lah untuk dijabarkan kepada masyarakat. Kumaha teh carana Akang? Kan bahasanya pasti bahasa masyarakat jadi.
3: Iya. Asal pun dan abi kantos kegiatan talk show deui.
2: Gitu. Iya.
3: Si narasumberna teh ngangge acuk dinas.
2: Oh, gitu.
3: Jaksa Agung deh.
2: Tuh diajukan acuk dinas nih tuh cepot
3: namanya kieu ya. Kadang aya batasan oke sih cepot jadi si segan gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: Nu tadi nah aya ngalonye.
2: Iya
3: betul. Kuningali aya pangkat dina tak jadi kadang merot oke.
2: Merot oke nya.
3: Tapi abi ka bawa de. Oh iya orang si cepot.
2: Oh gitu. Orang mah si cepot.
3: Masih dekat tinggali pangkatna nu natak.
2: Iya.
3: Tungtungna ya sedikit-sedikit dilonyeng.
2: Dilonyeng. Betul.
3: Tapi dilonyeng oke bukan ngahina, cuman
2: maksudnya
3: cairkan
2: caranya gitu humoris begitu ya.
3: Emang eta aya kesulitan.
2: Okay. Dikawit ngobrolkan masalah naon anu ringan naon.
3: Ya anu ringan mah tentang rumah tangga eta ringan.
2: Oh gitu. Bahasan tentang rumah tangga kan
3: rumah tangga.
2: Berarti dengan narasumber hubungannya dengan rumah tangga. Ngobrolkan tentang naon tah contohna.
3: Ya sepertinya hubungan suami istri.
2: Oh gitu, dibahas.
3: Iya, kan sering oge gitu ya program-program anu.
2: Oh mungkin bisa jadi masalah BKKBN misalnya.
3: Tentang BKKBN ini kantos, Pan.
2: Oh gitu ya. Ngobrolkan masalah ketahanan pangan atau gitu ya, karena itu hubungannya sareng masyarakat gitu ya. Oke. Yang paling berat hubungan tentang naon? Ngobrolkan tentang naon?
3: Anu paling berat mah hukum.
2: Waduh.
3: Kamari nuju warsi-warsi kamari nuju aya anggota anu terjerat hukum.
2: Iya iya iya.
3: Disumping ke narasumber anu ahli hukum, urang kudu ngabahas eta.
2: Tah.
3: Si ngamun ngalonying sih jadi masalah.
2: Sih jadi masalah.
3: Eta anu beratna.
2: Ada sigar tengah urang tehnya. Maksudnya bukan artinya apa ya, jadi luang istilah nama ini rada sesanya orang teh sian kalau misalnya ngobrolin fakta takutnya memang
3: blunder
2: gitunya.
3: Jadi aku cari celah deh di mana titik-titik aman tapi tidak menyudutkan
2: tidak menyudutkan satu pihak ya,
3: satu pihak.
2: Baik kalau setiap tampil Akang hubungannya dengan misalkan narasumber itu ada ini dulu enggak, ada briefing dulu?
3: Selalu ada
2: nya.
3: Sarang ditaroskeun naon nu kedah dibahas.
2: Apa poin-poin yang dibahas seperti apa nya nu pentingna gitu ya. Oke.
3: Terus ditaros Pak Wios bagian ieu ku abi di lonjing ku si cepotna.
2: Jadi
3: emang aya izin heula
2: sareng. Oke.
3: Tuntut langsung frak di panggung.
2: Mohonnya.
3: Lonjing
2: kaeureuyan
3: gitu.
2: Oke, jadi ini bukti keprofesionalan tadi dinya kan ya. Kita butuh apa istilahnya, persiapan, briefing dulu sebelum manggung gitu ya kan ya. Pernah enggak satu kesempatan harus tiba-tiba spontan berhubungan dengan narasumber langsung gitu hari takene teu aya briefing kan tos kan?
3: Kantos. Jadi itu, ganti narasumber tiba-tiba.
2: Wah, oh tak eta. Bisa jadi seperti itu ya. Iya.
3: Terus si orangna bukan dalam bidang nu tadi tema awal.
2: Alah, jadi
3: ganti tema ngadadak langsung jadi, udah langsung jadi.
2: Oke. Kumaha entah Kang Harita?
3: Ya lumayan lah browsing lana Google tentang anjeuna.
2: Oh gitu ya. Naon kira-kira naon. Aman bahasnya naon gitu. Jadi pointer-pointernya juga tetap disiapin ya
3: Kang.
2: Waduh.
3: Tapi kan hitungannya menit Kang.
2: Oh iya menitnya. Beda dengan kita persiapan. Hari biasanya dina standarna Kang. Kalau misalkan bikin acara talk show berhubungan dengan narasumber, kedasar berahadin tentang orang misalkan menelaah mempertajam masalah, kemudian mengungkapkannya dalam media pertunjukan seperti ini.
3: Aman satu hari oke, aman
2: selesai. Aman selesai.
3: Ya maksimal 2 jam sebelum itu udah maksimal. Okay.
2: Prosesnya dibuat ada tim khusus atau Akang nyalira?
3: Kadang abdi nyalira gitu.
2: Oh gitu.
3: Nung ada skripna.
2: Skrip betul gitu. Ya. Durasi biasanya sabaraha lama ya tetap pertunjukan
3: talk show? Talk show kita kadang setengah jam.
2: Mohon
3: margil pamila meeting nonton kabur boring teh.
2: Laras.
3: Yang penting kan benang merahnya kena dulu.
2: Baik.
3: Nah, setelah itu kita hiburan bareng si narasumber.
2: Oke. Okay. Nah, Kang Ajis tidak hanya off air ya Kang Ajis ya. Tapi memang Kang Ajis ini juga sudah bekerja sama dengan media. Di mana Kang?
3: Alhamdulillah program di TVRI Jabar.
2: TVRI Jabar
3: maju sekarang di TVRI Nasional untuk 4 pilar.
2: Baik. Gitu. 4 pilar.
3: 4 pilar tetap baik. Tentang talk show cepot.
2: Oke. Baik. Selalu cepot kan atau ada selalu ada permintaan yang lain misalnya karakter lain?
3: Selalu ada kalau kita seperti sosialisasi stunting harus ada tokoh baru.
2: Oke.
3: Yang buat
2: tokoh pendamping berarti ya.
3: Tokoh pendamping tetap wayang tapi cepotnya ada.
2: Tetap gitu. Karena memang judulnya cepot nganjang.
3: Cepot nganjang.
2: Bumi di gentos ku buta berarti buta
3: tangannya.
2: Ya, personil seberapa jami Kang dina setiap pertunjukan?
3: Tapi alhamdulillah personil paling irit Kang.
2: Oh.
3: Seperti upacara adat gitu jami ge cekap gitu.
2: Gitu. Tapi terpenuhi ya seluruh. Di antawisna ya naon mungkul eta teh.
3: Kadang kan ngangge etniknya kacapi, teras kendang masih selalu ada, keyboard, saron, diatonis, pentatonis, gitu, sulingnya, vokalis, sinden, selalu ada gitu.
2: Oke.
3: Tapi tergantung permintaan lagi si klien gitu. Lami hoyong konsepnya, Kang pingin gini, kita ikut.
2: Gitu. Sempat dengan gamelan full atau gimana?
3: Pami sarang gamelan pulma paling ngawayang siang Kang.
2: Oh, ngawayang siang.
3: Mohon. Pami secara mang.
2: Benten deui sanes cepot nganjang
3: eta. Sanes eta mah ngalalakon.
2: Ngalalakon ya. Jadi apa namanya istilahnya kisahnya gitu ya di cerita khusus. Aduh luar biasa. Terus aya upami kegiatan off air di mana wae Akang kantos di mana wae? Selain di Bandung misalkan pernah kemana?
3: Alhamdulillah abi kapungkur kantos janten duta seni pelajar oge.
2: Tahun.
3: Jadi SMK 10 nya kantos kapi

satu lagu sebelum kita hadirkan kembali tentunya obrolan ini Kom Dango di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat Suara Budaya Bandung.

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
0: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
2: Pempek Palembang, aku suka tuh.
3: Ke Ambon Medan.
2: Keredok Bandung.
4: Bandeng Presto Semarang.
5: Ya deh.
6: Rawon Surabaya.
7: Ayam Betutu Bali.
8: Ayam Taliwang Lombok.
9: Soto Banjar Kalimantan.
10: Coto Makassar.
11: Papeda Papua.
12: Gohu Ikang Maluku.
13: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, masih di bidangan acara Kacida Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih bersama dengan Kang Ajis J. Ramdan, Kidalang Ajis. Ya, kita mau sapa-sapa dulu nih, kebetulan ada sudah ada SMS yang sudah masuk, ada Ibu Wigati di Wonosobo tuh. Waduh, Kang Ajis,
3: segerawu.
2: Itu kan rasan Ibu Wigati abi oge ada rada pameng nyebut Mbak atau napi tetehnya. Mohon kadang-kadang nyerusna bahasa Sunda atau kadang-kadang bahasa Indonesia gitu, tapi penginten cinta pisan karena seni Sunda. Mohon
3: teba atuh entos pilih bingung nyebat mah
2: teteh sareng Mbak. Lajeng oge aya Mamah An, alhamdulillah ayeuna teh sanate menuju nanti menuju kegiatan, tapi sambil ngupingkeun propat RRI Bandung ngalangkungan RRI digital ayeuna menuju monitor oge sami sanate karerasan menuju pameng OTW imigrasi Merdeka Bandung. Rencana cina berdeka Bandung di anjena ti benua kangguru ti Australia, luar biasa, alhamdulillah. Kelasara jengna oge iya ayah Kang Kim Sanubari Wilujeng Enjing Kang Kim. Mangga bilih ayan pertarasan perkawis Kang Ajis ya. Iya, kita mengenal bagaimana profesi seorang dalang Kang Ajis. Emang dari dulu sudah menginginkan menjadi seorang dalang atau enggak sebenarnya? Terjadi begitu saja Kang Ajis.
3: Nah, abdi ti alit penginten.
2: Sudah ada nya
3: bakat itu. Hoyong, penginten dalang.
2: Mengenal dalang dari siapa?
3: Abi ngingiring pun bapak.
2: Oh,
3: pun bapak di luar orang seni. Sareng keluarga abi oge daya kanu seni sareng. Mung sok ngingiring pagla icalan ka pagelaran almarhum Abah Asep.
2: Oh, gitu.
3: Sok dicanak gitu.
2: Pasti aya hubungannya sareng Pak Asep gitu nya.
3: Didinya rasa hoyong tiasa nyekal wayang gitu. Dalang, janten dalang. Alhamdulillah kupun bapak dijajab ka Giri Harja, ditepangkeun sareng Ari,
2: Mang
3: Widi, diajar. Teras diikin ke Abah Asep.
2: Jadi sempat diajar langsung sareng Abah Asep.
3: Alhamdulillah.
2: Tah Kang, aya jadi ada keraguan enggak? Kan rata-rata orang dalang mah pasti aya turun temurun. Ada garis keturunan gitu ya. Sementara Akang sendiri barangkali hanya sendiri ya. Di keluarga mah anu minat karena seni dan pedalangan khususnya gitu. Kumaha tah waktu sarita?
3: Anu janten kakeung mah saatos abi maguron tina ngadalang.
2: Oh gitu.
3: Teras tos calik di Giri Harja. Oh keningan dalang di luar Giri Harja mah emang berat tangtangana jang masarkeun.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Karena tetap masyarakat mah mengenalna
2: butuh sosok. Iya, ini ya maksudnya sosok yang sebelumnya gitu ya. Jika figur Pak Asep gitu. Mau sesah teuing gitu ya untuk memasarkan.
3: Tos ibaratna mun dagang teh mah
2: tos aya modal gitu.
3: Teras dina merekna tos jelas.
2: Tos jelas.
3: Tari sim kuring pun ayeuna misalnya tiasa we ngajual ngangge Giri Harja.
2: Iya, leres.
3: Tapi saurang sim kuring bakal jadi beban oge.
2: Iya, leres. Betul beban.
3: Mun alus meureun dipuji, mun goreng piraku jebolan di Giri Harja tilu kieu.
2: Nah,
3: kadalangna makana enten lah cipta wening eta gitu.
2: Oke, oke, oke, oke.
3: Enten sim kuring sering kapungkur, nah saur almarhum Abah teh tong lalaje we dewek. Ini tan kadalang-dalang nu seje.
2: Artinya referensi yang lain gitu ya.
3: Tayangan mutiara-mutiara unggal dalang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, akses ka pungkur tina media kan mesti kirang
2: nembe aya. Betul, ayam, betul. Gitu. Kecuali orang ngingkik ngahaja gitu ngadongdon ka pertunjukan gitu ngahaja.
3: Teras kan share jadwal oge tak acan aya gitu.
2: Oh ke iya, itu juga ayeuna Kang Aji sih. Iya,
3: biasa posting-posting
2: kan posting, aya posting di medsos gitu. Jadi uninga gitu
3: ya. Tah, aya anu ngawartosan. RRI unggal 2 minggu sekali cenah aya wayang.
2: Oh, hari itu ka dieu oge sami nih.
3: Abi unggal ka dieu ka RRI nonton. Ya dalang-dalangna ya dalang-dalang anu di luar keluar garis keluarga Giri Harja. Aya rasa kasieun teh di dinya sareresna.
2: Oh, gitu.
3: Makana sim kuring kapungkur ngadamel satu komunitas.
2: Iya.
3: PWG pamiyarta wayang golek, alhamdulillah nudugi ayeuna amutan oke seueur gitu. Mungsin kuring terus teu aya di dinya, terus teu aya di bagian PWG.
2: Jadi salah sawios pionir yang membuat gitu inisiatif inisiatif bikin itunya Kang Ajis.
3: Dasar kasieun sim kuring.
2: Gitu. Awalnya dari
3: awalnya
2: situ.
3: Gitu. Soalnya anu nonton wayang antusias penonton teh Abah Asep. Di mana aya dalang nusanes paling seueur gitu, paling seueur ieu mah. Paling keluargana meureun gitu.
2: Oh gitu.
3: Tina ayana oge barjo bubar nulalajo gitu.
2: Oh kitunya moal dugikeun karengse kitunya.
3: Makana bibikin komunitas eta eme cicing di mana aya dalang nu lain teh gitu lah bener resep kana wayang ulah ditingali dalangna.
2: Betul.
3: Tingali pagelaranana gitu.
2: Betul betul betul betul betul.
3: Eta sih kasieunna abi mah. Nah makana nggak bentuk ya ukur jadi dalang sosialisasi lah gitu. Hiji waktu singkat, kedua mau ditinggalkan kuno nonton.
2: Nah, gitu, gitu.
3: Politik abi gitu, batan ditinggalkan kuno nonton, abi nuninggalkan kuno nonton gitu.
2: Tapi kan tidak mudah jadi dalang ya kan? Tidak mudahnya, meskipun hanya anggap saja mungkin hanya beberapa itu maksudnya tampilannya tidak utuh gitunya, beda format beda gitu, tapi tidak mudah ya kan.
3: Iyalah,
2: istilahnya kita juga harus memahami karakter wayang. Beres. Kemudian juga ada public speakingnya, termasuk beres, public speaking beres. Juga harus belajar ya Kang ya. Gitu luar biasa. Lanjut lagi tadi ngobrolnya seru tak Kang. Jadi Akang tuh ditampi jantan muridnya juga sebenarnya ya, sama
3: Abah.
2: Berapa lama dah belajar Kang?
3: Abdi Saresna SMP kelas 3 ka Giri Harja.
2: Oh, di kelas 3 SMP.
3: Di Camna ka Giri Harja gitu yeah. Pun bapak. Mung lulus abdi pirang ngelas sekolah, namatkeun SMK tapi kedah ka kesenian.
2: Oh, gitu.
3: Tah abdi harita karena teu acan maguron kelas 3 SMP eta teu acan reres-reres gitu. Menguasai pawayangan, ukur terang tiasa nyabak wayang na unggul. Abi daftar ke SMK 10 SMKI.
2: Iya.
3: Teu apal nu namina kakawin, teu acan diajarkeun gitu.
2: Apal teh nyepeng wayang.
3: Nyepeng wayang. Pas uji ka bisa gitu, uji bakat. Di SMK aya patantan Bu Ida gitu. Sok kakawin, abi ulang-ulang.
2: Iya, naon kakawin?
3: Mungkin nanya ke hukuman kakawin. Isin sirikeun.
2: Iya.
3: Pira ku hayang jadi dalang teu nyoba kakawin. Dicondokeun da nu kieu gitu. Cemar-cemar. Jadi apalna tina kaset.
2: Iya.
3: Harita teu nyurup. Apa surupan, ketukan. Da maklum di keluarga abdi, sareng di lingkungan rumah oge teu aya nu
2: kaset. Tuning memang teu nol gitu ya.
3: Nol pisan gitu. Malahan abdi tungtungna uji bakat abdi adan di SMKI Kang Beni.
2: Eta oge kakawen meureunnya kasebar kakawen.
3: Bari adan oge cenah silung cukur tadi di jeung-jeuri.
2: Ini perjalanan ya.
3: Tapi alhamdulillah ku berjalana abdi di SMKI didinya diajar tina seni teh leres gitu, terang bugi kasurupan, kakawen, lain-lain. Nah, sareng saya di SMK 10 abi ka Giri Harja deui gitu.
2: Ka Giri Harja deui.
3: Alhamdulillah dicacanak ngiring manggung dugi ka 2014-nya almarhum.
2: Gitu. Oh gitu, jadi lumayan ya perjalanannya, mempelajarinya juga nggak cukup saha sehari dua hari ya Kangnya perjogi waktu.
3: Kalian nugi kaya na oge abi rumah wes tak acanya di dalang, biasa ukur ngawayang gitu.
2: Narasal.
3: Gitu.
2: Anu paling penting naon di Kang dina ngawayang gitu misalkan ya. Akang ngainnya kan nyepang wayang oge teu sagawayang artinya ada apa ya? Ada modal khusus ya kena kedah di yang harus kita punya gitu pada saat ngegelkan wayang atau saat membawa wayang gitu memainkan wayang naon tah
3: ari modal khusus nama satu panginten kawani heula jang dalang gitu teras olah pokalna gitu sareng menjiwai karakter-karakter
2: wayang. Karakter wayang
3: modal utama nama gitu. Da pami anta wacana ni anta wacana teh bahasa urang mah meureun public speaking teh eta mah tiasa berjalan tapi nu sesama penjiwaan karakterna sempurtos rahwana satria eta terus benten-benten karakter benten suara ulah dugi non Arjuna karakterna siga rahwana kan moal mungkin
2: iya
3: da makana dibentukeuna satria lungguh eta nu susahna.
2: Oke.
3: Teras urang ulah nepi ilmu obor jadi dalang mah gitu. Ya iya saur abah gitu.
2: Hartosna kumaha Kang?
3: Ilmu obor teh nyaangan ka batur diri sorangan poekeun. Karena mawakeun karakter wayang sarua jeung urang ceramah gitu.
2: Iya iya iya.
3: Mungkin karakter-karakter manusia nu aya gitu.
2: Oh kitunya.
3: Jadi eta nu sesah nama, gitu. Ari kakawen nu kitu tiasa diajar gitu kan.
2: Nah, istilahna eta mah naonnya? Tambahnya, tambahannya ya. Skill gitu ya.
3: Eta nu sesah nama gitu.
2: Betul betul betul. Eta ta paling mendasar ya.
3: Mendasar bisa.
2: Ilmu-ilmu apa nih menerapkan apa namanya istilahnya. Nya public speaking teh nya urang kedah ngartos gitu nya Kang. Terus Kang Ajis ya. Kemudian dalam kemasan yang saat ini cepat nganjang itu utuh enggak seperti halnya dalam pedalangan atau tadi kan disebutkan ya kakawen dan lain sebagainya. Kumaha talu mun dina cepat nganjang?
3: Pamina cepat nganjang aya oge kakawen tapi mung sagoongan abeni.
2: Tutup gitu.
3: Nya eta mah kangge mamanisna lah gitu samara-samara kedikna.
2: Sama sedikit-sedikit ya.
3: Mohon tapi lebih fokusna kana wayang heureuy gitu. Lebih kabojegan untuk ngagalur-galur dengan cerita gitu.
2: Cerita gitu, betul. Gitu.
3: Kecuali emang kita tidak ada narasumber, terus emang kedah ngawayangna aya di wayang-wayang sanes.
2: Ada pendamping
3: gitu. Aya wayang pendamping.
2: Ada cerita berarti.
3: Nah, dirinya ngarang dicerita karena kita abi tenyanakeun wayang-wayang tokoh wayang Gatot Gaca naon. Pasti wayang-wayangna masyarakat.
2: Yeah. Itu
3: emang mengena oge ka masyarakat dengan durasi nya sajam dua jam. Itu mungkin oge gitu, kurang ngawayang ngalalakon, tapi dengan konsep yang kuabi dicana gitu,
2: iya,
3: karena bakal banyak pro kontra na,
2: laras laras,
3: gitu.
2: Baik baik, jadi sebenarnya mah nona minante dina proses iya nona minante formatnya gitu, memang formatnya lebih ke wayang bodoran,
3: wayang gitu bodoran, ya.
2: Wayang bodoran.
3: Abi nyebatnya wayang minimalis gitu.
2: Oh, nggak disebutnya wayang minimalis.
3: Wayang minimalis.
2: Oke okay, oke. Okay. Terus ada apa namanya pertunjukan pendukung nggak Kang selain tadi musik ya?
3: Nuhun.
2: Ada yang lainnya lagi nggak dalam format cepot kanjang ini?
3: Sir, pami pendukung nu lainnya ya tetap sesuai permintaan. Karena abi pembuka itu ada tarian kan gitu. Kayak di tengah-tengah ya tarian deui. Terus permintaanna hoyong aya pelawak.
2: Nahon.
3: Ya abi nyanak oge pelawak. Aya oge konsepna hoyong sepertos naon sandiwara. Pasti nyanakeun oge orang-orang anu di teater gitu.
2: Oh, gitu.
3: Jadi emang si cepot nganjang ieu konsepna bisa kabula kabale kan. Bisa mengikuti tema gitulah.
2: Laras.
3: Gitu.
2: Mohon-mohon.
3: Jadi gitu cepot nganjang mah gitu.
2: Jadi pertunjukan utuhnya kan ya. Di dalamnya banyak unsur pendukung juga nya tuh hanya wayang
3: gitu. Sareng pemusik tuh gitu.
2: Tuh gitu oke nya hiburan. Oke. Dan Kak Payuna aya cita-cita pengen bikin format seperti apa nih Kang? Anita acan gitu.
3: Anu masih dibayang ku abdi cepot nganjang teh hoyong majang kana konten food blogger tapi abi bingung.
2: Oh gitu.
3: Cepot cara nuangna ku.
2: Food blogger.
3: Ya tapi kan
2: acan di luapkeuna ku dalang
3: anu. Oh tah eta. Kitu ongkoh cepot tapi abi nu
2: luap. Cepotna ngaweulang nya
3: teu kabagian. Cepot melongkeun pan eta nu jantan emutan abi kain eta acan aya kan gitu.
2: Oh mohon mohon.
3: Atau napi abi anu didang dananya di cepot
2: gitu. Yang bisa jadi sepertos gitunya Kang Ajis. Aduh luar biasa. Nih Kang Ajis oke rajin. Ternyata memang sangat-sangat mengerti begitu ya dengan teknologi terkini pada saat ini. Jadi nampaknya juga semua lini ya disisipi ku Kang Ajisnya di kawit media sosialnya juga diperhatikan. Kemudian YouTube kumonya sekarang yang lagi ramai gitunya jadi YouTuber dan tadi sudah disampaikan ada rencana-rencana seperti itu. Terus juga ke merchandise Kang Ajis. Mohon kunaon nih Kang Ajis jadi tercekap ngadalang mungkul ojol-ojolnya nya kersa gitu ngarambah ka bidang yang lain apa yang menjadi latar belakang.
3: Jadi na emutan abdi orang seni itu tetiasa ukur tina sakocoran gitu. Lamun misalna anjeun geus meunang kocoran iya sok nyin kocoran dino lain. Eta saur guru abdi anu disebat ke ka abdi gitu nya
2: mungkin
3: ka abdi. Makana cipta weninya alhamdulillah lah tos aya nu terang tapi terkenal tacan panginten tapi tos aya nu terang terus tos aya anu fanatik na kaciptawan ni.
2: Oh iya.
3: Keras permintaan atau bikin kaos naonnya. Mm-hmm. Wabi di damalkeun gitu. Nya eta salah satu pemasukan-pemasukan kangge kas oge ciptawening, alhamdulillah di tim ciptawening karena ya kas urang silaturahmina henteu ukur tina manggung.
2: Oh, gitu.
3: Jadi aya ngaliwat tina sesi-sesi di mana taya manggung urang ngariung. Eta sih tina penjualan-penjualan.
2: Betul. Ngariung gitu teh penting bisa nya Kang
3: Ajeng. Salah satu.
2: Oh, kumaha tah?
3: Ngaluarkeun ide gagasan kan
2: ide gagasan dari situ. Gitu. Jadi selain benar-benar latihan juga perlu benernya untuk ngaraketkeun gitu hate pada sejalan seirama, apalagi ini sudah bertahan selama 7 tahun ya Kang.
3: 7 tahun.
2: Ya. Kan kalau grup-grup mah kan rehesenya Kang ya.
3: Oh.
2: Ngahijikeun
3: idealis orang.
2: Idealisme orang kadang-kadang dari sisi musik misalnya. Ya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pasti aya benernya dinamika di dalam sebuah grup mah pasti.
3: Aya wae. Sumanya abi udah kumacarana ulah dugi nyondong ka dieu. Areling otakna gitu
2: nuntus ka
3: pangaruhan ku alkohol gitu.
2: Oh gitu.
3: Pan diksurakan naon ya, mana mana kerunnya heula we gitu ya. Si cepot gitu kan ulah nepi di jogedano ieu ari ieu diantepkeun
2: leres betul betul
3: jadi resep aya tangtangan gitu teh gitu kan.
2: Iya
3: gitu.
2: Oke okay. Aduh atuh nuhun pisan Kang Ajis kersa sumping ka studio Perempat RE Bandung, alhamdulillah seueur pisan nu tadi dugikeun nya informasi-informasinya anu alhamdulillah mudah-mudahan manfaatna ge kanggo kaum dangu sadayana nu nuju ngupingkeun Perempat RE di Bandung. Doa tisim kuring, aduh harapan tisim kuring mudah-mudahan sekali deh cipta wening kapayuna langkung najer suksesnya. Oke panginten kegiatan-kegiatan anu sanesna mudah-mudahan digampilkeun segala rupina Kang Ajis. Atuh nuhun.
3: Amin.
2: Alhamdulillah kaum dangu Perempat RE Bandung, demikian obrolan singkat kami di obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Perempat RE Bandung. Untuk Anda yang saat ini belum bergabung menyaksikan atau mendengar obrolan Kacida, Anda bisa mendengarkannya tiap hari kaum dangu ya, di setiap harinya di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Benny Hurdiansa undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum urep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumureb hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumureb nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureb. Sacara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seni.

Suara Budaya Bandung.

Prabugesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabugesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabugesan Ulun. Museum Prabugesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi pendengar, selamat pagi kaum dangu di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan juga selamat menyimak obrolan teras UMKM di pagi hari ini. Alhamdulillah di studio Perempat RI Bandung seperti biasa hadir narasumber. Dan pagi hari ini kita akan berkenalan dengan Teh Siti Yaza Diani Putri, atau sapaan akrabnya kita panggil Teh Puput. Selamat pagi Teh Puput, pagi. Kabar baik. Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Biru-birunya kayaknya Persib banget.
1: Aduh,
0: ya Teh?
1: Aduh, Persib banget.
0: Bobotoh banget ini. Bobotoh banget. Teh Puput, hatur nuhun sebelumnya sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Seperti biasa di teras UMKM ini kita menghadirkan para pelaku usaha UMKM ya. Dan yang pastinya punya punya banyak pengalaman gitu ya. Pengalaman seru dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang pastinya juga mungkin nanti di akhir-akhir juga boleh sampaikan tipsnya buat para pelaku usaha UMKM, terutama bagi yang pemula begitu ya Teh.
1: Siap
0: Teh. Baik, sebelum berlanjut kita tanya-tanya perihal usahanya apa, kemudian juga mulai sejak kapan, dan yang pastinya apa nih kiat-kiat sukses dari Teh Puput ini, kita kenalan lebih dalam lagi. Boleh Teh Puput kita berkenalan dulu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Hatur nuhun sebelumnya kepada RRI Perempat yang telah mengundang saya, owner Siomay by Dimsum gitu ya, untuk siaran. Sebenarnya mah lebih ke sharing-sharing aja ya Kang ya.
0: Iya, gitu. Betul Teh.
1: Salam kenal, sampurasun, wargi Bandung, penggemar setia RRI Perempat. Jadi saya Puput, sapaan akrabnya lah ya. Lalu saya ini usaha dimsum sebenarnya ya.
0: Yeah.
1: Nama brandnya tuh Siomay by Dimsum.
0: Siomay by Dimsum. By Dimsum. Oke. Baik. Tapi di Siomay dan Dimsum ini sebenarnya dua hal yang beda ya Teh gitu ya.
1: Dua hal yang berbeda sebenarnya Kang. Jadi sebenarnya dimsum itu siomay itu salah satu jenis makanan yang ada di dalam dimsum gitu. Jadi kalau misalnya dimsum itu kan macam-macam ya.
0: Yeah.
1: Ada hakau, ada apa namanya? Bapau gitu ya, ada ceker. Nah, si siomay itu adalah salah satu jenis.
0: Salah satu bagian dari dimsum.
1: Bagian dari dimsum karena memang kita menjualnya yang bulat-bulatnya aja. Kita tuh belum ada menu yang hakau, ceker, bapau gitu. Makanya kita namakan Siomay by Dimsum.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Nah, jadi sebenarnya tapi perbedaannya dari apa sih itu, kalau dilihat dari bentuknya hampir sama-sama, mirip-mirip ya?
1: Bentuknya mirip-mirip kan.
0: Jadi, isiannya apa berbeda?
1: Jadi kalau misalnya siomay pada umumnya itu kan dari ikan tenggiri gitu ya, Kang. Nah,
0: okay.
1: Kalau dimsum itu dari ayam.
0: Gitu.
1: Dari ayam, betul. Jadi memang secara tekstur kalau misalnya siomay itu tuh lebih kenyal.
0: Siomay
1: lebih kenyal karena tepungnya itu banyak. Nah, kalau kita kan dimsum itu cenderung lebih juicy gitu. Dagingnya tuh lembut karena menggunakan paha fillet gitu. Paha ayam fillet.
0: Dan harus dari bahannya dari ayam
1: dari
0: gitu
1: ayam,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin juga bisa dibilang tadi karena lebih juicy itu jadi lebih berasa ayamnya begitu ya.
1: Betul.
0: Oh, kadarnya ayamnya.
1: Nah,
0: kadar tepungnya juga berbeda.
1: Kadar tepungnya kalau yang saya pakai itu tuh cuma sedikit Kang gitu. Jadi dari 100% lah 90 banding 10% gitu. Jadi tepungnya memang sedikit,
0: ada takarannya ya.
1: Ada takarannya. Jadi lebih makanya lebih enak. Terus kadang kan kalau misalnya kita makan dimsum di luar sana kadang ada yang tepungnya kayaknya kebanyakan, jadi terlalu keras gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau yang punya Siomay by Dimsum alhamdulillah sih ya cukup
0: punyanya gitu, Tete punya. Sesuai dengan takaran. Ini
1: betul.
0: Takarannya memang takaran secara umumnya harusnya begitu.
1: Sebenarnya mah gimana kita
0: gimana memainkan
1: gimana apa namanya kita apa ya mau pasarnya nih mau kemana gitu. Kalau kita mau pasarnya agak-agak yang ke bawah, mungkin bisa permainan tepungnya tuh lebih banyak gitu.
0: Baik. Jadi ya tergantung kita mau kemana arahnya ya. Kalau secara kualitas pengen baik dan artinya dimsum tok ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Ya itu harus 90%
1: gitu.
0: Ya penggunaan
1: premium gitu,
0: yang premiumnya.
1: Premium daging ayamnya harus
0: baik.
1: Banyak gitu. Karena kan kita kadang makan tepung aja tuh kan enggak enak ya kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak di langit-langit tuh gimana gitu ya.
0: Betul.
1: Saya juga pecinta jajanan gitu ya, jajanan apapun. Terus kalau misalnya memang kalau ngerasa aduh kok ini kayak banyak tepung berasa gitu.
0: Iya.
1: Jadi gimana caranya? Saya tuh membuat suatu produk supaya enak juga, nyaman dimakan, dimulut gitu.
0: Jadi baik, baik. Semua secara ya kalau Sunda mah, apalagi makanan tradisional kan banyaknya tepung-tepungan.
1: Nah, betul, aci
0: makanya. Aci-acian. Betul. Jadi ini agak membedakan begitu ya. Oke, oke. Tapi Teteh ini di sini juga tidak hanya dimsum tapi juga ada di dalam ada dimsum dan juga ada siomay.
1: Iya, jadi namanya memang siomay gitu. Jadi kita mau menyebutnya dimsum boleh, siomay boleh. Tapi kalau ada orang nanya, ini dimsum atau siomay? Ya siomay dimsum gitu.
0: Siomay dimsum. Oke, oke, oke. Baik. Oke. Okay. Nah, Teteh sejak kapan nih Teteh siomay by dimsum ini?
1: Siomay by dimsum itu lahir sebenarnya pas pandemi akan. Waduh. Gitu. Jadi memang kita tuh awalnya tuh produksi rumahan. Jadi di rumah kebetulan nama by itu nama suami saya. Oh. Tapi panggilan. Jadi
0: Babay.
1: Suami saya tuh dipanggil kayak ayah, mama. Nah ini babay mamai.
0: Oh babay mamai.
1: Babay mamai, suami saya babay gitu. Jadi baik, kita singkatlah by. Karena awal mulanya resepnya dari suami saya, karena dia pintar masak gitu.
0: Chef atau gimana?
1: Enggak sih, memang hobi aja.
0: Oh, hobi aja.
1: Hobi masak. Terus pandemi kan kita tuh di rumah aja kan ya, Kang ya. Jadi kayak gimana nih kita tuh bikin mau enggak mau ya kita tuh masak terus gitu ya, bikin cemilan. Awalnya tuh bikin cemilan.
0: Cemilan untuk pribadi sendiri gitu.
1: Untuk anak-anak buat stok gitu ya, stok frozen. Terus kita cuma posting aja gitu ya. Biasa ya posting untuk abis bikin ini gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ada yang apa namanya? Bilang gitu, komen.
0: Respon.
1: Iya, ada respon buka PO enggak gitu.
0: Itu siapa? Teman atau
1: teman pertama kali kan biasanya kalau di IG gitu.
0: Oh,
1: kan,
0: apalagi pada saat itu kan waktu COVID tuh ya.
1: Nah, waktu itu waktu COVID jadi kan semua orang kan stay at home gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan pastinya sosmed banget kan ya.
1: Sosmed banget kan jadi kayak enggak kepikiran itu Kang sama sekali 2019 tuh enggak kepikiran jualan, pokoknya intinya cuma bikin terus tiba-tiba bikin dong, aku mau nyoba-nyoba gitu. Kasih-kasih tester dulu pertama tuh ke temen kita kasih. Terus responnya, loh kok enak ya gitu. Alhamdulillah. Terus katanya tuh chili oilnya tuh beda. Memang signature kita tuh ada di chili oilnya. Jadi memang beda nih gitu. Jadi si sambalnya tuh biasanya dimsum itu kan kering. Nah kita tuh pakai yang basah. Jadi sambalnya tuh cabenya dari cabai fresh kita buat. Terus jadi itu yang membedakan. Jadi dimsum kita sama dimsum yang lainnya gitu.
0: Itu yang pembedaannya ya. Betul. Baik. Nah, kenapa memilih dimsum di antara banyaknya cemilan? Apa pada saat itu ada respon saja gitu? Pada saat Teteh bikin
1: saat
0: dimsum.
1: Itu sih memang karena respon. Terus dipikir-pikir pas kita buat dimsum itu kan bisa di frozen kan, jadi memang apalagi cocok waktu pada saat pandemi. Jadi pengiriman-pengiriman ke luar Bandung gitu. Karena kebetulan saya juga kan ini ya, ada orang tua di Bekasi. Jadi memang banyak yang pesen juga dari Bekasi. Jadi memang wah kayaknya cocok deh nih di saat pandemi, yang orang tuh tidak bisa kemana-mana. Jadi ya sudahlah gitu, kita ini aja lah kita lanjutin. Kita coba open-open PO awalnya gitu ya. Awalnya open PO dari misalnya 5 pak, 10 pak gitu kan. Terus orang ngasih testimoni. Lama-lama alhamdulillah responnya gitu ya. Jadi
0: enggak nyangka ya.
1: Iya, jadi memang yang tidak disangka gitu, tidak direncanakan Kang awal mulanya tuh.
0: Nah, ini kita pengen tahu nih pada saat proses di pandemi itu kan orang sulit juga ke pasar ya kan.
1: Iya,
0: untuk memenuhi kebutuhan bahan itu gimana pada saat pandemi pada saat itu?
1: Waktu itu kebutuhan bahan sebenarnya ya kita ya enggak apa-apa kita ke pasar ya dengan menerapkan ya protokol kesehatan.
0: Protokol kesehatan terbatas kita, gitu
1: terbatas.
0: Ya kan.
1: Memang itu suatu kendala juga waktu itu ya, awal-awal kita memakai masker. Terus kita keluar rumah, sesampai di rumah tuh harus wah steril banget ya, harus cuci tangan, harus segala pakaian semua dicopot gitu ya. Tapi memang ya bismillah gitu ya, maksudnya ya kalau memang memang udah apa namanya
0: sudah stay
1: gitu kan gitu.
0: Sudah kita sudah berupaya begitu ya untuk apa ya istilahnya mengikuti protokol gitu ya. Jadinya
1: pasrah aja sih. Tapi memang kalau kadangnya misalnya yang udah kita jaga gitu ya, lama-lama ya kenapa aja gitu ya, namanya namanya penyakit gitu ya.
0: Iya, betul. Dan yang pastinya juga ini tergantung kadang sugesti yang kuat ya.
1: Nah, betul.
0: Baik. Jadi tidak waktu itu tidak kesulitan untuk bahan dan lain sebagainya
1: sih, tidak. Kebetulan kan dari rumah juga ke pasar tuh dekat gitu.
0: Jadi enggak
1: yang susah gitu untuk menjangkau.
0: Saat itu bersama dengan suami, sudah bersama
1: iya,
0: dengan suami buat
1: dengan
0: ini.
1: Suami awalnya tuh memang suami yang meracik dulu gitu ya, semua
0: bahan-bahannya, ramuannya, formulanya
1: sampai beberapa kali trial and error gitu ya, sampai oh ya udah nih ini kayaknya cocok deh gitu. Akhirnya awal mulanya kita dulu berdua mulung-mulung apa namanya dimsum kan rada leklek nggak kan?
0: Iya bikin
1: kan
0: ya
1: lumayan gitu ya, terus lama-lama ada punya yang bantu gitu, satu orang tapi masih di rumah itu teh bantuin mulung-mulung gitu kan, sampai akhirnya makin suka nih responnya gitu orang-orang. 2021 alhamdulillah gitu kami akhirnya mencarilah outlet gitu ya, ruko. Jadi akhirnya kita sewa ruko gitu, kebetulan alhamdulillah ada, nggak jauh juga dari rumah.
0: Pandemi saat itu sudah landai ya.
1: Nah
0: kan?
1: Sudah landai rada.
0: Sudah boleh berkegiatan di luar.
1: Boleh berkegiatan 2021.
0: Langsung memutuskan teh buat iya. Cari.
1: Cari aja, kebetulan memang itu lagi-lagi tempat. Tidak diduga gitu, tidak direncanakan di dekat rumah ada ruko kosong gitu ya. Baru dibangun nih.
0: Gayung
1: gitu.
0: Bersambut langsung ya diambil.
1: Kayak udah jalannya gitu ya.
0: Sudah dikasih jalan nih kayaknya
1: udah
0: gitu ya.
1: Dikasih jalannya
0: gitu. Oke. Jadi saat itu langsung cari tempat, tempatnya dekat rumah bola.
1: Betul.
0: Di mana tuh, daerah mana?
1: Di Cijawara Hilir kan.
0: Sampai dengan saat ini juga di sana.
1: Sampai dengan saat ini.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi gampang ngontrol-ngontrolnya.
0: Oke. Memenuhi pesanan secara take away atau juga makan di situ gitu.
1: Iya. Take away sih, lebih ke take away.
0: Lebih online, ke take away ya.
1: Gitu ya, karena memang untuk makan kan mesti ruko kecil yang notabene-nya memang orang-orang teh cuma datang beli, terus apa beli bawa pulang gitu. Lebih ke situ kita sih.
0: Sampai dengan saat ini juga begitu.
1: Sampai dengan saat ini.
0: Oke. Nah, ini suami sendiri fokus di bisnis ini bersama dengan Tete atau bagaimana saat ini?
1: Sebenarnya suami saya itu pekerja kantoran kan.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi yang ngurusin ini tuh semuanya saya gitu. Jadi kalau suami tuh lebih ke ya misalnya bagian apa ya, pembelian bahan-bahan gitu ya. Karena susah gitu membagi waktunya ya. Jadi kalau misalnya ada acara, ada pendampingan kayak acara-acara undangan dari mana, itu pasti lebih ke saya bagian marketing.
0: Baik. Ini kita kasih tahu nih pendengar dan juga pemirsa TikTok nih, kalau Teh Puput ini rajin banget juga ngikut pelatihan-pelatihan dan saat ini juga masih di bawah naungan Diskop gitu ya Teh. Oke.
1: UKM. Jadi memang alhamdulillah ya semenjak gitu ya saya kan baru bergabung ikut-ikut pelatihan di UKM. Baru tahun ini 2026 ya Kang ya. Jadi alhamdulillah lumayan terbantu, terfasilitasi gitu. Jadi memang bermanfaat sekali ilmu-ilmunya tuh, dari mulai pelatihan macam-macam, ada desain kemasan, tentang pelatihan keuangan, menghitung HPP, segala macam.
0: Yang seru menurut Teteh dari pelatihan ini apa nih?
1: Yang seru sebenarnya bertemu orangnya, relasinya gitu ya. Karena memang dari pelatihan sebenarnya menurut saya tuh hanya teori ya Kang ya. Tapi bertemu orang yang setiap hari ketemu teman baru, nah itu membangun relasi, jadinya kita tuh punya apa ya, pasar yang lebih luas lagi untuk usaha kita gitu. Ketemu si A gitu ya, oh ibu teh usahanya apa, misalnya catering gitu ya.
0: Oh berarti usaha yang berbeda-beda ya, bertemu dengan pengusaha yang beda.
1: Usaha berbeda-beda. Jadi kita bisa saling sharing terus kayak misalnya punya usaha catering, oh saya tuh belum ada nih misalnya desainnya, boleh dong masuk. Gitu, jadi lebih ke relasi.
0: Masuk jadi catering ya?
1: Masuk.
0: Cuannya gede berarti di situ ya?
1: Tapi belum sih, cuma memang sudah ada beberapa yang menawarkan
0: baru menawarkan. Belum ke sana Teh.
1: Belum. Cuma memang
0: sementara ini jadi penjualan sendiri dulu gitu.
1: Penjualan sendiri, cuma kita reseller ke kafe-kafe kopi gitu. Yeah. Jadi ada dua toko yang memakai dimsum kita.
0: Baik. Teh Puput, kita mau coba sapa-sapa dulu pemirsa TikTok kita nih yang sudah terima kasih, ada Mimi Atik sudah join, ada Endang Gaman, kemudian juga Eskena Gaya, ada Apotek Batu Jajar, ada Kak Uwi, ada Eni Nuraini, ada Enci Doang, ada Little Bira, ada Asti, kemudian juga ada Eli Kamelia, kemudian ada Safir, terima kasih Atira Day 99, kemudian juga Kak Uwi, hai Teh Put katanya.
1: Halo.
0: Iya, dapat emot juga nih, emot senyum juga dari Atira Day 99. Assalamualaikum katanya, ini dari Endang Gaman. Assalamualaikum Mbak Puput, Bekasi PTI hadir. Terima kasih. Ada Sindia Dina, kakakku keren. Ini kenal ya, berarti ya,
1: itu
0: ya,
1: adik.
0: Adik, oke. Okay. Kemudian Elika Melia, siomay by mantul rasanya. Waduh, ini sudah coba berarti ya.
1: Sudah coba.
0: Dimsumnya enak, juicy pisan, jajanan rekomen. Kak Uwi, terima kasih. TNI Nuraini, bismillah sukses ya nak, katanya. TNI siapa? Ibu?
1: Ibu.
0: Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya. Kemudian boleh resepnya Mbak Puput? Gimana?
1: Siapa itu?
0: Rahasia perusahaan. Ya.
1: Rahasia perusahaan.
0: Kemudian ada siomay bay udah sampai ke Tangerang. Masya Allah, sudah sampai ke Tangerang ya Teh. Karena tadi Tete punya juga tempat tinggal di Bekasi. Di sana buka store juga atau gimana?
1: Di sana enggak sih Kang, kebetulan waktu pas pandemi kan jadi bolak-balik ke Bekasi, banyak pesanan PO tuh yang dari
0: Bekasi juga
1: gitu ya. Jadi kalau setiap kita saya pulang, jadi saya udah bikin tuh dari Bandung, udah tinggal dikirim-kirim aja gitu.
0: Frozen ya?
1: Frozen,
0: di frozen ya. Yang frozen itu kuat berapa lama sih Teh dalam kondisi di kulkas atau di
1: kalau misalnya cuaca. Kulkas itu 3-4 hari.
0: 3-4 hari kalau di kulkas.
1: Kalau di beku bisa 3 bulan, 3-6 bulan.
0: Kalau di beku.
1: Betul.
0: Oh, itu masih bisa dikonsumsi 3-4 bulan ya.
1: 3-6 bulan.
0: Oke, sampai bisa. Tangerang ini yang ditulis ya, di sini katanya.
1: Kita pernah kok ke Jambi, ke Padang dulu. Iya, karena kan memang teman kan banyak ya Kang di mana-mana, jadi alhamdulillah tuh ada ekspedisi yang mendukung untuk makanan frozen gitu ya. Jadi memang lebih mudah lah, dulu tuh sebenarnya lebih gacor ya, bisa dibilang gacor itu pas pandemi Kang.
0: Benar, di
1: pas
0: pandemi
1: pas
0: ya,
1: awal-awal itu karena memang orang tuh tidak keluar rumah,
0: nggak gitu, kegiatan kan banyak di rumah, banyak di rumah, pastinya juga di media sosial gitu kan ya. Oke. Lia, semangat Ibu katanya. Sindiau Dina, dimsum keju lumer enak banget, mentainya juga apalagi katanya. Oke.
1: Okay.
0: Nindya ditunggu di rumah ma ya Mai katanya. Bawain ASI booster sio. Ya, jadi pengen nyobain siomay sama dimsumnya dari Little Bira. Boleh Teh, tinggal pesen ya.
1: Order, tinggal pesen.
0: Oke. Kalau pesen pemesanan itu harus nunggu dulu PO dulu atau gimana Teh?
1: Nah, alhamdulillah semenjak sudah buka outlet ya Kak tahun 2021. Jadi memang sudah ready stock. Kita tuh udah menyimpan banyak. Jadi kalau ada yang mau order langsung, jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi.
0: Dari Safir, Kang Deni, Kang Beni ya, wajib coba ini mah, cina. Kudu dijamin mantul rasanya enak.
1: Waduh.
0: Safir kenal juga.
1: Safir
0: ya. Oke, salam kenal juga buat Safir. Siomay by kayaknya bisa dibilang ratunya bazar deh, karena sering ikutan bazar Teh. Ya, pameran-pameran gitu ya, produk-produk UMKM atau pameran umum, secara umum.
1: Macam-macam sih Kang, ada yang dari UMKM, kita diundang, ada juga kita berbayar gitu. Kemarin baru banget hari Minggu, kita ada diundang sama BI acara Bandung Kris Run di Kota Baru Parahyangan. Dan itu Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Aduh, itu sampai udah habis lebih dari 1.500 pieces dalam waktu 4 jam kemarin.
0: 4 jam bukan 4 jam. Hitungan hari bukan.
1: Bukan hitungan hari, benar-benar.
0: Kalau pameran gitu berapa lama sih biasanya untuk
1: tergantung sih.
0: Ada satu pekan, ada pernah satu pekan?
1: Satu pekan. Waktu itu sebulan pernah.
0: Oh, sebulan pernah.
1: 20 hari di event basket. Waktu itu kita jadi memang ada turnamen, turnamen basket, terus memang kontraknya memang 20 hari di situ.
0: Ya, berbayar Teh, harus bayar.
1: Kalau itu waktu itu konsinyasi.
0: Oh, konsinyasi. Jadi dari yang penjualan juga nanti dicek gitu.
1: Jadi ada yang berbayar, ada yang dari undangan, UMKM, terus ada juga yang memang konsinyasi.
0: Background Teteh sendiri gimana sih Teh?
1: Aku backgroundnya sebenarnya dari hukum.
0: Hukum ya.
1: Aku dari dulu tuh kuliah di
0: UNPAD. Enggak ada tata boganya, enggak ada kan?
1: Ada.
0: Itu makan beneran dari suami ya si formulanya.
1: Si formulanya, tapi suami juga dari hukum. Kebetulan dia tuh kakak kelas saya gitu ya.
0: Karena suka kuliner aja berarti.
1: Suka masak aja sih, suka ngulik-ngulik gitu kan lebih tepatnya. Jadi memang apa yang dia buat itu tuh ajaib.
0: Ya, betul.
1: Enak gitu.
0: Nah, cowok biasanya paling bisa bikin nasi goreng.
1: Nah, enak benar.
0: Segala dicampur.
1: Kang Beni kayak jagoannya bikin nasi gorengnya.
0: Iya. Maksudnya yang di rumah berarti yang sering masak suami ya kayaknya.
1: Betul.
0: Oh gitu. Baik. Jadi seringnya ikutan pameran-pameran ini pastinya nambahin juga relasi, betul, link gitu ya,
1: betul,
0: Teh ya.
1: Betul, nambah relasi. Terus kita juga bertemu juga kan dengan pengusaha-pengusaha lain, okay, gitu ya kan.
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: kayak sering bertukar pikiran, sering bertukar info.
0: Apa aja sih yang sering-sering diobrolin mengenai apa misalkan?
1: Ya sebenarnya kalau misalnya lagi di bazar gitu ya, lebih ke nanti ikut nggak gitu bazar di sini, oh memang ada ya gitu, yeah. Jadi kayak lebih ke info-info bazar gitu ya, atau enggak kadang juga ada yang misalnya sesama dimsum juga nih gitu ya, kita kan memang ya persaingan secara sehat gitu ya, kayak kamu pakainya takarannya berapa sih gitu ya, nggak apa-apa kita,
0: nah kayak gitu suka diobrolin juga kan, itu merahasia
1: berarti ya sih, cuma ya nggak apa-apa lah kan, kayak kita tuh konsepnya rezeki kan udah ada yang ngatur,
0: betul, ya,
1: jadi kayak nggak usah khawatir. Terus kalau misalnya ada yang mau sharing ya udah mangga kita kasih tahu gitu. Sebenarnya resepnya gitu-gitu aja sih Kang, kayak resep makanannya pada umumnya.
0: Tapi beda tangan beda rasa biasanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Iya, meskipun misalkan cara pengerjaan dan juga si formulanya sama,
1: betul,
0: gitu ya, Teh ya. Oke, oke. Baik, baik. Ini banyak banget nih yang ngasih komentar ya. Sobai enggak ada duanya mungkin ya. Maknyus banget semuanya, enak katanya. Alhamdulillah. Sapir, saya udah sering dong cicip-icipnya katanya, makanya ketagihan terus. Aduh, luar biasa
1: loyal
0: nih.
1: Loyal customer kayaknya itu.
0: Loyal customer-nya luar biasa nih. Teh ini Nuraini enak banget, dimsumnya luar biasa, anak cucu pada suka banget. Ini kayaknya cocok buat anak-anak juga ya, Teh ya.
1: Cocok. Jadi memang kita tuh pasarnya memang dari anak-anak.
0: Kalangan anak-anak
1: bisa,
0: ya.
1: Terus remaja, orang tua gitu ya, lansia.
0: Karena ayam jadi kecenderungan buat yang alergi nggak ada ya kan ya?
1: Nggak ada.
0: Jarang gitu ya yang alergi ayam ya.
1: Ada beberapa yang nanya, ini tuh pakai udang nggak? Pakai, tapi kita cuma di menu tertentu.
0: Oh, karena udangnya di buah, bumbu maksud saya ke buah.
1: Udangnya tuh disatukan sama daging ayam gilingnya Kang. Jadi kita kan ada 8 varian. Ya, jadi memang ada yang ayam udang, ada yang topping sosis, smoked beef kayak gitu. Jadi memang ada satu varian yang memakai udang. Jadi kalau memang ada yang alergi, biasanya tanya dulu, ini pakai udang nggak? Oh, kita mau pakai udang, tapi kalau memang nggak mau, kita bisa ganti dengan varian yang lain.
0: Oh, kan? Kalau ikan ada ikan, ada kandungan ikan nggak ada ya? Oke, jadi paling paling ditanyain masalah udang tadi ya,
1: betul,
0: buat yang alergi ya.
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini mah aman ya, Teh.
1: Aman, alhamdulillah.
0: Karena takarannya mungkin yang disesuaikan. Oke. Oke, Rizky Febri, ditunggu menu barunya. Wah, ada apa aja?
1: Suami. Rizky Febri.
0: Berarti AA yang bikin menunya
1: yang
0: ya. Ada apa aja sih tadi menu-menunya?
1: Menu-menunya sebenarnya kita tuh di best seller-nya itu ada di dimsum yang kukus, Kang. Terus ada yang mentai sekarang tuh. Jadi kan kita mengikuti tren ya, Kang.
0: Trennya mentai sekarang ya.
1: Jadi dulu waktu awal-awal tuh cuma ada yang kukus aja dengan satu topping aja wortel di atasnya. Terus lama-lama kita riset, kita kembangkan, kita pakailah ada 8 topping jadinya. Jadi ada topping apa, sosis, smoked beef, ada kulit tahu, ada rasa pedas kayak gitu, ada ayam udang, ada mozzarella. Plus kita menambah lagi menu dimsum saus mentai dan dimsum goreng keju lumer. Nah, yang ada di depan ini gitu.
0: Oke. Dan semuanya itu bisa frozen juga.
1: Bisa frozen juga. Kalau frozen lebih ke yang original, yang kukus aja. Kalau yang mentai memang hanya untuk di Bandung area aja gitu.
0: Oke, langsung diicip ya gitu, dinikmati ya. Baik. Oke. Nah, ini katanya dimsumnya cocok untuk olahragawan nih, buat menu diet. Benar sih, Teh?
1: Betul, karena memang kebetulan ya, kita itu seringnya dapat event itu di event-event lari, Kang. Jadi memang pengen dibilang dimsumnya pelari juga bukan, tapi kita selalu seringnya tuh lebih ke event-event olahraga, basket, lari gitu yang sudah pernah kita jalan.
0: Apakah ada kandungan protein gitu secara?
1: Tentu dong, Kang. Kan memang daging ayamnya yang tadi saya bilang
0: dari ayam itu ya.
1: Dan sedikit sekali tepungnya gitu.
0: Jadi pemilihan daging ayamnya juga beda mungkin ya?
1: Pemilihan daging ayamnya beda dan ambilnya gimana? Harusnya bagian paha. Karena untuk biar rasa juicy-nya itu, rasa lembutnya itu, Kang.
0: Gitu. Baik.
1: Praktis juga mungkin ya, kalau misalnya habis olahraga tinggal peneman minum kopi gitu kan sama dimsum kan, jadi kayaknya cocok banget, makanya sering banget event-event.
0: Ya meskipun sering nyemil dimsum, tapi nggak bikin gemuk gitu ya, karena diet proteinnya yang
1: protein,
0: bagus.
1: Betul.
0: Baik, Teh Put, kita jeda dulu satu informasi yang mau kita sampaikan dulu mungkin ya. Sebelumnya sekali lagi terima kasih buat Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di teras UMKM Rompat RI Bandung.
2: Kok dibuang, Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
4: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
5: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
4: Kak, iya nih Kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh Kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh Kak.
5: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
4: Apa tuh Kak?
5: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
4: Ah, produk dalam negeri mah Kak gak keren-keren.
5: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
4: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
5: Biasaan.
6: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Teras UMKM Promot RRI Bandung. Masih saya temani, Winnie Herdiansa, bersama dengan narasumber kita ada Teh Puput ya. Kita ngobrol kembali Teh Put. Teh Put, ini banyak banget nih yang ngasih tanggapan dan juga pertanyaan. Siomanya katanya dimsumnya enak, semangat Teh Puput. Ini dari Teh Cici ya. Terus ada yang bertanya kalau syarat buat jadi reseller. Nah, ini ada reseller Teh, kemitraan gimana? Jadi
1: sebenarnya resellernya sih lebih ke perorangan ya Kang ya, sama kafe-kafe biasanya gitu. Itu mah ada harga khusus karena kan minimal pembelian.
0: Okay.
1: Jadi minimal ada yang 50 pieces, ada yang 100 pieces, tergantung permintaan aja sih.
0: Tapi minimum pembelian di 50 untuk reseller.
1: Betul.
0: Oke, oke. Nah, kan ada istilahnya apa ya? Ada yang pakai brandnya asli, ada yang juga dilepas gitu. Ya. Kalau Teteh sendiri gimana?
1: Yang udah-udah sih dia nggak pakai brand kita gitu.
0: Boleh, tapi diperbolehkan itu Teh.
1: Boleh, nggak apa-apa.
0: Sepanjang atau ada rules-nya sendiri?
1: Enggak sih, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kalau misalnya tidak memakai brand bebas itu ya bagaimana orangnya nanti menjual lagi. Kecuali kalau misalnya ada yang meminta pakai brand, mungkin bisa. Kami bisa bilang tidak boleh melebihi harga jual yang kami buat. Sejauh ini sih yang non-brand sih Kang. Jadinya memang untuk biasa di kafe-kafe kopi kayak gitu. Jual apa? Beli putus gitu.
0: Iya, beli putus. Baik. Oke. Teh Put, kalau misalnya dimsumnya sendiri ini untuk resellernya sendiri masih di daerah Bandung dan sekitarnya atau sudah sampai?
1: Sejauh ini sih masih di Bandung.
0: Hmm.
1: Jadi memang sebenarnya pengen merambah lagi nih, saya mau buka cabang lagi gitu ya di Bekasi gitu ya. Cuma memang
0: di Bekasi sudah
1: belum
0: dilepas
1: ada
0: atau gimana?
1: Sebenarnya pengen rencana gitu ya. Pengen sih sebenarnya membuka lagi satu cabang di Bekasi. Cuma memang masih rencana karena kan terkait dengan yang tadi gitu ya. Suami juga masih bekerja kantoran, memang harus terjun langsung kan. Kalau misal usaha tuh memang dua-duanya harus biar fokus gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya saya kan masih terkendalanya juga masih antar jemput anak sekolah gitu. Jadi memang ini tuh ya sambil menyelam minum air lah, alhamdulillah memang ada yang membantu juga. Sekarang udah ada 3 tim gitu, ada 3 pegawai yang membantu di outlet. Jadi urusan produksi semuanya tuh udah dipegang sama mereka-mereka gitu.
0: Teteh tinggal QNC aja
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Baik. Oke. Katanya ditunggu di Bekasi, Teh. Semangat, siap. Katanya Teh Put. Rekomen dimsumnya enak banget bikin nage. Oke, siap ya. Ini kan kalau dimsum sendiri kan kalau di bisnis kuliner di Kota Bandung ini kan menjamur ya, Teh. Menjamur. Dan saat ini mungkin masih banyak juga
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Tapi secara kalau Teteh menganalisa begitu, untuk dimsum sendiri ke depannya akan seperti apa, Kak?
1: Sebenarnya saya menganalisa justru akan semakin banyak, Kang. Karena memang dengan inovasi-inovasi yang tadi ya, ada macam-macam orang membuat dimsum, sekarang dimsum saus maca gitu ya. Terus ada macam-macam dengan persausannya selain mentai, kan suka ada yang barbecue atau bolognese gitu. Kita juga masih riset pasar, mana nih yang kira-kira tuh customer suka gitu. Untuk sejauh ini untuk di produk kami itu memang bestsellernya mentai, dan bukan kami tidak mau membuat yang lain-lain, tapi ya tidak semua yang viral-viral itu diterima.
0: Gitu. Baik. Teput boleh minta IG-nya apa, Teput?
1: IG-nya IG saya, IG
0: Untuk siomay.
1: Untuk siomaynya siobay.dimsum.
0: Siobay.dimsum.
1: Dimsum. Iya.
0: Oke, ini sih saya coba.
1: Ada TikToknya juga, cuma TikToknya belum terlalu banyak postingan sih. Lebih ke Instagram.
0: Nomornya di berapa kalau misalnya mau?
1: Nomornya 0857
0: 22 89 01 05. Beni ulangi ya, di 0857 228 90 105. Oke. Ini nomor Teh Puput atau admin?
1: Ya, itu nomor saya.
0: Oke, bisa langsung hubungi Teh Puput ya. Silakan di, saya sudah ketik di kolom komentar ya, untuk Instagramnya sendiri @siobay.dimsum dan nomornya di 085-722-89-0105.
1: Betul.
0: Iya, untuk kemitraan silahkan.
1: Iya, boleh.
0: Oke, tadi sudah dijelaskan untuk kemitraan sendiri minimum di
1: 50 pieces.
0: Oke. Sekarang kita perkenalan untuk produk-produknya di sini. Banyak banget nih, Teh. Nampaknya sudah di ini apakah disesuaikan dengan bulan Agustus?
1: Dengan bulan Agustus. Enggak sih. Lebih ke kita kan memakai logo ya, logonya tuh kuning merah gitu.
0: Kuning merah
1: karena untuk biar kalau di makanan tuh kan lebih mengundang selera ya.
0: Betul,
1: menggugah
0: sekali.
1: Selera gitu. Memang branding kita memang dari dulu gitu, kuning
0: warna
1: merah.
0: Kuning dan merah ini.
1: Dan kebetulan memang ini tuh kemasan yang hampers benar tuh yang besek. Jadi memang selain kita jual yang apa namanya mateng dan frozen di toko, kita juga
0: main ada hampers
1: juga, hampers lebaran atau ada momen-momen tertentu gitu. Pakainya yang ini untuk kemasan keluar kota.
0: Apa sih namanya ini, Teh? Bukan apa sih, Neng? Apa sih? Nah, orang Garut tuh pasti apa ini?
1: Apa ya?
0: Bambu gini tuh.
1: Besek.
0: Besek. Ini biasanya isinya berapa banyak teh di besek ini?
1: Kalau yang ini tergantung permintaan juga kan. Jadi memang masing-masing ada yang 2, ada yang mau 3 atau 4 gitu. Sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi memang kita misalnya ada patokan menu tapi customer mau minta ini, kita bisa.
0: Ini kemasan yang besek. Lalu apa lagi?
1: Lalu kalau ini ada yang dimsum kuah keju sebenarnya. Ini dimsum kuah keju. Lalu yang ini dimsum mentai nih.
0: Dimsum
1: mentai bisa apa, request tulisan.
0: Iya, nah, itu juga tuh bikin tulisan. Jadi ini cocok kalau misalnya pengganti kue tar.
1: Betul. Kadang orang suka
0: ulang tahun
1: enggak suka yang manis, pengennya yang asin. Bisa.
0: Coba Teh boleh liatin gerak Teh, ada tulisannya tuh keren banget nih kalau misalnya mau ulang tahun atau misalkan mau bikin ucapannya.
1: Ini lagi best seller Kang di online.
0: Oh, gitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu lagi karena kan dia simple dan orang tuh bosen mungkin ya cari yang manis. Seperti ini.
0: Tuh, tulisannya juga bagus sekali. Baik. Ya, jadi ini

0: Ya, bisa di adjust mau isinya apapun, bisa mau yang mentai atau yang kukus atau yang goreng gitu. Tinggal kita custom aja, customer sukanya yang apa. Jadi kita nanti packagingnya mau yang mana, mau yang besek kah atau mau yang thermal bag, karena ini kan dalamnya ada aluminium foil ya.
1: Jadi aman ya.
0: Jadi aman, insya Allah.
1: Oke, luar biasa nih. Kalau misalnya pengen lebih lanjutnya lagi ya, nanti bisa cek di Instagramnya ya.
0: Ada lengkap review.
1: Nah itu penting banget tuh pastinya.
0: Betul. Itu dari 2019 melihat metamorfosanya ya, kayaknya sampai sekarang masya Allah ya gitu, kayak udah ternyata udah 6 tahun ya gitu saya tuh menjalani ini gitu ya. Tapi memang naik turunnya usaha tuh memang ada sih Kang. Jadi memang gak semuanya mulus gitu ya. Memang
1: gitu ya.
0: Pernah rugi juga sampai 20 kilo ayam basi apa bau gitu ya.
1: Iya.
0: Udah pernah kayak gitu.
1: Oh, itu jadi, tuh yang menarik di situ tuh sebenarnya perjalanan memang, yang sulitnya sebenarnya. Jadi mengalami titik terendah lah ya gitu dalam ya mempertahankan usaha gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi di situasi yang saat ini mungkin maaf ya saya sampaikan, mungkin pajak naik kenaikan.
0: Betul, itu lagi
1: ya, pajak kenaikan pajak
0: tuh,
1: pastinya juga berpengaruh ke produk.
0: Betul, Kang. Jadi memang gimana kita bisa menyiasatinya gitu ya. Di tengah persaingan harga gitu, kita kalau mau menaikkan harga yang terlalu tinggi juga kan
1: khawatir konsumen.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, konsumen kan bisa teriak. Jadi gimana caranya permainan bahan baku, terus permainan apa namanya ya, saling subsidi silang, misalnya mana yang lebih laris, lebih ini banyak yang apa namanya beli di pasaran gitu.
1: Baik. Oke. Ini kita baca untuk terakhir mungkin ya. Tidak lama lagi kita harus akhiri. Tapi saya ingin menyapa dulu juga ada Teh Lia Juliani. Masya Allah kreatif banget Teh Put, sukses selalu. Cenang buat Teh Put. Cynthia Yunita, best you my bye ya. Kemudian Teh Eli Kamelia, keren, kreatif, inovatif. Teh Cindy juga cocok banget buat bekal sat-sat. Oke, silakan kalau mau nambah bekalnya.
0: Ya, betul. Memang ibu-ibu tuh suka banget nyetok yang frozen biasanya.
1: Oh
0: kan,
1: gitu. Iya.
0: Buat anak sekolah kan praktis ya.
1: Iya.
0: Tinggal ngukus. Kadang kalau pagi-pagi kan karena kita buka tuh dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Jadi anak-anak yang mau
1: sengaja di jam
0: sekolah,
1: 6 teh?
0: Sengaja di jam 6. Karena kita memanfaatkan ini aja sih, lebih ke outlet kan bisa disewanya kan memang sampai malam gitu ya. Bisa 24 jam. Jadi kita bikin 3
1: lebih optimal
0: shift,
1: aja lebih gitu
0: optimal.
1: Ya.
0: Kita bikin 3 shift.
1: Jadi atau karena pembelinya memang di jam 6 gitu rata-rata.
0: Sebenarnya mah kita tuh ada dua, saya tuh jualnya juga bubur bayi. Cuma memang lebih ini sih lebih ke
1: tambahan dimsum, gitu ya.
0: Tambahan aja itu untuk tambahan. Jadi memang sekalian aja loh, anak-anak balita suka juga nih dimsum. Jadi udah aja kita buka sekalian dimsum di pagi hari, karena kan memang enggak ada, Kang. Dimsum tuh biasanya sore ke malam kan untuk cemilan.
1: Cemilan gitu di malam hari lah.
0: Ya pas kita buka pagi, alhamdulillah justru malah banyak gitu yang beli pagi-pagi untuk bekal anak sekolah gitu.
1: Ya, jadi buat bunda-bunda yang belum sempat bikin sarapan pagi bisa beli buburnya, sekaligus juga
0: dimsumnya.
1: Baik, Teh Put, terima kasih sudah ngobrol. Tanpa terasa kita hampir 50 menit ngobrol di studio.
0: Iya,
1: hatur nuhun pisan sekali lagi. Dan yang pastinya terakhir, kalau misalnya buat oleh-oleh buat para pendengar pelaku usaha UMKM, apa dari Teh Put tipsnya?
0: Oke, tipsnya mungkin kalau dari saya buat para pelaku usaha yang mau akan menjalankan atau baru merintis usahanya, saya bisa bilang jangan terlalu banyak mikir. Jadi lakukan saja dulu sesuai kebiasaan, sesuai hobi. Ya karena kan memang berawal dari sukanya apa dulu nih gitu. Misalnya suka masak, terus ya udah kita tuh bikin apa yang disukai dulu. Jadi enggak usah terlalu mikirin gimana ya nanti konten, mikirin konten upload, karena memang kalau terus-terusan mikir kita enggak akan jalan-jalan gitu.
1: Jadi
0: memang harus action aja sih.
1: Just do it gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Perempat RI Bandung. Informasi yang kita dapatkan semoga juga ini bisa jadi bekal buat para pelaku usaha UMKM, terutama buat Anda semuanya yang saat ini menyimak obrolan kami. Ayo kita dukung para pelaku usaha UMKM untuk lebih maju lagi. Dan yang pastinya doa terakhir dari saya, semoga Teteh tambah sukses ya Teteh usaha ini.
0: Amin, Kang Beni juga sehat selalu.
1: Amin, amin, terima kasih. Demikian obrolan kita Teras UMKM pagi hari ini bersama dengan Teh Puput. Saya Beni Ardiansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung. sarana

0: Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang biasa dikenal Gus Mus adalah seorang guru agama yang bijak. Di dunia sastra, beliau adalah penyair yang kata-katanya menyejukkan hati. Puisi beliau seringkali menjadi cermin bagi kita semua. Inilah Kiai Haji Mustofa Bisri dengan puisinya, Selamat Tahun Baru Kawan.
1: Selamat Tahun Baru Kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri, bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah? Mukminin, muttaqin, khalifah Allah, umat Muhammadkah kita? Khairu ummatinkah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita kepada Allah dan yang gaib rasanya lebih tipis dari uang kertas ribuan, lebih pipih dari kain rok perempuan. Betapapun tersiksa, kita khusyuk di depan masa dan tiba-tiba buas dan binal justru saat di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut beduk atau pernyataan setia pegawai rendah aja, kosong tak berdaya. Salat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat daripada menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripada lamunan 1000 anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius, kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di sorga. Puasa kita rasanya sekedar mengubah jadwal makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun manggut-manggut. Oh, beginikah rasanya? Dan kita sudah merasa memikirkan saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang becak melepas penghasilannya untuk kupon undian yang sia-sia. Kalaupun terkeluarkan, harapan pun tanpa ukuran. Upaya-upaya Tuhan menggantinya berlipat ganda. Haji kita tak ubahnya tamasya menghibur diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi. Haji. Kawan, lalu bagaimana, bila mana dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasa kita memang semakin pintar. Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mempercepat proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita perkosa alam dan lingkungan demi ilmu pengetahuan. Kita berkelahi demi menegakkan kebenaran. Melacur dan menipu demi keselamatan. Memamerkan kekayaan demi mensyukuri kenikmatan. Memukul dan mencaci demi pendidikan. Berbuat semaunya demi kemerdekaan. Tidak berbuat apa-apa demi ketentraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian, pendek kata demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling tidak baik. Lalu bagaimana para cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubaligh sedang sibuk berteriak kemana-mana, para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana, menikmati dan meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri sendiri?

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Aku putra Indonesia. Aku harapan keluarga. Aku ingin berguna bagi nusa, bangsa, dan negaraku. Aku jauhi narkoba.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Tahukah Anda? Bali memiliki banyak hari libur. Hampir setiap hari besar keagamaan di Bali, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piodalan atau Puja Wali. Hal lain yang ikut mempengaruhi banyaknya hari libur di Bali adalah adanya beberapa hari perayaan agama lain seperti Natal, Tahun Baru Imlek, Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Beberapa hari peringatan nasional juga ikut menyumbang beberapa hari libur di Bali. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Ingin banyak libur? Pindah ke Bali.

0: Waalaikumsalam. Bu Irma, masuk Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Rani. Loh, pada kemana nih? Kok sepi ya?
0: Biasa Bu, anak-anak mah kalau pulang sekolah teh pasti langsung pada nonton TV.
1: Oh.
0: Kalau saya mah yang penting teh mereka anteng dan tidak main jauh-jauh, ya nggak Bu?
1: Oh, kalau boleh ngasih saran Bu, walaupun anak-anak menonton televisi, tapi kita sebagai orang tua harus tetap mendampingi mereka Bu. Karena sekarang ini kan banyak tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak.
0: Nah, itu kendalanya Bu Irma. Kita kan banyak kerjaan.
1: Iya ya, tapi usahakan dulu sebentar Bu. Arahin dulu. Kalau bisa berikan tontonan yang ringan, menghibur sesuai usia anak-anak kita. Banyak loh film-film bagus yang bisa ditonton oleh anak-anak kita.
2: Usahakan dampingi putra-putri kita saat menonton televisi. Jelaskan dan berikan pengertian setiap tontonan yang dilihatnya. Jadikan tontonan menjadi tuntunan untuk putra-putri kita.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kami mendukung Perempat Budaya RRI Bandung memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami bergabung bersama Perempat RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan.
1: Dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan saya Jody ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih. Gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RR Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tabi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi digunakan atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung, kita ngelihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung gak pandai cawak Lampung, ada gak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry. Yeah. Yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu, ya.
2: Terjadi.
3: Memang terjadi itu. Dan memang itu tantangan ini, buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, yeah, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Yeah. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya sehingga dia melupakan bahasa sendiri kan Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti.
3: Bang, jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
3: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya. Menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang. Bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat. Apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif. Maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Yeah. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu.
2: Yeah.
3: Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Yeah. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana. Tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya. Artinya memang ini. Nah memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang enggak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke. Selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa. Kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi, sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya.
3: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang.

0: sudah
1: kan untuk mempromosikan kita bahasa daerah ini
0: untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang. Gitu, karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya, oh ini apa ya terjemahannya, oh ini apa ya artinya. Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik
0: gitu, Bang.
1: Ya. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Dialeknya. Oh,
0: dialek ada dua.
1: Bahasa Lampung ada dua ya, makanya disebut
0: dialek
1: Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke.
1: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu, Bang Ju. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A.

0: gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A gitu. Dan
1: jadi terbiasa
0: tadi ya, betul ya. Terbiasa menggunakan dialek A, dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O,

0: beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja dia belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4 pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O-nya.
0: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, yeah, dengan dialek A dulu ya Bang Jo, yeah, ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji aduh Pira Siarani, saya ibu langsung untuk dialek A.
1: Ya, artinya
0: ya. Ya, Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyok kabar Bang Jo, nyok kabar Dina, Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O, dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Itu Bang Jo. Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya, gitu
1: Bang. Ada dua.
2: Siap, dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena harus ada menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun.

0: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih,
1: Ce. Udah, satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya
0: ya. Iya dong. Siap deh, cakep dah.
1: Oke, makasih.
0: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry dan Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
2: Oke, langsung jawab ya,
0: Bang. Ya, silakan.
2: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Raja Basa di Kalianda, Lampung Selatan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung, tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung, hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Ini perbedaan sudah hanya
3: ada
0: di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
0: Oke, siap, silakan.
4: Baik. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum. Tapi pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam Bang Edo.
5: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang
4: Ferry. Iya, kesimpulan nih, karena lewat WA.
0: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja gitu. Bang Ferry.
5: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
4: Bang Deris.
5: Assalamualaikum Bang Deris, tapi pun.
4: Waalaikumsalam, ya pun Bang.
5: Nah, saya mau bertanya nih Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya Bang ya. Nah, gimana sih Bang cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah, apa sih Bang triknya? Itu satu ya Bang. Nah, yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kan bingung nih sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
4: Oke, jama-jama
5: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
4: Bang Edo.
2: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
0: Ya, ya silakan.
2: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Bang Edo. Bagaimana

masih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu. Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek, pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya. Karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita

pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang

yang tadi dialek, ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo.

pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A, seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu.

gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa. Maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi

Dan bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya. Hmm. Bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun.

0: bangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya. Dulu kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan. Ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung itu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu di antara dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada penelpon lagi nih.
2: Bang siap, yang boleh masuk. Silakan Bang Ferry.
1: Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
1: Bang Ferry.
3: Ya. Hah?
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, oke deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di Lampere
1: langsung. Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang.

0: Kak Jojo.
1: Iya, Cegu,
0: Kak Jojo
1: silakan.
0: aja sehat ya.
1: Sehat.
0: Buat para sumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Bapak, ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Guri. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa, begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya. Apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya? Ibu Miruwa Jure, kalau kata ya, yeah.
2: Aku
0: baca gitu ya, menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya, nah, itu aja gua pertanyaan.
1: Oke,
0: dari
1: siap,
0: ya. Pokoknya semoga ini di...

0: Oh, atau api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak. Juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Kasih Jikur ya. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
3: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih

0: ciri khas di komunitasnya.
1: Oh iya iya, yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu

itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa. Daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak apa ya, saya tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara

emosi, maka saya akan sangat memberikan empati. Itu ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, era digital dan juga audio streaming. Kaum Dangu, terima kasih. Hingga saat ini tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami. Selepas sejenak Anda ajak untuk bergabung bersama Perempat Jakarta mengikuti siaran berjaringan berikutnya kembali. Perempat RRI Bandung tentunya menemani Anda bersama saya Nia Iswara dan juga kerabat kerja yang bertugas. Saat ini pun saya ditemani bersama rekan Asti tentunya menemani saya hingga pukul 18 nanti dengan ragam acara yang kami persembahkan untuk Anda. Dan tentunya saat ini pukul 14 lewat 6 menit kami akan hadirkan musik dan info. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dengung saat ini tanggal atau hari keempat ya di bulan Agustus 2026. Beberapa hari lagi tentunya kita akan menginjak atau memasuki tanggal 17 Agustus. Sebagaimana kita ketahui bahwa 17 Agustus itu merupakan tanggal yang sakral ya untuk negara Indonesia. Karena tentunya diperingatinya hari kemerdekaan RI 45 ya. Nah, untuk itu saat ini pun tentunya di berbagai daerah ataupun di beberapa instansi sudah mulai nih ya memasang bendera merah putih. Ini tentunya suatu kegiatan atau hal yang memang seringkali kita laksanakan di satu tahun sekali ya, memasuki bulan Agustus ini. Dan biasanya lebih dekat lagi ke tanggal 17 Agustus itu semakin ceria. Kenapa? Karena banyak juga hampir di sepanjang jalan begitu ya, menghiasi jalan, ornamen dan sebagainya berkaitannya dengan kemerdekaan RI, biasanya bendera merah putih. Ada juga biasanya yang mang-mang atau akang-akang yang berjualan juga ya, untuk berjualan bendera, baik bendera dalam bentuk bendera untuk apa namanya disimpan di tiang bendera ataupun tiang bendera dalam bentuk kecil ya, yang bisa disimpan mungkin di dashboard dan sebagainya. Nuansa juga merah putih saat ini sudah mulai dipajangkan di beberapa mall ya, di beberapa mall ini biasa nuansa merah putih sudah mulai ya saat ini dipajangkan merah putih, karena sekali lagi beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan RI yang mana temanya saat ini kemerdekaan RI itu kedaulatan berdaulat adil dan makmur. Ini dan yang asli di belakang saya, di luhur gelis, berdaulat adil dan makmur. Semoga senantiasa tentunya negara kita, negara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Makmurnya untuk kita sebagai masyarakat warga Indonesia. Semoga makmur ya, subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi ya. Seueur rejeki buru di juru, buru di panto, ngeluyah di tengah imah, lebaketan, asor Sunda mah gitu ya. Karena makmur, subur, makmur, gemah, ripah, betul itu yang diharapkan. Tentunya tidak kekurangan sandang, pangan, papan, itu kan yang diharapkan. Semua warga masyarakat terpenuhi, tercukupi segala kebutuhannya ya, subur, berkedaulatan, subur, makmur, pokok namanya adil. Adil untuk siapa? Untuk kita ya. Semoga senantiasa keadilan menyertai masyarakat. Tentunya ini kaitannya dengan beberapa hal kejadian ya. Jangan sampai kita, karena ada HAM, hak asasi manusia TA ya, jangan sampai semena-mena ya, baik kita sebagai warganya maupun pimpinan kita ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus diadili, yang memang harus dilakukan dengan jalur hukum dan sebagainya, harus betul-betul adil, harus betul-betul bijaksana. Mudah-mudahan segala rupina kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu condongnya besarnya untuk ke masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat. Begitu ya Kaum Dangu. Baik, tentunya musik dan info masih menemani Anda sebelum kami hadirkan Perudangdut ke ruangan dengar Anda.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bapak Yusuf Firmansyah SHMA, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Bandung. Berbincang perihal Hari Anak Nasional untuk tahun ini, Pak, mungkin ada tema khusus?
1: Temanya ya masih tetap terkait masalah perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sekarang sedang on proses, Pak, lagi membuat KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Ada 15 AMPK anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak korban bencana itu nanti ada di BPBD, pekerja anak ada di Disnaker, anak terlantar di Dinsos, itu kan. Anak putus sekolah ada di Disdik. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dikoordinasikan dan perlu diawasi apakah perlindungan anak ini berjalan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
0: Bisa dibilang ada permasalahan-permasalahan mengenai kekerasan dan lain sebagainya untuk anak ya, Pak, di Kota Bandung sendiri.
1: Anak korban eksploitasi, anak korban narkotika, anak HIV/AIDS, anak korban kekerasan, penelantaran dan lain sebagainya. Satu juga ada rehabilitasi. Rehabilitasi, satu, pemulihan layanan kesehatan, dua, pemulihan layanan sosial dan psikologis, tiga, bantuan pendampingan hukum, dan yang terakhir adalah reintegrasi sosial. Contoh, anak korban kekerasan seksual, dia putus sekolah. Ini bagaimana nih ngebantu ke dinas pendidikannya untuk reintegrasi sosialnya, dibantu sama KPAD. Itu ada di punten ini anak yang putus sekolah untuk dibantu korban kekerasan seksual. Maka dari itu perlu pelayanan secara sinergis terpadu antar lembaga dan antar OPD serta dunia usaha dalam perlindungan anak tersebut. Dengan kita berikhtiar sekarang membentuk KPAD, harapannya anak-anak Kota Bandung menjadi anak-anak yang terlindungi. Karena anak itu adalah investasi bangsa. Kita berharap Indonesia emas 2045. Nah, kita mulai dari sekarang.
0: Anak bahagia, budaya terjaga, bangun masa depan. Artinya ini juga mungkin sudah ada program konkret dari DP3A begitu ya, untuk mendorong, mengenal dan juga mencintai budayanya nih, Pak. Ada kegiatan-kegiatan seperti apa nih, Pak?
1: Melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, sekolah, orang tua murid, tadi kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, penjaga kantin, siswa dan lain sebagainya kita hadirkan. Jadi kasus yang paling tinggi di Kota Bandung itu adalah kasus kekerasan seksual.
0: Untuk Hari Anak Nasional di tahun 2025 ini, apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak?
1: Warga Bandung bersama-sama dalam mewujudkan Kota Bandung yang kota layak anak melalui perlindungan terhadap anak, baik itu melalui pencegahan kekerasan maupun pelayanan anak korban kekerasan, untuk mewujudkan Kota Bandung yang kota layak anak dan peduli anak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Ya, Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, saat ini maraknya peredaran obat keras tertentu atau sering kita dengar dengan istilah OKT ya, yang terjadi di wilayah Jawa Barat, ini mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur Dedi Mulyadi, yang mana Gubernur Jawa Barat menginstruksikan kepada jajaran polisi untuk bergerak cepat memberantas tempat-tempat yang dicurigai mengedarkan barang haram tersebut. Dan di media sosial, sejumlah akun Instagram juga gencar membocorkan tempat-tempat yang diduga menjadi sarang peredaran OKT seperti tramadol dan sejenisnya. Seperti saat ini yang terjadi di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan daerah lainnya. KDM juga menyampaikan bahwa Polresta Bandung ini berhasil mengungkap peredaran OKT dengan barang bukti sebanyak 1 juta butir. Ini pengungkapan itu mesti diikuti juga oleh Polres lain di wilayah Jawa Barat agar tidak memperparah darurat tramadol. Baik, Kaum Dangu, musik dan info tentunya kami hadirkan sampai di sini. Berikutnya memasuki pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya satu program acara yang tengah Anda tunggu, tengah Anda nanti, kita hiburan selama 2 jam dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RR Bandung dimanapun Anda berada. Tentunya bahagia sekali kembali saya Nia Iswara ditemani Asti menjumpai Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, tentunya kami mengundang Anda silakan untuk bergabung bersama kami di sini seperti biasa tentunya ya di line telepon 7218075 atau 7217043 pokoknya antara itu ya. Dan layangkan juga WhatsApp Anda. Baik, di 0811201540 dan sepertinya sudah ada yang menunggu, sudah tidak sabar sepertinya ya. Baik, akan saya terima sebentar dulu ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabepun. Ya pun. Eh, kita kompak lo bareng. Baik. Tadi
1: kabar,
0: alhamdulillah. Gimana kabarnya juga anakku di sana yang jauh di sana? Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ayo, harus baik. Kalau ndak baik nanti mamamu hariwang, khawatir. Masih makan lancar ya.
1: Alhamdulillah mau makan itu mama,
0: Papa.
1: Lotek kalipah.
0: Apa itu?
1: Lotek kalipah.
0: Oh, lotek. Ah, kamu nak jangan begitu, nak.
1: Jadi enak loh ma.
0: Oh iya, itu lotek kalipah apa ya? Kan itu udah mama ajak kau. Waktu kecil dulu kau di sana diajak sama mama makan di sana, itu lotek legend banget di Bandung.
1: Iya, waktu itu masih kecil aku ya. Belum doyan ma makan itu. Udah gede nggak diajak lagi.
0: Oh, bukan mama mu tega nak, tapi apa daya. Kau di sana jauh sekali, nah ya udah fotonya saja mama kirim untukmu ya.
1: Nah, itu makannya ngeces ini mama.
0: Aduh.
1: Emang kelontek itu apa? Pecel gitu ya.
0: Ya, kalau di Betawi pecel ya. Kalau di Sunda lotek, lotek mateng, lotek mentah gitu kan, gado-gado gitu kan. Ada bilang gado-gado. Kalau di Sunda mah namanya lotek. Tapi bahan-bahannya sama, sayuran gitu yang disepan, disepan teh apa ya? Dikukus gitu ya. Kalau Indonesia.
1: Oh, kalau yang mentah itu, kalau yang mentah itu keredok.
0: Keredok, betul sekali. Kalau yang mateng lotek, sama aja sih sebetulnya mah.
1: Tapi kayaknya ngiler gitu mah ngelihatnya itu.
0: Oh gitu ya. Tapi kenyang kan cuman lihat fotonya doang.
1: Kenyangnya cuma nelan lidah doang mah.
0: Jangan gitu kau. Orang lain nanti dibilang mamamu kejam.
1: Tapi emang iya sih. Kejam.
0: Kejam. Janganlah kau gitu. Tadi kau sudah jalan-jalan dari Jakarta, mama lihat. Kau enggak beritahu mamamu kau pergi ke Jakarta tadi.
1: Waduh, enggak tahu nih mah kapan nih mah jalan lagi mah.
0: Tadi kau ke Jakarta, nanya-nanya tadi ya. Bagaimana katanya bahasa yang apa tuh ya? Bahasa Lampung atau apa tuh tadi ya?
1: Ya benar. Iya. Jadi malu.
0: Enggak, anakku ini memang apa ya? Tingkat keinginan tahunya itu keren banget. Itu baru anak mama ya.
1: Ya itu kan harus melestarikan bahasa kita. Jadi kita itu harus belajar dikit-dikit mama. Sikit-sikit wae.
0: Sikit-sikit wae. Gitu ya bahasa itunya ya. Lampungnya sedikit.
1: Cuti-cuti. Kalau bahasa Lampungnya cuti-cuti gawoh.
0: Cuti-cuti gawoh.
1: Ya.
0: Oke, itu bahasa apanya?
1: Lampung.
0: Bahasa Lampung. Cuti-cuti gawoh. Di sini ada Asti, Mak.
1: Asti itu siapa?
0: Asti nih yang menemani mama di sini sekarang. Dia tuh lagi PKL, anak mahasiswa. Dari mana nih? Universitas mana? Unggar ya?
2: Uniga.
0: Oh, Uniga, Universitas Garut ya. Jurusannya ambilnya Vkom nih. Siapa dong nih? Nah, Asti yang cantik ini.
1: Halo Tete Aspi.
0: Suaranya sini dong. Siapa dong?
2: Halo.
0: Oh.
2: Salam kenal.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kau dengar suaranya kau?
1: Oh, dengar banget ya, ini suaranya kayak kayak air hujan.
0: Air hujan, kenapa air hujan?
1: Karena meneteskan ke hati aku.
0: Hiha. Mulai anak mama ngeluarin jurus-jurusnya ya, mulai. Ayo keluarkan nak jurus-jurusmu, keluarkan nak.
1: Jangan-jangan malu-malu sama ada mama sana.
0: Malah Asti bertanya, itu anaknya Bu katanya.
1: Iya, Teh Asti. Pokoknya Teh Asti kalau belajar sama mama aku itu pas banget dia ngajarnya. Dia marah, emang gitu ngajarnya. Tapi masuk cepat masuknya Teh Asti.
0: Kau bisa aja nak. Kalau mau belajar merayu sama anak saya ini. Jangankan Asti, mamanya juga abis dirayunya loh.
1: tapi bener mas, suaranya ini emang kayak air hujan emang mas.
0: Jadi menetes lalu menyerap di hati gitu.
1: Nah, kalau ini beda.
0: Apa?
1: Ini ngelitik-ngelitik di jantungku gitu mas.
0: Kenapa kau bisa ngelitik-ngelitik di jantungku hingga kau hingga hatimu berdebar-debar gitu?
1: Nah itu karena air hujan kan dari atas kan, jadi dia jatuhnya tik tik tik tik gitu mas.
0: Tik tik bunyi hujan di atas gempi.
1: Di atas Asmi. Di Bandung aku di sini.
0: Amoy.
1: Jangan lupa ingatkan aku.
0: Ingatkan apa? Ingat sholat yang lima waktu ya.
1: Iya lima waktu Teh Asmi.
0: Kalau
1: Asmi semangat ya Teh.
0: Ayo dong jawab.
2: Iya, terima kasih.
0: Asik. Ini Gen Z. Hey, Gen Z, ini Gen Z. Ingat umur kau.
1: Oh, sama aku mah alpha aku.
0: Aku izin.
1: Aduh. Aku masih alpha Teh Aspi.
0: Percaya enggak dia alpha?
2: Apa iya?
0: Apa iya? Jangan ragu dia.
1: Iya, benar.
0: Bukan milenial bukan ya? Terlalu jauh.
1: Bukan.
0: Terlalu jauh ya.
1: Terlalu jauh.
0: Oke. Okay.
1: Teh ada perbedaan Teh dunia sama Teh Aspi tahu Teh dunia lagi.
2: Apa?
1: Iya benar, dunia sama Teh Aspi itu ada perbedaannya loh.
2: Bedanya apa?
1: Kalau dunia itu untuk Teh Aspi sendiri, tapi kalau Teh Aspi untuk kita berdua.
0: Jie! Ya kan, Asti Teh? Ya, Asti, awas jangan salah panggil, Asti.
1: Asti.
0: Gitu.
1: Oh,
0: orangnya cantik, anggun, berhijab, baik.
1: Aku percaya mas. Soalnya itu suaranya itu lembut banget gitu mas.
0: Selembut.
1: Kayak tisu gitu mas.
0: Kenapa kok kayak tisu?
1: Ya kalau tisu kan kalau dikasih air kan ini ya hancur ya. Kalau Teh Asti ini suaranya selalu mengalir di pikiran aku gitu.
0: Jee. Teh Asti-nya ketawa sampai berair mata itu.
1: Teh Asti sama siapa kawannya Teh?
0: Sama siapa kawannya katanya?
2: Sama Lilis sama Andi.
0: Ada Neng Lilis katanya. Tapi enggak kalau
1: ya?
0: Enggak, di perempat hanya dia aja. Udah deh, ngerayunya jangan sama semuanya. Kalau Asti ya Asti aja kau.
1: Tenang aja kok, tapi tetap Teh Asti kok di hati.
0: Iya. Mulai jurus-jurusnya keluar ya. Baik. Malah Teh Asti nanyain foto profilnya tuh. Ihui. Sama siapanya itu katanya. Ayo lo.
2: Katanya apa?
1: Mas Putin mah.
0: Enggak bisa karena tadi dia yang angkat telepon. Makanya kau jangan pakai nomor telepon.
1: Ketahuan deh. Ayo. Aduh, Mama. Itu kan masih alpha kan?
0: Katanya anaknya yang alpha. Aduh Bang Edo satu.
1: Bukan
0: ini.
1: Bukan itu Teh.
0: Apa?
1: Apa ya Teh, kamu candaan ya Teh.
0: Iyalah. Teh Asti juga paham. Makanya kali-kali Nel. Apa? So.
1: Teh Asti. Kalau di Bandung itu kan ada itu ya, ada Batagor gitu ya Teh. Yang enak tuh di mana sih Teh?
2: Di mana ya?
0: Batagor Isan.
2: Oh, Batagor Isan.
0: Oh, merek dong. Terus maksudnya apa nih?
1: Kalau Batagor enak instan, tapi cuma kita dua kok yang enakin.
0: Aiyee, makin kesini makin betah anda ya. Teh Asti mukanya sampai merah tuh lihat. Yang tadinya nggak pakai blush on, karena terus digodain sama Bang Edo, jadi kayak pakai blush on pipinya tuh.
1: Enggak, karena dia tuh bukan gitu mah, karena dia tuh agak tegang. Udah berapa hari Teh Asti?
0: Okay.
2: Baru 2 hari.
1: Oh, ini karena baru 2 hari, jadi baru ketemu sama mama aku kan. Jadi emang kayak gitu mama aku gitu.
0: Apalagi, apalagi kau.
1: Aduh. Jangan tegang bawaannya. Tegangnya itu bukan sama aku mah, tapi tegangnya sama mama gitu.
0: Cie. Aku mah baik ya.
2: Baik,
0: baik tapi galak dikit kan ya.
1: Enggak apa-apa teh. Pasti enggak apa-apa. Mamaku tuh emang galak tapi untuk penyerapannya kita untuk membelajar mau biar kita tahu itu langsung cepet kok menangkap gitu.
0: Bisa aja kau takut ya, transferannya enggak ngalir ya.
1: Beneran.
0: Kayak iya aja yang transfer. Aduh dasar. Ini sampai orang-orang se-RRI tahu nih. Itu Cenia katanya Bang Edo tuh betul anaknya. Ya anak ketemu gede. Aduh.
1: Ya aku anaknya.
0: Oh iya anaknya. Anaknya kalau di udara ya. Kalau di udara anaknya. Anak paling gede ini. Ya, berarti aku tuh udah punya cucu ya. Baik. Bang Edo. Bang Edo. Tadi Asti nanyain ya. Loh itu anaknya ya Jen. Lihat di profil. Suruh siapa teleponnya pakai WA, teleponnya pakai nomor studio dong. Jadi enggak muncul foto Bunda.
1: Ketahuan
0: salah ini. Asti, hari malu, ini salah konsep ya.
1: Iya, kirain enggak ada loh, Mas.
0: Sengaja aku jebak. Baiklah. Bang Edo, kalau disuruh pilih lagu dangdut nih ya, pilih dangdut lawas atau dangdut kekinian?
1: Lebih enak lawas.
0: Kenapa?
1: Karena apa ya? Malahan kayaknya kalau lawas itu kayaknya dak duk gitu, duk itu masih ada loh majak. Beda sama sekarang kan udah dimotif-motif gitu, udah ditambah-tambah ini.
0: Jadi gitu dangdut lah. Banget gitu.
1: Ya betul. Meski nggak bisa nyanyi sih.
0: Tapi kan penikmat pasti bisa membedakan. Jadi pilih lawas betul. Ya.
1: Betul.
0: Oke, karena mungkin dari aransemennya ya, maksud Bang Edo nah, ya. Oke, baik, ya, siap. Oke, mending lawas. Kalau begitu, sekarang mau judul atau pilih lagu apa nih?
1: Ini Padukun.
0: Oh, tuh langsung didukunin nih Mbak Asti sama Bang Edo. Langsung dia ke Mbak Dukun nih. Mau ngapain Mbak Asti nih ya?
1: Ya, kan kalau kita udah maju nggak kena ya dukun bertindak.
0: Asik. Gak usah pakai dukun-dukun, lewat mamamu saja nanti ya. Nanti mamamu ikhtiarkan untukmu nak. Jangan kau macam-macam ya.
1: Ya Allah.
0: Tuh.
1: Bercanda ya Dasti.
0: Iya, tolong diketik nak. Bang Edo katanya dari mana, Cina orang mana? Barusan ke aku Asti tanya.
1: Aku aslinya Bandar Lampung, Lampung paling ujung
0: dari
1: gitu,
0: Lampung.
1: Teluk Betung.
0: Baik, nanti Asti mau ke sana.
1: Tapi sebenarnya kita ini dekat toh, kok teh Aspi dekat toh kita.
0: Dekat di hati.
1: Lampung sama Bandung tuh dekat, ibaratkan jantung sama hati aku gitu teh.
0: Siapa yang jantungnya?
1: Kalau jantung aku aja.
0: Kalau hati? Asoy. Coba makmu gak gimana pengertian. Coba ya. Baik. Lagunya Mbah Dukun ya.
1: Tenang banget aku tahu mah.
0: Tenang nak, tenang. Mamakmu di sini nak.
1: Ya karena masih satu circle gitu mah.
0: Baiklah. Oke, Mbah Dukunnya untuk siapa?
1: Badukunnya untuk spesial aja lah untuk Teh Aspi ya, Teh Asti.
0: Ya.
1: Semoga Teh Aspi selalu selalu pinter di sana belajarnya, selalu sukses. Pokoknya mata kuliahnya selalu lancar, skripsinya dilancarin semuanya.
0: Amin. Duh, gitu. Mendadak doanya keren banget. Ini biasa sama mamanya nggak pernah doain gini loh. Sepertinya ini doanya nah, memang
1: pokoknya Taspi pokoknya apa agak-agak sadar aja kalau sama mama aku ya siarannya.
0: Aduh. Sadar dan sabar ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salamnya ke Sadayan aja ya, Ma.
0: Siap.
1: Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Selalu lancar.
0: Amin.
1: Jangan lupa kita mau naik gunung lagi.
0: Oke, okay, siap. Nanti bareng-bareng naik gunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, terima kasih untuk anakku Bang Edo yang ada di Lampung sana ya. Sudah ngobrol bareng kami, sudah ada ngantri di belakangnya, ada siapa mohon maaf ya. Tadi tidak langsung diterima. Mangga silakan bisa dicoba kembali melalui 08112001540. Itu layanan untuk nomor WA ya. Dan sekarang sudah ada siapa nih? Kita langsung terima saja. Halo. Oke, nggak jadi, Mangga silahkan. Yang mana ini? Halo, kok nggak ada aja? Yuk dicoba lagi, itu saja mungkin boleh sebentar. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, sama siapa ini?
3: Balai Endah, Kak.
0: Balai Endah teh ini ya. Jangan dulu bilang, aku mau tebak nih ya. Ku kenal Dika nanana Carmilla. Betul enggak sih? Oke, maci untuk Teh Carmilla luar biasa, nunggu lama ya. Halo? Teh Carmilla kok enggak ada? Oh, terputus. Halo, Prodang.
3: Kenapa putus?
0: Enggak tahu. Kenapa putus? Aku nyari-nyarimu. Oke, okay, ini udah tersambung kembali ya.
3: Ini hujan.
0: Oh, di Balai Endah hujan ya?
3: Dikit.
0: Di sini.
3: Alhamdulillah udah pada kosong airnya.
0: Oh, di sini juga ternyata hujan loh, Neng.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Iya. Karena kalau di
3: dong, kasihan udah pada kering.
0: Apanya?
3: Iya, udah pada kering air-airnya.
0: Oh iya, musim halodo ya. Udah musim kemarau. Jadi alhamdulillah sekarang ada hujan, mudah-mudahan ya, yang kekurangan air, airnya bisa dimudahkan ya dengan adanya hujan hari ini.
3: Minta hujannya Carmilla. Kasihan di mana-mana nanti kalau yang nanam-nanam itu buat kita sayuran atau padi
0: ini mana kan? Iya betul sekali.
3: Banyak yang kekeringnya.
0: Untuk para petani ya, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, para petani.
3: Kan nanti mau buat makan kita juga.
0: Lagu, betul sekali. Aduh, sampai memikirkannya ke sana. Coba Teh Carmilla, Mama, ya Allah. Teh Carmilla.
3: Kasihan.
0: Oh, iya kasihan ya.
3: Ya Pak.
0: Iya, Teh Carmilla mau pilih dangdut lawas atau dangdut kekinian?
3: Ya kayaknya sih kalau aku mah dua-duanya juga seneng.
0: Tapi kalau disuruh milih?
3: Ya pasti yang lama sih, jadi gendangnya tuh terasa banget pas berhentinya, pas awal masuknya tuh jadi mantap.
0: Pilih dangdut gitu, lawas atau dangdut kekinian? Oke.
3: Okay. Mantap. Kalau yang baru, yang udah yang lama mah seperti
0: di remix lah, musik apalah gitu ya. Oke.
3: Kalau yang lama mah misalkan kita lagi nyanyi teh jadi mantap aja musiknya teh.
0: Dangdut banget gitu ya. Suara tam-tamnya dan sebagainya ada ya, gitu di setiap lagu.
3: Siapa kau
0: asik.
3: Gitu deh kan. Musiknya teh ada terus. Kalau yang remik-remik mah rada-rada jauh gitu kalau kita nyanyi teh.
0: Baik, tapi di sisi lain ada pengembangan sih ya dari musik dangdut. Mengikuti zaman. Tapi kalau iya, Teh dong. Carmilla sendiri milihnya apa yang namanya? Lama. Dangdut lama ya. Betul.
3: Rasa gitu kalau kita nyanyi teh kayak kain gitu-gitu kayak apalah.
0: Oke, baik.
3: Jadi nggak terlalu jauh kalau musiknya teh sampai gimana gitu.
0: Oke, baik. Tapi dua-duanya enak untuk dijogetin juga sebetulnya ya. Tapi
3: suka dua-duanya aku.
0: Oke, tapi paling ngena dangdut lawas gitu ya.
3: Yang hitungannya yang tormoniter yang apalah-apalah.
0: Ya banyak juga ya. Kan. Oke. Kalau dengar dangdut lawas, aransemen dan sebagainya, kalau misalnya lagi musik sedih ya kita enggak joget malah hanyut dalam apa ya? Lirik ya, menyimak. Tapi kalau yang sekarang enaknya baru dengar joget itu pengennya joget walaupun lagu sedih ya.
3: Walaupun sedih juga ya, sekarang mah enggak ada musik hanyut-hanyutnya.
0: Musik milu-milu ya, gimana ya? Betul-betul.
3: Gitu.
0: Betul.
3: Sedih
0: juga. Oke.
3: Okay. Ya contoh yang itu yang enggak apa-apa. Kan ada yang itunya yang cepetnya. Yang Aku nih muslim yang daun papa yang itu. Bukan yang aslinya mah sampai sedi banget kan.
4: Baper. Menghayati.
3: Aslinya mah. Nah, itu kayak seperti itulah.
4: Baik. Oke.
3: Pengen enggak apa-apa yang dari itu, yang dari yang aslinya teh yang siapa teh? Anissa Bahar gitu, Kak.
4: Anissa Bahar. Iya.
3: Enggak apa-apa. Boleh enggak?
4: Lagu apa? Punten.
3: Enggak apa-apa.
4: Judulnya enggak apa-apa. Anissa Bahar ya. Oke, nanti dicariin.
3: Ada yang kencengnya kayak yang joget kan ada.
4: Oke, yang ori ya.
3: Iya, yang ori.
4: Oke. Boleh atuh, apa sih yang enggak boleh buat Teh Carmilla, buat pendengar?
3: Kamu nih ceria banget, tanggal muda.
4: Bukan masalah tanggal muda, atuh udah muda pada kolot. Oke, kena ceria untuk menemani pendengar.
3: Iya dong.
4: Sok atuh kirim salamnya untuk siapa? Kenapa?
3: Di sana teh ada siapa?
4: Ada Teh Asti. Siapa dong Teh Asti?
3: Ya, hai Teh Asti.
2: Halo.
4: Gen Z suaranya juga masih-masih gimana gitu ya?
3: Suaranya. Yang sukses ya.
4: Yang sukses ya.
3: Mbak Yomnya dilancarkan.
2: Amin. Terima kasih.
3: Pintar, iya.
2: Amin.
4: Oh, amin. Katanya.
3: Iya. Sama penyiarnya juga sama, sehat-sehat.
4: Amin, teteh sayang.
3: Banyak eventnya.
4: Amin. Teh Carmilla juga ini Gen Z loh, Teh Asti. Dari suaranya Gen Z.
2: Iya sih.
4: Alpha. Oke. Untuk apa? Enggak apa-apanya ini untuk siapa lagunya?
3: Buat Teh Ratu Engang, cepet masuk teteh, tadi teh aku teh ngantuk, cina udah ke pasar.
4: Gusti.
3: Berteduh dulu di sebelum nyampe rumah teh, aku nelfon ini aku lagi berteduh terus ada angin, ah mau cepet pulang ngantuk katanya.
4: Teduh tuing ya.
3: Panas banget teh, makanya kalau hujan teh seneng.
4: Iyalah, jadi nggak terlalu panas ya. Terus siapa lagi?
3: Alham sekeluarga sehat di sana, lalu Bang Aitona, Abah Letik yang di Cidaun ya, Kak.
4: Bapak Sutariat ya, Abah Sutariat.
3: Abah Sutariat. Terus TSI buat semuanya aja, Pak Ahmad. Pak Ahmad Garut, buat semuanya aja, super,
4: okay.
3: Yang buat pengen hatiku, hati-hati pulangnya bisi hujan ya Kak.
4: Siap, nuhun pisan.
3: Pasti juga temenin bundanya.
4: Temenin bundanya katanya. Ya kalau di sini, kalau di sini Asti jadi anak aku.
3: Iya dong.
4: Makasih banget loh Teh Carmilla. Juga sukses selalu, sehat selalu Teh Carmilla ya.
3: Sama-sama.
4: Kenapa keputus? Halo Teh Carmilla. Aduh, baiklah. Teh Carmilla, ayo. Oke, halo Bro Dangdut. Putus lagi. Putus lagi cintaku. Baik, halo Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Abah Janggut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggut ya madu, Abah Sarerea, Abah online. Res.
5: Di sarangan Gusaha.
4: Ada Teh Asti ini.
2: Halo.
5: Neng Asti.
2: Assalamualaikum, Bah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawita di mana Neng Asti teh?
2: Di Garut.
5: Di Garut mah ya Abah gaduh di sisiniran-nya.
4: Mangga.
5: Cantigi lemur cijanti.
4: Ari kitu.
5: Kacipahat pabrikina.
4: Ari kitu.
5: Pamugi ka Neng Asti sing sehat seurigina.
4: Amin.
5: Aduh. Ieu mah tawis mantau teh nya.
4: Leres
5: banget. Kenal Abah mah bade basa soreang we ah.
0: Iya, tuh mangga we ba bahasa soreang teh sawieu.
5: Bade bahasa soreang lah ba bahasa sadunya.
0: Nya leres ba.
5: Tadi urang Lampung bahasa Lampung. Neme urang Balena bahasa Balenanya. Aba bade bahasa sadu ajejenya.
0: Ya, siap abah.
5: Kanes mulut lagu tiasa henteu.
0: Lagu naon ba?
5: Abah mah yang lagu terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang di mata. Nah, itu ya.
5: Aduh, kamu pun jadi wanita.
0: Aduh, ampun, Gusti ampun.
5: Gitunya, aduh, coba nyalah. Mungkin yang asli nuju naon nuju iya
0: nuju PKL
5: PKL
0: bukan PKL apa sih
2: magang
5: nuju nggak magangnya mungkin we sing sehat walafiatnya.
2: Amin.
5: Atau sing lancar nggak magang nanya. Mungkin we gadudung awe abah jangot nanya
0: intina eta ti sepuh madong anu utami
5: gadudung awe mugi kaum utamina penyiar katana nai cecenya didoakeun wae ku abah tanya.
0: Iya.
5: Cecenya sing sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
5: Rizkina.
0: Amin.
5: Kula wargana saroleh solehanya.
0: Amin Allahumma amin.
5: Ditebihkan tina musibah cecenya.
0: Amin Allah ya amin.
5: Ah gitu cece yang mah lagu nama apa serbayang-bayang. Iya. Itu di panganan yang gila lebet gitu.
0: Sahat ya.
5: Neng Eta, Neng Aluh, ini majaran tersahat. Eci, Neng Eci.
0: Mohon Neng Eci, Eci tos ayah nampai telepon Teh Eci, tapi nampi hala telepon ti Abah ya, Abi.
5: Oh, mohon gitu ya, Tuah.
0: Siap, Ba.
5: Ngetahitingnya, tonglah ngetahitingnya.
0: Siap, Ba.
5: Atur nun, Cece.
0: Mangga, sami-sami.
5: Mangga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakang Abah Jenggot ada siapa? Sebelum tentunya kami munculkan lagu-lagu permintaan dari Anda, masih ada beberapa waktu. Baik, kita terima saja langsung punten teteh sayang Teh Eci, Neng Eci. Kita angkat saja, yuk. Bingung kan Anda, mosnya yang mana? Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Nah, Wilujeng Sonten. Kan kalau ini paman, paman Muna, ini Bapak Ilham ya. Paman yang Asti ini, omnya, omnya. Sapa omnya dong, sapa omnya.
2: Halo, Om.
0: Halo, Om.
1: Halo juga.
0: Halo katanya.
1: Asti ya.
0: Iya.
1: Lagi PKL di RRI.
0: Iya, lagi magang katanya, Om.
1: Ya, selamat magang aja di situ ya, di RRI.
0: Sing betah.
1: Sing betah yang kerasan.
0: Betul sekali. Ilmunya diambil dari RRI ya. Baik.
1: Ya benar.
0: Bang Ilham katanya nanya nih, paman Cenet dari mana, paman?
1: Dari Sumatera Selatan, Palembang.
0: Oh, ya. Sumatera Selatan, Palembang. Pamanmu jauh, nah. Jadi pamanmu, kakakmu, semua jauh-jauh.
1: Pokok nama mentas laut,
0: mentas laut, leweng gunung gitu kan. Aduh, Pak Ilham terima kasih nih selalu support Pak Ilham itu ya di setiap acara Pro 4 RRI Bandung. Salam juga untuk Mama atau untuk Ibu yang saat ini mungkin lagi sibuk riweh ya di toko ya di warung.
1: gitu-gitu aja ya.
0: Baik.
1: Harinya.
0: Keren. Saya seneng dengernya. Ini di sini hujan, enggak tahu nih di Sumatera hujan juga enggak Pak Ilham?
1: Teh aya hujan teh tos lami, jadi aya hujan teh. Aya we gerimis sekedik-sekedik gitu
0: tadi. Karena memang sudah mulai masuk musim kemarau sih ya di kita ini.
1: Ya, bukan masuk lagi udah lama teh udah lewat.
0: Betul.
1: Udah musim hujan gitu. Tanaman juga marilai gitu teh.
0: Baiklah. Menyimak obrolan dari tadi pas acara Prodangdut ya, Pak Ilham.
1: Sedikit menyimak itu,
0: okay,
1: mungkin separo loh.
0: Baik, bulan separo judulnya. Pak Ilham kalau suruh pilih nih, pilih dangdut lawas atau dangdut kekinian, biasa yang Pak Ilham sukai?
1: Kalau seperti kita ini, dangdut lawas deh.
0: Baik, dangdut lawas tapi sekarang Pak Ilham menyukai sekali lagu-lagu dari, apa tuh? Adelo ya?
1: Adelo, Nela Karisma,
0: ya.
1: Pokoknya hobis

0: Gerajakan.
1: Mohon pamia.
0: Nela Karisma ya.
1: Ya teh.
0: Gerajakan Nela Karisma. Oke, mohon maaf minggu kemarin enggak dimunculkan nih, kelewat nih Pak Ilham. Sekarang kita munculkan Pak Ilham. Ya jangan pundung ya Pak Ilham ya.
1: Ah, enggak pernah punung, biasa aja biasa.
0: Penyiar juga manusia biasa. Oke, okay. Siap-siap. Kirim salamnya untuk siapa tuh?
1: Barusan ada Pak Janggo. Selamat sore ya Pak Janggo. Ya, sehat selalu buat beliau sama keluarganya. Ada juga Bang Edo di Lampung, Citi-citi Gawo dan lamun-lamun enggak?
0: Ah, apa tuh? Saya enggak paham tuh.
1: Sakedik-sakedik wae seer-seer gitu.
0: Oh. Wah, kalau Bang Edo mah kalau denger ada yang PKL dia mah pasti gimana itu teh.
1: Oh, yang ada PKL PKL itu dia hobi. Apa-apa namanya juga anak muda gitu ya. Pokoknya buat semuanya aja teh.
0: Iya.
1: Buat Teh Eci di Pangandaran, ada juga Kang Ahmad di Limbangan okay. Ya, betul. Nah, Karmila barusan juga selamat sore semuanya.
0: Yeah.
1: Semua dalam keadaan sehat-sehat gitu.
0: Amin.
1: Begitu aja buat Tania.
0: Siap.
1: Selamat sore, sehat selalu.
0: Yeah.
1: Juga buat siapa yang lagi PKL, semoga
0: okay. Betah gitu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya satu penelpon lagi ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut lagi.
0: Halo Pro Dangdut. Eleh. Kenapa? Kok langsung menghilang? Kemana? Iya, silakan bisa kembali pergunakan line telepon kami di Pro 4. Namun sebelumnya kita munculkan terlebih dahulu permintaan lagu dari Abang Edo, anakku yang berada jauh di sana. Tadi Mbak Dukun ya, baik sepertinya sudah menunggu juga tuh dia ya. Mbahnya kemana nih Dukunnya, nggak ada muncul nih ya. Baik, saya munculkan sekarang dan juga permintaan lagu dari Mbah Jonggot dan seluruh pendengar ya. Nanti kita lanjutkan kembali interaksinya. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung, Mbah Dukun.

Baiklah, Undang Perempat Budaya RRI Bandung, sebelum kami munculkan Mbah Dukunnya ini, kami informasikan kepada Anda, kaum dangu, tentunya bagi Anda yang ingin mengikuti bintang radio RRI Bandung, silakan daftarkan ya, karena pendaftaran sudah mulai dibuka dari sejak tanggal 3 Agustus. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai potensi untuk bernyanyi lagu-lagu pop, silakan daripada Anda hanya di kamar mandi saja nyanyinya, lebih baik ikuti audisi bintang radio RRI. Silakan ikuti seleksinya di RRI Bandung dulu, nanti bagi yang terseleksi mendapatkan juara satu, jadi nanti akan mewakili RRI Bandung tingkat nasional. Jadi untuk itu, untuk Anda kaum dangu yang berminat, silakan untuk langsung saja daftar ke RRI Bandung. Bah Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tempat ada di Bandung, tepatnya Jalan Diponegoro 61 Bandung, dalam sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, tentunya Nia Iswara bersama Asti masih menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Dan tentunya masih banyak kesempatan waktu untuk Anda, silakan berinteraksi bersama kami. Kami masih menunggu kebersamaan Anda untuk request lagu ataupun dukung lagu yang sudah kami hadirkan. Di antaranya ada Bang Toyib. Ada juga Berteduh di Hatimu, Dibalas Dusta, Pujaan Hati, Kesucian Hati, Cintana, Gudeg Jogja, Bunga, dan juga Kamu Hok, serta ada Pecah Seribu. Lagu klasiknya ada Air Tuba, kemudian Haruskah Berakhir dari Anisha Bahar. Silakan mau pilih atau mau request, ditunggu. Masih ada beberapa kesempatan waktu untuk kami tetap bersamai Anda di Pro Dangdut Pro 4. Lagu-lagu telah kami hadirkan, permintaan dari Anda ada Bang Ilham, Bang Edo, Abah Janggo, Teh Carmilla. Kalau menyebut Carmilla harus bernada ya. Adapun tema kali ini ada Teh Carmilla. Kemudian ada siapa lagi tadi ya, Neng Asti, atau lupa juga nih. Harus dilihat lagi dari ke atas ada siapa. Ratu Engang belum nyeret ya kemana. Abang Edo udah, Carmilla udah, Bajang udah, semuanya tuh saya sebutin tadi ya. Ayo pergunakanlah kebersamaan kita untuk Anda, silakan untuk bersilaturahmi tentunya kepada saudara-saudara Anda mungkin. Untuk dikirim salam, dikirim doa melalui AM 540 kHz, RRI Digital dan juga Audio Streaming di RRI Bandung. Ah pokok nama ya, sekarang mah RRI dekat di hati dan dekat di jari, betul Neng Asti? Oh. Ya, saat ini saya tidak sendiri sama Neng Asti tentunya ya, menemani Anda juga di kesempatan sore hari ini. Kami informasikan kepada Anda, tadi juga disampaikan bahwa di kota Bandung hujan. Namun saat ini hujannya telah reda, hanya untuk apa ya, memberikan cuaca tidak terlalu panasnya. Saur Sunda mengemrat, cendak gitu Pak Ilham. Adapun tema yang kami sampaikan hari ini, pilihannya pilih dangdut lawas atau dangdut kekinian ya. Tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan atau menanggapi temanya, kebanyakan dangdut lama cenah, soalnya pirigan ya, kalau Sunda pirigan musiknya itu cenah enak untuk didengerin, untuk dihayati, dijogetin juga gitu ya. Baik, Teh Eci kemana? Teh Eci belum masuk. Teh Eci hanya menyampaikan chat saja. Assalamualaikum, katanya Teh Eci ini ya, Prodhangdut, Dangdut adanya kita. Tetehku maunya lagunya Seharusnya Aku Dong. Nah, dicariin sama Teh Asti ya. Seharusnya Aku Dong, kirim-kirim salamnya kanggo Neng Asti. Salam kenal di Pangandaran, Abah Janggut, Pak Ilham, Bang Ari, Bang Edo, Teh Carmilla. Bang Ios, katanya Bang Ios, Ratu Engang juga, Teh Dinda, Teh Nais, pakai rasa tinggal ya. Pokoknya kanggo sadayana woi, nuhun, spesialnya buat si dia aja. Aduh siapa si dia yang tuh. Katanya Teteh atuh nuhun, terima kasih. Oh, tadi Teh Eci udah nelfon ya, cuman kesenggol lagi. Sok atuh Teh Eci tong pundungan hayu telepon lagi atuh ya. Kayaknya Teh Eci mah cenah katanya teh saur panarosan upami bade nelpon ka Teh Nia mah atanapi ka Pro Dangdut mah harus pas tepat pukul 15. Jangan dipukul pada pukul 16 gitu ya Teh Eci ya. Hai. Sok atuh silakan di sini ya, telepon boleh untuk Teh Eci. Makasih Teh Eci, lagunya tak siapin dulu ya. Oke, kemudian ada Abah Sutaryat juga ini. Oh, karuhun proopat ya sama Abah Sutaryat sareng Abah Janggot mah ya, karena beliau itu salah satu pendengar yang wow udah lama pisan, hebe pisan ya. Makanya disebut juga leluhur we atunya. Assalamualaikum katanya Cecenia, mohon dirjong santen akiletik ci daun silaturahmi na kasadayana wae anu teras manco di proopat di mana wae ayana mugia teras darara mang. Wassalam saurna teh nuhun aki.
Oke, ya nanti tak cariin. Teh Asti cariin juga tuh ya Bang Toyib, karena kayaknya nanti ada yang minta laguin, cenatnya minta laguin Bang Toyib, cenaku cecinya. Ya kalau bisa ya ada aku teh, aduh lagu-lagu dangdut teh biasanya mah terbatas. Tapi nanti kita coba saja ya. Abah Jangut juga sekarang masih manco, Abah sehat-sehat selalu ya Bah ya. Tinggal menikmati hidup, menikmati sehat sekarang ya Bah ya, bersama anak-anak. Pokoknya mah semangat Abah. Aduhnya hujan kiamat jabaning tiris di studio, mam sebelaknya Teh Eci segalanya nikmat ya Maya. Betul nggak Bang Edo, Abah Sutaria tuh mantul pokoknya Maya. Pokoknya untuk Anda yang sekarang ataupun kapanpun pergi ke Pangandaran, tepatnya di mananya Pangandaran teh lupa Teh Eci. Aduh, pokoknya kalau Anda memang lagi pengen seblak sogra ke warung seblaknya Teh Eci, dijamin gurilem. Naon cina gurilem, gurih dan pelem dong. Baiklah, atuh ya sambil menunggu, dan mana atuh Teh Ecinya tidak mau nonghol, malah taping sekarang lagi ketak-ketik, nggak tahu ngetik apa nih Teh Eci ya, ditoong kok api ya Teh Eci. Baik, dan tentunya kami juga untuk Anda wargi-wargi atau kaum dangu ya yang ada di Bandung dan sekitarnya, di luar Bandung juga, pokoknya saat ini tentunya Perempat Era di Bandung setiap harinya mengajak Anda untuk bergabung hiburan sejenak selama 2 jam lumayan tuh ya, lagu-lagu dangdut kami hadirkan tentunya menemani hari Anda. Ayo berlomba antara Abah Sutaryat dan juga Teh Eci. Sekarang lagi pada ngetik-ngetik naon, sok atuh ditungguan ku Abi pokoknya nama ya. Ayo atuh sebelum lagunya kami apungkan atuh. Dan ternyata saudara-saudara yang wah bareng ternyata ya, antara Teh Eci dan juga Abah Sutaryat ngetiknya bareng, nyampainya juga bareng, keren. Yuk kita buka, katanya di Cidaun mah panas na kacida. Nah hanya bet panas gini di Bandung mah daya hujan Abah. Oh singkiat bebahnya pasti Cidaun caket non, caket Jayanti. Caket Jayanti ya pasti rada-rada panas, rada hot gitu dah. Yang sabar aja Abah, silakan kalau misalnya siang hotnya bahnya upami wangi mah rada-rada dingdong arias dingin. Gegeber we Abahnya wayah. Nah oke, Teh Eci, sampai lupa Teh, ketinggalan. Kalau pilih lagu, oh alah, menanggapi temanya ya Teh Eci ya. Katanya Teh kalau pilih lagu lawas sama sekarang, kelahiran 90 lebih suka lagu lawas sih Teh. Ini lagi ada yang jajan dulu, aduh sambil goreng-goreng, sambil meracik bumbu-bumbu asmara. Dina seblak na Teh Eci, sambil Teh Eci ngetik kade Teh Eci ya, malah ngetiknya komposisi seblak ya kade ya, gak jadi kabita atuh cece. Neng Asti ketawa-ketawa aja dari tadi. Lihat maknya sekarang lagi siaran. Sok atuh Teh Eci dilanjutkan saja sambil ngeracik bumbu-bumbu cinta, bumbu-bumbu asmara seblaknya Teh Eci ya untuk para pembeli. Kita sambil dengerin lagu dari permintaan Teh Eci ya. Lagu naon tadi teh hilap deui. Ciluk ba. Kok ciluk ba sih? Seharusnya aku dong gitu ya. Benar? Lagunya seharusnya aku dong gitu. Sebentar ya Teh Eci ya, kita masih mempersiapkan lagu permintaan dari Teh Eci. Maulana Wijaya ya penyanyinya ya. Oke, kita coba ya Teh Eci. Semoga Teh Eci tetap semangat sambil saat ini tentunya lagi meracik ke bumbu asmara seblaknya Teh Eci. Yuk kita dengarkan bersama lagu permintaan dari Teh Eci. Yuk ah.

0: Bukan telat. Telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Halo perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, satu lagu Bang Thoyyib ya, ini permintaan lagu khusus tentunya kami. Nggak tahu nih Bang Ilham masih mantau nggak nih ya, dan Ibu masih mantau nggak, dan putra putrinya terkasih juga masih mantau perempat RRI Bandung nggak ya. Saya kirim khusus ini Bang Thoyyib ya, saya akan mencoba membawakan lagu Bang Thoyyib bersama Neng Asti ya. Kita coba ya Bah Janggot, oke. Haturanan, yuk Bang Thoyyib dari suara Nia Iswara ini mah ya. Yuk ah, gay boy.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Suara Budaya Bandung.
4: Rombat Suara Budaya Bandung. Baik, ini ada lagi satu lagu kita coba. Lagunya Kehilangan ya. Tapi mudah-mudahan kita jangan sampai kehilangan orang-orang tersayang, orang-orang terkasih ya. Semoga tetap bersama, bersatu, bersama orang yang kita sayangi, bersama orang yang kita cintai. Ini khusus tentunya saya bawakan lagu Kehilangan untuk seseorang yang pernah kehilangan. Yuk untuk Anda. Yuk Teh Asti, go. Bawain.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau mendengar perempat budaya di Bandung, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih tentunya untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Semoga senantiasa Anda semua diberikan sehat ya, agar tentunya setiap harinya bisa bergabung bersama kami, membersamai kami di Pro Dangdut. Baik, tapi Nia Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan Pro Dangdut tentunya akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Yuk tetap bersama kami, perempat RRI Bandung.

0: Baik, Om Dongu Perempat Budaya, RRI di Bandung, dimanapun Anda berada, bahagia sekali tentunya pada kesempatan sore hari ini. Kembali saya Nii Suara dalam sorotan sore kali ini, mengajak Anda untuk kembali menyimak bergabung obrolan kami pada kesempatan sore hari ini. Baik, Om Dongu, di tengah pusatnya perkembangan zaman, banyak tentunya benda-benda tradisional yang kini mulai jarang kita temui. Padahal di balik bentuknya yang sederhana tersimpan nilai filosofi, bahkan mungkin pelajaran hidup yang sangat berharga. Salah satunya adalah lisung dan juga halu. Ini alat penumbuk padi yang begitu lekat dengan kehidupan masyarakat Sunda tempo dulu. Nah, untuk memahami makna yang lebih dalam, hari ini telah hadir dalam sorotan sore bersama kita seorang budayawan muda ya, yang mana tentunya saya pun ini sangat begitu susah ini ya, kalau misalnya untuk meminta beliau untuk ngobrol bareng bersama saya. Namun kesempatan sore hari ini alhamdulillah kasih nugrahan ya, beliau bisa hadir, yang mana Kang Dery ini ya, Kang Dery hadir di sini bersama kita membersamai di sorotan sore kali ini. Kita langsung sapa saja ini Kang Johnson ya, Kang Dery sudah hadir ya. Baik, ini lebih lengkapnya Kang Dery Firman M. Hum. Halo, assalamualaikum Jong Senten Kang Dery.
1: Waalaikumsalam, Belojeng Sonten Sadayana.
0: Alhamdulillah ini. Iya, sesapisan abdi mah pada ngahubungi Kang Dery teh aduh, tapi alhamdulillah ariku apukahna teh Ros pun adi denget ieu sonten ieu tiasa ngobrol sareng Kang Dery. Nuju sibuk Kang.
1: Teu oge, kalabasan nuju rineh.
0: Alhamdulillah sate acan hatunuhun pisan tos maparin longkrang waktosna kanggo peropat RRI Bandung dina sorotan sore danget ieu. Kang langsung saja mungkin ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Kang Johnson. Ada Kang Johnson juga Kang Dery saat ini yang
1: halo Kang Johnson, Belujang Santan.
0: Orang Medan tapi dia paham bahasa Sunda, Kang.
1: Asik. Siap.
0: Baik, kita kembali tentunya ke campur saja dah bahasa pengantarnya, karena kali ini kita juga disimak bukan hanya di Jawa Barat saja tapi senusantara obrolan kita ya Kang Dery. Baik, ini mungkin sebagai pembuka nih Kang, pembuka perbincangan kita, mungkin masih banyak juga ya pendengar atau kaum dangu yang hanya mengenal lisung dan halu ini sebagai alat penumbuk padi gitu ya ilaharna.
1: Betul.
0: Nah, apa nih sebenarnya Kang pengertian lisung dan halu dalam kehidupan masyarakat Sunda, baik secara fungsi mungkin ya maupun nilai budayanya. Okay. Sor Kang Dery.
1: Sebenarnya kalau kita melihat terlebih dahulu, lisung sendiri secara istilah adalah alat yang digunakan untuk menumbuk padi ataupun pasti selalu berpasangan dengan halu. Nah, si lisung ini selalu dibuat dari batang kayu yang digunakan untuk prosesnya yang pertama untuk mesek atau untuk membuka kulit gabah menjadi padi. Kemudian itu juga bisa digunakan kalau lebih spesifik terhadap bentuknya, lisung itu dan halu bisa berbentuk lebih kecil, misalnya nanti berbentuk jubleg atau berbentuk juga yaitu yang lebih kecil, aduh apa ya namanya,
0: lulumpang.
1: Halu, lulumpang, itu juga sama fungsinya. Kemudian bentuknya itu dibuat seperti perahu yang kecil. Nah, kalau lisung selalu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lubang yang berbentuk bulat. Nah, kalau lubang yang berbentuk bulat itu selalu berada di paling ujung. Nah, ini digunakan untuk menumbuk padi untuk berpisah dengan cangkangnya. Atau yang disebut huut. Kemudian ada lubang yang berbentuk pasagi atau persegi yang disebut lonyon. Ini biasanya di tengah. Nah, ini untuk membersihkan padi dari sisa huut dengan proses yang disebut ngageprak. Nah, kalau misalnya secara anatomi, lisung dan halu ini selalu juga berasosiasi dengan lingga dan yoni yang memang lahir dalam tradisi Hindu. Nah, Dan si bentuknya ini kan hampir mirip dengan lingga dan yoni. Jadi yoninya itu adalah perwujudan dari lisung yang berbentuk yang menyimbolkan perempuan, sementara halu itu bersimbolkan maskulinitas. Jadi simbol dari laki-laki. Nah, jadi kalau secara kegunaan dan bentuknya seperti itu. Dalam prosesi lisung dan halu itu memang banyak sekali mitos-mitos budaya yang hadir yang berkaitan dengan fungsi sosial dan juga spiritual orang Sunda. Tehnia, karena yang pertama, ini itu adalah salah satu bentuk dari perwujudan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri yang merupakan Dewi Padi dalam kosmologi masyarakat Sunda dan juga masyarakat Jawa pada umumnya. Dan ini itu bentuk dari bagaimana cara kita memperlakukan padi sebagai bagian dari yang menghidupi masyarakat Sunda. Jadi selalu berkaitan dengan Nyi Pohaci. Jadi kalau kita menurunkan padi dari mulai leit sampai dengan ke saung lisung, itu selalu padi itu diperlakukan sebagai makhluk yang mulia karena sebagai perwujudan dari pemuliaan terhadap Dewi Sri. Nah, proses ketika kita sedang menumbuk padi, jadi bukan hanya itu menumbuk dalam rangka membuat beras saja atau mengolah beras saja, tapi juga ada kesenian yang lahir dari tradisi tersebut yang disebut gondang. Nah, gondang ini adalah salah satu bentuk rasa syukur terhadap karunia panen yang banyak. Kemudian di sisi lain, karena si prosesi menumbuk padi ini selalu berkaitan dengan Dewi Sri, maka dalam prosesi menumbuk padi itu selalu dilakukan oleh perempuan yang masih perawan atau perempuan yang sudah bersih suci. Jadi sudah
0: remaja, orangnya remaja.
1: Ya, remaja dan juga perempuan yang tidak menstruasi sebagai bentuk dari bagaimana cara kita memuliakan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Kemudian juga dalam proses menumbuk padi, tentu bukan hanya padinya saja yang diperoleh, tapi juga hasil yang lainnya seperti gabahnya itu diproduksi. Selain daripada padi itu ada huut, ada juga bakatul yang digunakan oleh masyarakat yang bukan hanya dikonsumsi oleh manusia tapi juga oleh hewan-hewan ataupun hal-hal yang ada di sekitar kita. Kemudian juga tradisi lisung dan halu ini, menumbuk lisung dan halu ini juga bisa dilakukan ketika ini teknia ketika melakukan kalau adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, karena disebutnya ada tradisi yang disebut ngegepuk lisung, yaitu sengaja para perempuan menumbuk lisung dan halu untuk agar suasana itu menjadi berisik, ramai. Jadi batara kala yang konon akan memakan bulan atau matahari ini akhirnya
0: kagaruahkeun
1: nya. Kagaruahkeun janten caang deui. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami bahwa prosesi ini biasanya lisung dan halu itu selalu dikerjakan oleh perempuan. Jadi laki-laki itu disebutnya pamali untuk mengakses lisung dan juga halu. Karena sekali lagi lisung ini adalah simbol dari rahim ataupun kesuburan. Kemudian juga halunya sebagai simbol maskulin atau simbol laki-laki. Jadi ini pun menyimbolkan bahwa hubungan yang perlu dijaga baik antara perempuan dan laki, harmoninya itu diwujudkan melalui prosesi lisung dan halu, menumpuk lisung dan halu. Kemudian juga perlu dipahami, kalau misalnya kita punya lisung di rumah, berarti kita itu dikategorikan keluarga yang sejahtera. Dan juga kemandirian pangan, karena tidak semua rumah itu memiliki leit dan juga saung lisung. Janten memang, ini juga menandakan bahwa dengan adanya Saung Lisung dan Lisung serta Halu itu juga menyimbolkan dari kekayaan pemiliknya. Selain itu juga yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ini pun simbol dari silaturahmi, karena bukan hanya yang memiliki Saung Lisung dan juga Halunya saja dan juga Lisungnya saja, tapi juga seluruh masyarakat yang memang turut serta dalam prosesi panen ini akan turut serta dalam prosesi menumbuk padi ketika panen raya. Jadi memang ini memiliki makna kebersamaan yang cukup tinggi ketika melaksanakan ini.
0: Dan dari Lisung sama Halu pun setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Kang Dery, ternyata makna filosofinya banyak pisan ya Kang Dery. Jadi ngerembet ke Kanusanes. Ada dari Lisung dan Halu pun ternyata di sini ada bentuk keseniannya tadi, gondang teh ya.
1: Betul.
0: Baik, Kang Dery, kita membuka layan telepon juga ya atau WhatsApp ya dari pendengar. Nah, sepertinya ya. Ini ada juga yang ingin bergabung. Ini dari Kang Agus Lodaya. Saunte abdi mada angkatan heubeul cenah Kang. Ya. Kapungkur saudara abdi kantos nguping suara Lisung. Tumbukan Lisung begitu akrab terdengar di kampung-kampung saunte. Nih apakah bunyi Lisung pada masa lalu cenah ngagaduhan makna sosial atau napi jantan bentuk komunikasi antar warga dengan bunyi Lisungnya? Tadi sedikit sepertinya udah disampaikan ya.
1: Betul.
0: Baik, mangga. Silakan.
1: Yang jelas, jadi dari biasanya dalam Lisung itu diproduksi suara yang cukup familiar itu dengan plung pleng plok plung pleng plok plung pleng plok, itu tuh menandakan bahwa ada musik-musik harmonis yang sifatnya ritmik yang akhirnya hadir. Jadi secara tidak sadar kita memproduksi suara ritmik melalui Lisung tersebut. Kemudian juga sebenarnya ada penanda-penanda khusus. Jadi kalau misalnya Lisung mulai berbunyi di pagi hari, berarti itu pun sebagai sebuah perlambang bahwa pagi akan segera dimulai. Jadi aktivitas akan segera dimulai. Jadi kapung kurma jadi siga alarm Lisung teh. Jadi siga alarm nalika ketika kita mulai aktivitas pagi, biasanya dimulai dengan saung Lisung yang sudah mulai ramai, itu berarti aktivitas sudah mulai dikerjakan. Sementara kalau misalnya Lisung-lisung yang sudah tidak terpakai juga kadang-kadang dibentuk seperti kohkol. Nah, ini itu untuk bisa menjadi penanda-penanda khusus tertentu, misalnya tadi gerhana, ataupun misalnya juga misalnya terjadi bencana, ataupun keadaan-keadaan darurat di masyarakat. Jadi salah satu bentuk yang dilakukan sebagai warning atau sebagai peringatan bisa dengan menabuh Lisung dan Halu, karena ini pun terjadi ketika dalam dongeng Sangkuriang. Jadi ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa perahunya sudah mulai
0: beres,
1: Dayang Sumbi memerintahkan rencang-rencangnya untuk menabuh Lisung dan Halu untuk ngegerwahkin jin yang membantu Dayang Sangkuriang ketika menyelesaikan perahunya. Janten weh kararabur.
0: Dan disangkana toh subuhnya padahal matacan gitu. Baik, baik, baik.
1: Itu salah satu bentuknya gitu.
0: Baik, baik. Ada yang berpendapat bahwa Lisung dan Halu juga identik dengan aktivitas gotong royong masyarakat. Gimana Kang Dery?
1: Betul, karena sekali lagi yang tadi sudah disebutkan, ini menjadi salah satu media dari silaturahmi dan juga tentunya gotong royong. Karena dulu pemilik lahan persawahan ataupun pahumaan selalu dibantu oleh masyarakat ketika melakukan tandur hingga panen, hingga prosesi gondang ataupun ketika aktivitas di Saung Lisung itu selalu adalah kohesi antara seluruh masyarakat. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari gotong royong dan silaturahmi di antara masyarakat. Termasuk jadi Saung Lisung kan, jadi kalau ada orang yang punya Saung Lisung di rumah, jadi seperti tempat tempat aktivitas komunal.
0: Rame ya.
1: Dan jalmi-jalmi teh bisa ngararyung di bumi. Di bumi eta teh di saung lisungna pikeun ngobrol sadi saluareun urang ngalaksanakeun nutu.
0: Nutu. Nah, eta erat dengan gotong royong betul sekali. Baik, di era modern nih mesin penggiling padi ini telah menggantikan fungsi lisung, betul enggak?
1: Betul.
0: Nah, apakah yang sebenarnya hilang nih ketika lisung dan halu tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak sepertinya kalau menyimak dari Kang Dery tadi.
1: Banyak pisan karena salah satunya adalah kita kehilangan kearifan lokal, dari mulai kehilangan bagaimana komunitas terbentuk di suatu daerah. Itu menjadi salah satu hal yang hilang. Keduanya adalah kita kehilangan bendanya.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak mengetahui lagi bagaimana lisung itu bentuknya seperti apa. Karena dalam melakukan tradisi menumbuk padi ini, kita bukan hanya memproduksi padi, tapi juga kita membentuk komunitas di masyarakat dan kita bagaimana caranya memuliakan pangan. Nah, jadi dengan hilangnya prosesi menumbuk padi di saung lisung, kita kehilangan bagaimana orang Sunda membentuk komunitas masyarakat agraris, kemudian juga bagaimana orang Sunda akhirnya tidak lagi memuliakan nasi. Jadi mereka hanya sekedar makan. Bahwa padi, beras, dan nasi tidak lagi dimuliakan secara penuh.
0: Baik. Pun sekarang masih ada misalnya lisung, halu, mungkin fungsinya berbeda. Dalam artinya sekarang sudah dikategorikan barang yang antik ya.
1: Betul.
0: Sekarang ya hanya pajangan ya Kang Dery ya.
1: Betul.
0: Baik, ini Kang Dery, bagaimana ini cara mengenalkan, menurut Kang Dery ini mengenalkan makna lisung dan halu kepada generasi muda ini agar mereka itu tidak sekedar mengenal bentuknya saja ya, tetapi juga memahami filosofinya yang tadi Kang Dery sampaikan. Perlukah ada peran serta pemerintah ataupun tokoh masyarakat dan sebagainya?
1: Tentunya kita perlu adanya kohesi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk kembali mengenalkan pertanian-pertanian tradisional yang sustainability. Kan sekarang teh lagi musim ya, kita ngomongin soal sustainability. Jadi kita bukan hanya masalah lisung dan halunya saja, tapi bagaimana pertanian yang sustain, yang berkelanjutan. Jadi kita kenalkan kembali itu adalah bagaimana orang Sunda melaksanakan pertanian, terutama pare huma dan pare sawah. Kemudian kita kenalkan kembali adalah proses-proses dalam pertaniannya.
0: Pertani,
1: dari mulai
0: betul.
1: Alat-alatnya. Jadi kita mengenalkan kembali bagaimana orang Sunda menyebut pohon padi, sorry bukan pohon ya, tanaman padi,
0: tandur gitunya, nukerar itunya,
1: ya, istilah-istilahnya kita buat kembali. Yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana caranya kita dokumentasikan, karena kita jadikan ini sebagai sebuah memori oleh masyarakat. Kita dokumentasikan, kita catat apa-apa saja dalam pertanian adat Sunda itu, dan kemudian hari setelah didokumentasikan baik itu sebagai catatan akademik ataupun video yang lebih populer, itu kita bisa replikasi di satu masa lain. Karena kan kalau yang kita tahu bahwa kalau masa lalu itu maksimal panen itu satu tahun tuh maksimal aja dua kali, dan panen raya itu cuma satu kali. Dan bagaimana akhirnya masyarakat Sunda yang masih mungkin di beberapa kampung adat ini menjadikan beras ini bukan hanya sebagai sekedar makanan, tapi sebagai dari keseluruhan budaya untuk dapat melestarikan alam.
0: Nah, betul. Baik. Ini Kang Dery sebagai seorang budayawan tentu memiliki pandangan mengenai pentingnya menjaga warisan leluhur, karena banyak sih ya, bukan masalah lisung dan halus saja ya Kang ya.
1: Betul.
0: Nah, ini apa tantangan terbesar nih dalam pelestarian budaya ini?
1: Secara tidak langsung teknologi itu menjadi dua pisau ya. Jadi di sisi lain teknologi akan membantu kemudahan kita dalam memproduksi misalnya kalau dalam hal ini adalah padi ataupun memproduksi budaya menjadi semakin instan dan cepat. Tapi di sisi lain kita kehilangan dari esensi dan proses bagaimana membentuk sebuah budaya tersebut.
0: Betul.
1: Jadi kalau menurut saya adalah memang teknologi perlu, tapi bagaimana kearifan ini tetap berlangsung.
0: Betul.
1: Jadi yang paling penting kalau buat saya, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa tidak bisa kita lawan, salah satunya teknologi. Tapi bagaimana cara nilainya tetap berjalan, tetap ada nilainya. Jadi mungkin ruangnya berubah. Atau medianya, alatnya berubah, tapi bagaimana cara nilai-nilai budaya tersebut tetap ditransferkan dari generasi ke generasi, sehingga budaya ini bukan hanya sekedar sesuatu hal yang kita lihat melalui memori atau melalui pencatatan, tapi juga bisa terus kita aplikasikan, meskipun memang nilai-nilainya ataupun barang-barangnya sudah tidak bisa kita temukan lagi. Jadi penting buat saya kita menjaga dan mau untuk secara konsisten menjadi sosok-sosok yang bukan hanya secara verbal saja untuk melestarikan, tapi juga secara aktif melakukan pelestarian. Bisa kita lihat contohnya mungkin di Kanekes, masyarakat Kanekes Baduy yang masih melakukan hal ini, ataupun di beberapa kampung adat yang berada di Jawa Barat masih melakukan hal-hal tersebut. Tapi nampaknya untuk membentuk sustainabilitas bukan hanya dalam kampung adat tersebut, tapi kita perlu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat-masyarakat urban untuk bisa terlibat langsung dalam pertanian-pertanian urban yang mungkin terbatas kecil, tapi juga kita bisa tetap melestarikan kearifan lokal.
0: Baik. Berarti bisa dikatakan tidak hanya tugas para budayawan saja ya Kang Dery, ya. Lingkungan, masyarakat dan sebagainya tentunya itu mempunyai peran besar juga ya untuk menjaga dan melestarikan. Baik, yang terakhir mungkin ini sebagai penutup perbincangan kita di sore hari ini, tentu ada harapan besar yang ingin disampaikan Kang Dery untuk pendengar atau untuk masyarakat, mangga bisa disampaikan Kang Dery.
1: Harapan saya, apapun hal-hal yang bersifat dengan budaya, selama budaya tersebut masih relevan dan bisa diterapkan, itu adalah tugas kita sebagai generasi muda untuk dapat terus memperpanjang vitalitas budaya. Dan juga apabila memang budaya itu dapat terus bisa mengikuti perkembangan zaman, berarti budaya tersebut vitalitasnya tinggi dan perlu kita dukung. Sementara budaya-budaya lain yang dianggap sudah tidak relevan, mari kita kristalisasi, mari kita dokumentasikan sehingga dalam waktu-waktu mendatang kita masih bisa menikmati, dan satu hari nanti kita bisa mereplikasi sebagai bentuk dari kesinambungan budaya dan juga keberlanjutan alam yang ada di sekitar kita.
0: Betul. Baik, Kang Dery Hatunun, terima kasih, sehat selalu. Amin, Kang Dery. Ini Kang Dery selalu ada untuk Perempat atau untuk RRI ya.
1: Amin, mudah-mudahan berkenan.
0: Oh, sangat sekali berkenan. Baik, nuhun Kang Dery, mangga wilujeng aktivitas kembali, sehat ras kanggo Kang Dery. Amin. Atuh nuhun Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, luar biasa tentunya kaum dangu perbincangan kita ini, ternyata lisung dan halu bukan sekedar tentunya alat untuk alat penumbuk padi ya, melainkan tentunya banyak sekali simbol yang terdapat dalam lisung dan halu ini, baik itu simbol kerja keras, kebersamaan, kesabaran, dan rasa syukur yang diwariskan oleh para leluhur Sunda. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari jati diri bangsa. Terima kasih untuk pendengar dan juga tentunya Kang Dery atas ilmu dan wawasannya, dan untuk kaum dangu yang telah setia menyimak. Sampai jumpa kembali tentunya dalam sorotan sore esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Cak.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kamu Dengu Perempat Budaya RRD Bandung dimanapun Anda berada, saat ini telah menunjukkan pukul 17:52 dan kami sampaikan kepada Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini berkumandang tepat pada pukul 17:58. Namun sebelumnya tentunya sholawat tarhim akan kami sampaikan pada pukul 17:53. Jadi untuk Anda yang saat ini masih berada di perjalanan, silakan mungkin Anda dapat mencari masjid atau musola untuk Anda mempersiapkan diri, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, sholawat tarhim kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gema azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas di perempat siang hingga malam ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung. Kaum dangu di malam hari ini edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat siang, rekan Nia Iswara menemani Anda. Kaum dangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngelang Layung akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di perempat AM 540 kHz.

0: Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian tahun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atau aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Dino! Hei, Dino sini!
2: Ya, Bu. Bentar ya, lagi nangis nih main games.
1: Bantu Ibu ganti gas, Dino. Sudah habis gas yang di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ya anak? Aduh. Wah, apa sih ini?
3: Hei, Dino, kamu merokok ya?
1: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, Ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino. Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu, gimana itu ada orang tua sibuk di dapur, gak mau bantu. Ingat, Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
4: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Bupati Bandung Dadang Supriyatna didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Didin Syahidin dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania melaksanakan kunjungan kerja. Mereka menemui Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farihah di Jakarta Senin lalu 3 Agustus 2026. Pertemuan tersebut menjadikan bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah itu dalam mendorong pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat sekaligus mendukung sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyampaikan berbagai potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui penguatan kelembagaan koperasi, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan. Dalam kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan berbagai potensi daerah yang memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui penguatan dan kelembagaan koperasi. Menurutnya, koperasi memiliki tugas dan koperasi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat rantai usaha masyarakat mulai dari penyediaan sarana produksi, akses pembiayaan, pengelolaan hasil hingga perluasan jaring pemasaran.
1: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendangan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference,

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panon poe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panon poe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panon poe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rengsek kapi hatur komdangu, lagu-lagu parahyangan di acara Ngalang Layung di Perobat RRI Bandung. Ya, untuk selanjutnya kami akan menghadirkan lantunan lagu-lagu Batak komdangu dalam acara Dendang Nusantara hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Anda pecinta lagu-lagu Batak, mungkin ini ya orang-orang Batak yang tinggal di daerah Bandung, ya mudah-mudahan lagu-lagunya bisa kembali menghadirkan kenangan-kenangan terhadap kampung halamannya. Dan bagi Anda juga yang misalnya bukan orang Batak tapi senang lagu-lagu Nusantara khususnya Batak, mangga kami hadir menemani Anda di malam hari ini dalam Dendang Nusantara.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngusep, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Kabayan Kurana Winata.
1: Si Amu mah paingan atuh. Nah, tadi mararasaan teh geulis. Paingan karejut atuh tongongna. Amu.
0: Lam Sijan ku Dindin Taryudin.
2: Gampang atuh kabayan. Cokot jejerna, terus pecatkeun.
0: Ambu ku Nia Iswara.
3: Rek dibawa ka mana si eta samping aing? Kadieu kan kabayan eta samping kadieu kan.
0: Narator Roy Wijaya.

0: Di imah usaha-saha jadi wayahna tungguan imahnya.
1: Keun bae imah mah tu amuk namun anu maling, rek maling naon imah siga kieu. Unanaonan atuh.
0: Lain kitu kabayan. Bisi aya semah nu ka dieu karunya atuh lamun kudu balik deui meureunang.
1: Oh, sabeda kumaha atuh kabayan geus isuk rek aya perluan, amu rek aya perlu ye.
0: Nah, kaperluan. Nah, rek ka mana ari maneh kabayan?
1: Rek nyiar kipayah, amu.
2: Isukna sabada si Ambu Indit, si Kapayan jeung si Lam Sijan, oge Indit bari mapai-mapai wahangan. Niatna rek neangan tempat museup nu loba laukna. Si Kapayan leumpang bari luluncatan dina hiji batu ka batu sejena. Nepi ka hiji tempat handapeun curug, kadenge loba sora siga jalma nu keur marandi.
1: Jan, Lam Sijan. Nah, di walungan loba sora jiga nu keur marandi euy. Panasaran. Sahanya euy. Teuing atuh kabayan. Kuring ge asa bingung. Cika, kurang intip. Sogan aya putri ti kahiangan nu keur mararani di leuwih.
2: Si kabayan keketeyepan leumpang lalaunan. Sogan wae aya putri widadari nu mandi handapeun curug. Bereh teh, katempo ayat 7 putri widadari nuker marandi handa pencurug. Si Kapayan tengicep ningali nugelis mandi. Kulit pudas bersih, buk panjang salendang mayang, halis majeler pae, mata curuluk, irung mancung kubung-kubungan, bibirna berem.
1: Dulu itu benar wae geuning aya putri ti kahiangan nu keur marani. Sigana betah di imah ilmu aing boga pamajikan model kieu yeuh. Tika keulis kitu ampun.
2: Si Kabayan luak liuk neangan tempat panyimpenan raksukan salendang putri. Ari breh teh aya di luhureun batu teu jauh ti tempat manehna cicing.
1: Lah kadalah. Itu gini tempat nenun baju jeng salenang nate. Cokot ah. Dadi buka pemajikan putri itu ah. Puhuy ah.
2: Si Kabayan nyumput tukangan batu. Telila eta putri nugelis teh hanjat. Si Kabayan mirengken kalakuan putri. Dari ditinggal lima bisi dosa. Tekung si Lila eta putri teh leungit teka tempuan ku si Kabayan.
1: Kemana putri ti ngaradak eueuh?
2: Si Kabayan nangtung bari luak liuk neangan putri. Tapi teka panggih. Waktu si Kabayan ningali kana leungeun nu nyekal salendang, kacidar waseunana.
3: Kabayan! Nanaonan ari si laing barokokok?
1: Uduh! Amu! Amu gering!
3: Rek dibawa ka mana si eta samping aing? Kadieukeun Kabayan eta samping kadieukeun.
1: Har tu jadi si Amu tadi putri geulis mu.
3: Putri geulis nanahon si Kabayan? Ieu mah aing. Maneh ngintip aing geur mandi sianya. Ganjang eta samping kadieukeun aing katirisan. Dasar si Kabayan borokokok.
1: Si Amu ngapaingan atuh. Ah tadi marasaan teh geulis. Paingan kerajut atuh tongongna. Amu.
2: Mung sakitu, drama radio Carita Rakyat, Si Kabayan Museup. Teknik rekaman Anugrah Julhijah. Ilustrasi musik jeung Tata Sora Sarip Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1965.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jenggungi kaum dangu di mana we ayana. Empang deui, empang deui. Empang rejeng kikinciran. Tepang deui, tepang deui. Tepang dina sisindiran. Geningan tepang deui dina dinten Salasanya.
1: Empang deui, empang deui.
0: Kumaha?
1: Empang eusi lauk sepat.
0: Mm-mm.
1: Tepang deui, tepang deui. Tepangna nya di propan.
0: Alhamdulillah tepang deui nya Kang. Kikinciran di tiiran, liliwatan kasadano, sisindiran di sarengan kuneng anu. Spesial ayeuna mah.
1: Nuhun, pokona mah kikinciran tiiran. Rupana mata
0: kumaha?
1: Rupana mata kabongroy.
0: Oh, sae berarti naon nu di tiiran teh?
1: Ya pokoknya masih sindiran-sindiran di saranganku Kang Roy.
0: Aduh, alhamdulillah kaum dangu dina dinten ayeuna. Spesial insyaallah sim kuring pun anu mugia nyarengan sareng Kakang Prabu di dieu teh. Kang Roy. Bade ya. Akang, bade AA, bade emas, bade naon ieu teh? Kehela cenahnya. Anu bade ngiring au mangga diantosnya tiasa ngelangkungan teleponnya di 7218075 sareng WhatsAppna oge di 08121200540. Kang, ayeuna teh dinten kasabarahanya tos mayunan sasi Agustus?
1: Kaping mah kaping opat.
0: Tanggal
1: ngora.
0: Tanggal ngora. Orang teh mana naon atuh cenah?
1: Bebas we lah.
0: Bebas wae.
1: Bade Agustusan mangga. Ai keur malam Senin mah kamarinya. Gitu si Abah teh cenah ke urang temana tentang hari kemerdekaan. Atanapi Agustus pokona namanya. Gitu pokona masuk mangga. Ka kaum dangu nu bade ngiringan aub dina acara sisindiran wengi ieu mangga. Pokona mah Pasir Wangi Majalaya soreang kapanyingkiran wilujeng wengi sadaya tepang dina sisindiran kitunya sareng mesing kuring Rey Wijaya oge aya teh anu mugia anak kucing anak macan
0: lajeng
1: di paraban daging begu ayeuna kuring duaan sisindiran wengi ieu gitu.
0: Kang Roy, kalarosan terus enak lebet ya teh?
1: Ya.
0: Tampi so.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Iya teh sarang saha?
0: Tamu mana? Satya teh geningan.
1: Duaan ya teh.
2: Kang Roy teh ya.
1: Mohon ya teh bah. Duaan ya mah.
2: Ka sore yang kebanyakan ke sore ya.
0: Jalanna ka di Ponogoro.
2: Ai ning anu ai ning Kang Roy mah kieu ka Bandung ka sorea, ka Bandung ka dayeuh kolot. Panasaran kan ka sorang sanarek nyandung ka buruk kolot kitu. Padahal Kang Roy mah sanaik kitu ning anu kieu.
0: Kumaha bae?
2: Ka les ka Kadungora. Ka Cigebar dayeuh kolot. Ari hees di Nungora. Lebadahar di nukolot.
0: Atuh eta mah teu adil.
2: Di sini rantau yang sindir naon ngeneng anu.
0: Nya bebas.
2: Bade ngabahas Indonesia merdeka naon ngeneng anu.
1: Bebas.
0: Bebas nanging upami misana teh langkung saya tumali ayeuna kan sasi Agustus meureunan nya.
2: Mohon tetap edik teka ping 5 apanya. Urang-urang Indonesia merdeka betunya.
0: Cok. Apa gaduh naon?
2: Nya urang judulna Indonesia merdekanya.
0: Nya sok mangga dugikeun oleh-olehna.
2: Sumpah kabah janggot ye.
0: Iya, siap.
2: Kayaknya dina rarakitanana Indonesia merdekanya. Terus dina wawangsalana Indonesia merdekanya. Tah ye paparikanana ye. Kacipangkur Ganaria.
0: Ya.
2: Di Gajah Reka Jalupang
0: Bang.
2: Kapungkur Indonesia dijajah Belanda Jepang. Ka Kaci Pangkur Jalan Gajah, Kaci Babat Pajajaran, Kapungkur Zaman Dijajah, Loba Rakyat Kalaparan, Tisi Pada Kaci Patat, Kaci Jerah Lewi Gajah, Harta Banda Masyarakat Dijarah Kununga Jajah, Danaria Cicalengka, Manglayang Kaliwat Deui, Indonesia Merdeka Tong Hayang Dijajah Deui nya.
0: Oh, Allah.
2: Meuli Paria Jeung Nangka, Kaci Daun Tabuh Lima, Indonesia Merdeka dina taun 45.
0: Nya.
2: Danaria Cicalengka, Kasapan Lemur Cidaun, Indonesia Merdeka 81 tahunnya.
0: Karaosnya banyak.
2: Karena 80 tahun ente.
0: Oh,
2: Titi Bubut Kebabakan, Pahlawan Lemur Cipacing, ngerebut kemerdekaan dilawan ku bambu runcing. Titi Bubut Katamakan, Leuir Lebah Tarik Kolot, ngerebut kemerdekaan seueur pahlawan nu maotnya. Danaria Cicalengka, katongo urang jajapkeun, Indonesia Merdeka Allah anu ngeresakeun.
0: Leres.
2: Tici Bulu Kaci Tepus, nguliling Jalan Babakan, ping 17 Agustus mieling kemerdekaan. Kaci Pangkur Cihanyuang, Kakaromah Patamuran, Kapungkur Rakyat Berjuang, ayeuna mah haliburannya. Cihanyuang Dayeukolot, Cisaranten Tegalega, pejuang anu maraot sing janten ahli sawarganya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Duakeun. Kabuana Cicalengka, Kacantiki Cipaera, ayeuna atos merdeka, pamugi rakyat sejahtera.
0: Amin.
2: Dicantiki Kacaringin, Sarinah Jalan Cibabat, pamugi para pamimpin amanahnya ka rakyat. Kampung Gajah Cibuana, Patok Besi Pancaroba, anu ngajajah ayeuna korupsi jeung narkoba. Kamuara Ciharuman, Cisabal Gokaremi, Munagara Hayang Aman, narkoba korupsi basmi. Patok Besi Suralaya, Kacihaur Cilamaya, korupsi geus ngabudaya diluhur dihanap aya. Pancaroba Cibiana, Kakamasan Pasir Cina, narkoba di mana-mana, loba pisan nu beukina. Si Kakang Roy tah. Cici Buluh Kalagadar, Ciruup Jalan Kalingar, Cik Atuh Gerasa Ladar, hirup teh ulah ngalangar. Cicalengka Jalan Junti, Mantarena Pasir Jati, Merdeka Kersaning Gusti, Kamantena Singa Bakti. Danaria Citaraju, Patok Besi Sukamaju, Indonesia Sing Maju, korupsi ulah dipaju. Kahangasa Ranggalawe, Cipahat Jalan Buana, Kapangresa, saya etamanya, ya kapang pokok nama Kapangresa Kang Roynya. Gimana neng neng eta? Rarakitan nana ya kira, rarakitan nananya.
0: So.
2: Panarakitan mah cangkang sarenggeusi teh kedah nyambungnya. Masih kene judulna, masih kene Indonesia Merdeka nya. Indonesia KPK dina taun loba hama, Indonesia Merdeka dina taun 45. Kapungkur ka Batavia, dijajah kedah Lalempang, kapungkur Indonesia dijajah Belanda Jepang, kapungkur Kacihanyuang Mararawa Alat Pancing, Kapungkur Rakyat Berjuang Marawa bambu runcing. Ayeuna ka Cicalengka, tong hayang diajak deui. Ayeuna atuh mereka, tong hayang dijajah deui.
1: Leres.
2: Kapungkur kalawi gajah, loba anu lalayaran. Kapungkur jaman dijajah, loba anu kalaparan. Indonesia KPK, tos takdir ulin ka tongo. Indonesia merdeka, tos takdir ti Gusti Allah nya. Itu tata kita na ayeuna rek ngalanangka. Seueurkeun mawa salada. Ayeuna atos merdeka, seueurkeun amal ibadah. Pejuang urang Cipangkur teu hayang disuguhan. Pejuang jaman kapungkur teu hayang diburuhan. Pejabat kamuawana, geningan loba dulurna. Pejabat jaman ayeuna geningan loba oknumna. Pamugi ka Batavia, ayeuna di Citaraju. Pamugi Indonesia, ayeuna sing leuwih maju. Haliburan di Pulasan, sing janten ngalasaladah. Haliburan Agustusan, sing janten amal ibadah. Kapungkur ka Cihanyuang, ayeuna mah ka sayuran. Kapungkur rakyat berjuang, ayeuna mah haliburannya. Tah mah wangsalanna kedah diteguh ye.
0: Ya, bah. Saat acan wangsalan diteguh, iya sana teh Kang Roy ge gaduh pepernian, bah. Hoyong ngabales abah, cina bah.
1: Gitu. Oke lah, mana aja kurang-kurang so, ada mahula.
2: Kade ulah cangkuileung manuk pikir kade.
1: Oh ulah moal. Oh iya we ucing.
0: Ucing cina. So,
1: ucing saha di Paraban. Dibawa ka belah juru. Kuring ayeuna siaran pasti aya nu timur.
0: Lah. Kadinya geningannya banyak saat nu timuruan ieu teh.
2: Ai mana bieu teh cangkuileung manuk piit.
0: Terus?
2: Miape tong dialaan. Ngaulang teu boga duit. HP daya pulsaan.
0: Bah ieu mah bieu ladang kotret-kotret aya ye bah ye.
2: Cik, neng anu.
0: Ieu mah rada-rada nyoko ka abah ye.
2: Nya da neng apa narakitan ge gini dikawikeun kawin gini
0: kan. Sesumuran nitip pangalengan. Dibawa na ku Kang Wawan. Iling kana perjuangan neruskeun para pahlawan.
2: Eta atuh.
0: Wan-wan betulnya lurusnya Abah.
2: Hebat.
0: Hiji deui Bah, hiji deui Bah. Bah.
1: Kayak saya ge dilagukeun lah.
0: Hiji deui nya Bah nya, cing. Naonnya? Mawakasa dinu cawan. Wadah nati anu tambagan jasana para pahlawan ngorbankeun nyawa jeung raga.
2: Kang Roy ge.
0: Sok balas ah ayo.
2: Ya ai balasan nanti abah mah kieu.
0: Sok kumaha bae kumaha?
2: Balasan di eta abah mah nya. Itu saha nu digamis.
0: Iya.
2: Geningan bade kadano. Itu saha nu geulis. Geningan eta neng anu.
0: Alhamdulillah. Aya anu cemburu mah nya ieu disebat geulis na ari ieu teh disebat kasep, Bah.
1: Baiklah saya mah. Angluh keyeup sawah manuk puyuh.
2: Gitu.
1: Munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh. Mending ge loba hiburan.
2: Hiburan atuh.
0: Nya.
2: Ngan kudu boga duit Kang Roy.
1: Oh nya. Aseuri we heula. Seuri koneng.
0: Bah. Bah, ieu teh kan aya tantangan ti Pak Ilham. teh anu cina upami abah si sindiran teh balas atuh. Abdi kan katantangnya. Aduh cente pak abdi teu tiasa ngabales batak imah kutrat kotret weh. Bisi dipentes deui.
2: Ya Pak Ilham nuju mancanya.
0: Oh.
2: Kangasa jalan salam. Katipahat mu awana. Kapangersa Bapak Ilham sing sehat panjang yuswana.
0: Amin. Bapak Ilham kumaha? Sok balas ka dia.
2: Sok balas ku Pak Ilham.
1: Dipang maleskeun lah ku abdi.
2: Sok balas ku Kang Doi.
1: Merdeka 81.
0: Terus
1: eta mah sina salah.
0: Sina dibalik.
1: Cimalaka Ciganitri. Sukamanah Cipaganti. Merdeka 81. Istri mah tong nambah deui.
2: Ulah hayang dua. Meningge. Eta. Tah, ayeuna bade neng anu deui.
0: Ieu mah rada ieu keneh, masih keneh acan teh saheureuy abi mah.
2: Sok neng anu deui.
0: Bungkus sangu rejeng cikur mawa bekal kapagawean jasanang pahlawan kapungkur Pak Ilham ngabela kamerdekaan. Segana meli tambaga ti pasar dedeh meli singkup rejeng benang kudu boga hatna jembar sangkan hirup urang tenang. Ayahnya ang lam kenging ya banyak.
2: Ayah.
0: Kalau bisa etik kurang seetik mah hampuraeunan bah.
2: Utami nama dalapan engang neng.
0: Ya tak harus kalau ada hese itu yang ngepas
2: ke nana. Utami nama dalapan engang. Apaan cikabah tak kayak gini abah no biasa.
0: Kumaha.
2: Sapanjang jalan ciraki.
0: Ah pasti kadinya.
2: Mualeh babalapan. Sapanjang ayah salaki mualeh di kekepan. Si kainak Kang Roy.
0: Sok si Kang Roy.
1: Nungena sambal tarasi. Ngantong poho lalabna. Nunga ginding make dasi. Ngan poho tadi calan.
0: Cacan-cacan gusuri.
2: Atuk bening ge Kang Roy. Sapanjang ngilu lalajo. Mualeh kakawihan. Sapanjang ayah pun bojo. Mualeh ditindihan.
0: Dikekepan atuh abah meneta memenih palalau.
2: Apan tadi dikekepan mata hati.
0: Atusnya.
2: Bapak lapan kekepan pan.
0: Nya.
2: Nama kakawihan ditindihan.
1: Aduh. Bah.
2: Alah. Bah. Ya, tahan wawangsaan abah teguh ya.
0: Sok, siap.
2: Teguhnya wawangsaan abah ya. Iya teh wawangsaan abah teguh. Karena ieu mah urang saparan-paran we nya.
0: Iya.
2: Sing maju abang Indone. Ayeuna lanjut usia naon
0: ta? Indonesia.
1: Indonesia.
2: Tah iya dongtongna we teguhna teh nya. Tos lami ku bapa dija. Dibawa kalwi
0: Jajah. Dijajahnya.
2: Ngarah kuat di dogan. Kudu nurut kapa ada.
1: Belandanya.
2: Keresare ngan sakerjap. Di lemur meni hariwang.
1: Jepangnya.
0: Pinternya banyak.
2: Rek panen saur bu aye. Nu dibuat urang mana?
1: Ayeuna.
2: Ayeuna nya. Ayeuna. karena tugas kudu taat. Nu penting mah nyanak artos.
1: Atos.
0: Atos.
2: Atos. Nah, oh, datangan merdeka apa? Rakyat bunga nggak ngagali mah diramekeun ku padeka.
1: Merdeka.
2: Merdekanya warga teh meni pohara ngarona meni gariat.
1: Naon?
0: Deui-deui bah.
2: Warga teh meni pohara ngarona meni gariat.
0: Rakyat.
2: Rakyat. Apa urusan warganya? Salah. Sara renam di Gasibu. Ngaliwat ka Pajajaran.
0: Naonnya? Gasibu.
2: Sara renam di Gasibu ngaliwat ka Pajajaran.
1: Hiburannya. Oh, hiburan.
2: Ubaran. Hiburannya.
0: Hiburannya nyanya.
1: Eh, sanes di ubaran ya.
2: Ketuana Bapak Agus. Silaturahim tong putus.
0: Agustus.
1: Agustus.

0: pipi bening. Mm-hmm. Jajapkeun teras ka tonggo. Mm-hmm. Umat Islam siligeing amakeun parentah Allah. Lembur salam cigari-cigariji. Cicipelah kacikurai, umat Islam singa hiji, kade ulah paburentai. Kukang Roy bales.
1: Kakak Bon mah metik terong. Kacang buncis, kacang taneh. Lomba lompat, make karung. Cane piges nyium taneh.
0: Dikonjot dikonjot
1: mentas ayde bah mentas mentas cukang di tampian. Tutup kendi make ketep. Panjat pinang rame pisan hadiahna meni euyeum
2: segante.
1: Teh tambah.
2: Sugante aya keuyeup sugante.
0: Urang urang teraskeun tadi umat Islamnya.
2: Anjeun teh nya kontrasnya banyak. Tinu tinu keagamaan.
0: Kapanjunan.
2: Nya.
0: Kalogat Jalan Citarim. Umat Islam sauyunan tong pegat silaturahim. Pasir salam ti salada, ti lingkar kasuka mana, umat Islam aribadah, tong ingkar ti Quran sunnah, ti salam ka Tegal Ilat, karomah jalan ka Halim, umat Islam tara solat, etamah jelema dolimnya. Leres yang anonya.
2: Leres.
0: Nya Islam teras sholat dolimnya.
2: Kanyaliranya.
0: Kacantigi lemur salam. Cipahat jalan cisaat. Pamugi ka umat Islam. Sing sarehat walafiat.
2: Amin.
0: Kacirata jalan salam. Cisarua nuka tongo. Senjata ger umat Islam. Ngadua ka Gusti Allahnya. Ngadia kade ye
2: kumaha kumaha.
0: Kacikane pasir salam. Taman senang karapitan. Mangkade ka umat Islam. Tong benang ka goda setannya. Cik dikaro ya daya.
1: Acan, keur nulis.
2: Abi lah. Abi ya. Aya hiji lah. Pemirik gamelan kawi nyumpanan wirah matahari.
0: Aduh.
2: Sagala ulah sok leuwi bisi nyiksa dangkana diri. Lumayan ya, Bah. Kaditu nata acan kenging abah, ya nuju ngemut hela. Teraskan ku abah hela.
0: Iya mah masih kena wawangsalannya.
2: Sok.
0: Anu kedah diteguh ya. Ngenaan si siniran ya sadayananya. Tetiasa ararisin. Itu sahur bapak diran dah.
2: Si sindiran abah. Ada si sindirannya.
0: Tetiasa hararisin. Itu sahur bapak diran di sindirannya. Pami resep kaci papar. Tuluikan ke pasar ikan.
2: Sina pasti paparikan abah. Ada paparikan.
0: Hebat. Sahur guru tong hararak. Mun atos kedah pamitan.
2: Sina teh rarakitan meureunan dararakitan.
0: Sok diteguh ku cewawang. Kaletong asal-asalan.
2: Sina nan Kang Roy. Sina dawawangsalan. Nah, nulung keneh bongana.
0: Ya, biasa mesekan kacang. Runtahna piceun ka

0: tukang.
1: Sina teh pasti cangkang. Eh, dah pasti cangkang.
0: Mundi mah wayah kieu. Teu aya diirigasi.
1: Sina dah pasti eusi, Abah. Dah pasti eusi.
0: Kerhitung ulah di stok. Mangka dek bisi kaliwat.
1: Tah imah rada poek, Abah, da rada poek.
0: Geus ngitung ulah di stok, mangka deui bisi kaliwat opat, apan opat jajar.
1: Oh, nya.
0: Opat jajar pan. Taina dibariskeun sok ngahaja. Sing rajin guru diajar.
1: Jajar.
0: Jajarnya ya. Kan opat jajar di sini rantenya. Ulah leuwih urang kurang teh ye kan teu deui. Naon teh? Ye geura jalan arula arile. Taliwat bakal ngerawih.
1: Leuwihnya.
0: Hayang bener kudu ukur. Keun wae isuk ti beurang.
1: Urang.
0: Kurangnya. Aduh, hebat.
1: Aduh. Aya anak buah.
0: Aya kene watos.
1: Aya sakedik deui lah lumayan, Bah.
2: Kela
1: Bah hoyong dinilih lah anak buah Abah ini nilainya sabaraha, Bah?
0: Ah?
1: Kang Roy sabaraha ke Bang Kang Roy?
0: Kang Roy mah nilai nanti sabarahannya 45.
1: Oh, abi Bang.
0: Neng Roy mah 80.
1: Neng Roy jen.
0: Saya mah kade Kang Roy. Kang Roy. Kacigereng, cigereng jalan Cipanak. Kalogat kaciang sana. Indung jeng bapak ke anak, moal pegat kanya ahna.
2: Teras.
0: Buah kupak pangalakeun. Kacipanak jalan muter. Indung bapaknya kolakeun, sangkan anak palalinternya.
2: Teras.
0: Cici kupa ke Alpala, suka jadi cibiana, inung bapan tegakah, anak jaradi sarjananya. Cici kupa diturunkan, kagang aleh cigonewa, inung bapak ngaduhaken, anak soleh tur solehahnya. Kanteh jalan Cipela, di saat kampung Cikupa, anak teh alhamdulillah, tangat ka inung ka bapaknya. Pasti jaba jalan Bana, kampung Kupa di Cirata, anak loba harta Bana, inung bapak moa mentanya.
1: Bah. Bah, iya ayah anu lebet ya.
0: Sah neng.
1: Biasa itu wargi anu ti Sumsel. Lanjut teh anu cina tiasa neguh ya jawaban anak Bah Janggot. Hatur nuhun kanggo ka Bang Roy terus ngawakilan Bapak Ilham. Kanggo Abah Janggot ulujang wengi ulujang tugas hatur nuhun teh anu Bang Roy sana teh. Hatur nuhun
0: apa kabar kawalan kanggo Pak Ilham.
1: Pak Ilham kumaha?
0: Katuranga antasalam ngaliwat kaciporeat kula warga Bapak Ilham sing sarehat wal afiat.
1: Amin.
0: Hajib neng anuhun. Alhamdulillah neng anu. Abah teh kahibur neng.
1: Sami ya tuh Bah.
0: Janten ku ayana proopat teh. Abah teh mohon saudarang mah bingah amar wata suta
1: nya. Bingah.
0: Kumargi di propat mah naon acara seueur Sunda nya.
1: Mohon.
0: Ayeuna sisindaran wae aya kitu nya. Abah teh alhamdulillah ngalebetan sisindaran di propat atuh sami pisan neng. Upami telepatna ka punggung teh taun 2003 abah teh.
1: Uluh.
0: Ayeuna pas 23 taun. Penyiar agen terus ngantunkeun upang siunnya. Tak kitu mugi we. Aina neng ano sarang Kang Roy, sarang Abah Janggot, sing janten ama ibadahnya nengnya.
1: Amin.
0: Ingatan sama ibadah ngadugikeun si sindiran teh nya.
1: Amin.
0: Da urang mah sejana ge hiburan nya nya. Atos sehebat tosna.
1: Mun bah mungkin panginten kamu panungtungan bilih bade didugikeun bah gaduh naon ya kamu pamungkas bah?
0: Anu pamungkas nama kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu ti abah janglot. Hapunten kasadayana nya. Gitu nya.
1: Aya kana itu bah.
0: Aduh alhamdulillah neng Ano. Cikarang jeung Cibiana. Kalebet desa Ciirat. Mugi urang sadayana salamet dunya akhiratnya.
1: Amin amin.
2: Ti kuring atuh.
0: Kacantik di Majalaya. Kisaranten Tegalega. Pamugi urang sadaya sing janten ahli sawarga.
2: Ah ya biasa. Pasir impun ka Cirenggot. Terus terusna ka Penyingkiran.
0: Aduh.
2: Hatur nuhun kabah Janggot ngadugikeun si sindiran.
1: Alah.
0: Sana Kang Roy.
2: Ulan.
0: Diantos ka abah atuh ieu bukuna lebar Kang Roy.
2: Oh, kitu.
1: Oke, insyaallah panitianya pamit waktosna parang hoyong amengannya bahnya.
0: Buku si sindiran lebar. Sapertos ieu neng anu pamiku kudu juru kawih mah ku tukang lagu janten lagu neng anu nya.
1: Pantos. Ah.
0: Sapertos versi Bandung. Cek abah teh kieu. Versi Bandung, versi Bandung. Pemain di lapang tarung, masyarakat ngadarukung, bobotoh lalajo langsungnya. Gitu neng, neng anu hatur nuhun neng anunya.
1: Sami-sami ba sehat terus supados tiasa nyarengannya.
0: Abah bunga neng anu kutrat kota sok dihalengkeun ku malahan
1: akhirnya. Nuhun.
0: Alhamdulillah hatur nuhun mangga neng anu.
1: Mangga
2: mangga.
0: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya Kang Obah Janggot.
2: Cirenggot Pasir Sapan.
1: Lajeng
2: Pasaling Sing di Ciwastra.
1: Uluh.
2: Itu Abah Jenggot bager pisan. Sing sehat we salawasna.
1: Amin ya rabbal alamin. Kang Roy teh karos waktu urang teras padahal tadi teh asa nembe ngawitan ayeuna kedah urang undur pamit, pangitan. Aya nu dudugikeun teh Kang Roy?
2: Saninten buah saninten. Di Candi Kaparapatan.
1: Uluh.
2: Kitu we lah. Hapunten, abdi hapunten, sim kuring, sarang teh anonya, bila ya kelepatan.
1: Amin, nah, hapunten ogenya. Kebaros jalan ke Lembang, meser bensin di kalengan, sanaos raga paanggan, batin tetep sasarengan. Komdang watu sim kuring pun anu mugia.
2: Salam sim kuring oge Rai Wijaya.
1: Undur pamit, cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Keneh di Sarengan di Probater RRI Bandung AM 540 kHz Kaum Dangu nembering seka haturkeun acara sisindiran kanggo salajengna Kaum Dangu baris kahaturkeun hariring peuting ayeuna kuruntuyan lagu-lagu Sunda celempungan dugi kata Busa Welas nggehnya. Kaum Dangu, mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa janten landung kanggo beragal bu kanggo urang sadayana utamena nuju masih keneh manco masih keneh nyileuk. Kaum Dangu, baris dibuka ku hiji haleuang ti suanteuna mamahanna aya narkoba. Kaum Dangu, mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.
1: Hariring peuting.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Dunia anak identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?

adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

menciptakan momen keluarga yang berkualitas, memberikan banyak manfaat terhadap orang tua maupun anak. Bagi orang tua, dekat dengan anak menciptakan ketenangan dan bisa mengurangi stres. Sementara bagi anak, dekat dengan orang tuanya berdampak jangka panjang. Anak mendapat perhatian yang cukup, memiliki psikologis yang lebih stabil, serta membuatnya lebih percaya diri, berjiwa penolong, lebih sensitif, dan mudah berempati pada orang lain. Untuk membuat kehangatan dalam keluarga, sedikit apapun waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk membangun ikatan keluarga. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Berobat RRI Bandung Komdangu masih nyarengan dina wengi ieu dina hariring peuting kuruntuyan lagu-lagu Wanda Celempungan anu nembe kahaturkeun suantana mamahana dina laguna Songket Bandung. Haleang anu khas ti suantana mamahana katawis munggu hegar sok sanaos wengi parantos larut pangintennya, nanging kaum dangu ieu mah nyarangan we anu masih keneh nyileuk masih keneh bolotot. Mohon mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa janten panganteur reureuh palayna kaum dangu dina wengi ayeuna nya. Mangga kaum dangu urang ajengkeun deui runtuyan lagu-lagu salajengna masih keneh disarengan dina hariring peuting ti Proopat RRI Bandung.
1: Upacara Tingkeban adalah salah satu upacara adat Sunda yang dilakukan pada saat seorang ibu mengandung 7 bulan. Yang menjadi ciri khas dalam upacara adat Tingkeban adalah adanya rujak 7 bulanan atau rujak kasintren yang terdiri dari 7 macam buah-buahan. Ibu yang sedang hamil dimandikan oleh 7 orang keluarga dekat yang dipimpin seorang paraji atau dukun beranak secara bergantian dengan menggunakan 7 lembar kain batik yang dipakai bergantian setiap guyuran dan dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar bayi yang di dalam kandungan dan ibu yang akan melahirkan diberikan keselamatan.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Proopat, suara budaya Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Rengsek api hatur kaum dangu, runtuhnya lagu-lagu Sunda dina acara hari ring petingku, runtuhnya lagu-lagu Wanda Celempungan. Kamu salah jengna propater dari Bandung, baris ngadukikan warung pojok. Warung pojok anu wengi ayeuna mah bantun judulna teh Nonoma nu jadi pangusaha tah. Kumaha urang Bandungannya warung pojok wengi ayeuna oge dilajengkeun kana acara nu pamungkas nyaeta gerentes peuting disarengan ku Budi Lestari ngabantun judulna teh Agama Nusa. Kurang sena acara gerentes peuting oge rengse oge sadaya pidangan acara ti Propat RRI Bandung ti awit enjing di kawung ieu. Hatur nuhun sanes kanten panitena nu teu leuwih satuya satuhu di AM 540 kHz. Hatur punten tina sagala kakiranganna. Mudah-mudahan urang tiasa tepang dangu dehnya dina dinten enjing dina kaayaan sehat walafiat tangtos nanya. Mugia paniatan urang tiasa tinekanan anu teu acan dinten ayeuna dinten enjing insyaallah mugia tiasa diparengkeun. Sim kuring pun anu mugia ngawakilan sadaya nu rengrengan mancen tugas amit mundur. Cagu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina acara Warjok Sim Kuring Mang Wei, aya
1: Mang Ohim,
0: aya
2: Mang Kawi.
0: Aduh, karesan dina danget ayeuna mah ngarasa naon meureun nya?
2: Ngarasa kaset.
0: Kaset. Karesan urang teh ieu tos aya dua remaja putri. Anu katingal sadayana panginten dua ranya nya putri karesan ieu teh mun urang mah Sri Kandi Sri Kandi. Anu berjiwa Kartini.
2: Yes. Kartini teh seorang
0: kan biasa nama nya. Biasa nama awewe teh dapur sumur kasur. Biasa nama. Ieu mah boga kreativitas nu anyar.
1: Dina episode ieu mah Mang Web semangat.
0: Benten
2: beda semangat lagi lain 45 deui
0: sanes 97
2: 2003
0: alhamdulillah Mang Kawi oge Mang Ohim karesan aya di sagedengan Sim Kuring aya teh saha
3: Chandra
0: Chandra
2: lu lengkap atuh
3: nya Chandra
0: itu salah ngaran teh
2: mimiti ngadangu nama biasa Chandra ieu pasti lalaki itu soal nama nah itu mending bikang
1: gitu eh lamun teu diteruskeun biasana ka dituna goreng
0: ente Chandra teh eta teh ngaran teh Bulan
3: Chandra
2: lain Changra
0: lain Changra mah Caang
2: ai Chandra
3: Bulan.
0: Bulan. Oh. Jadi bulan mah menerangi di siap, di malam hari.
2: Di bumi atau bulan teh.
3: Makasih Bapak Balanya.
0: Aya sagedengeunana teh
4: Putri.
0: Putri.
2: Oh.
0: Inami.
4: Jadi memperjelas nama Chandra, Putri perempuan.
0: Jadi dia soulmate pengennya.
3: Bukan Putri Chandrawati, bukan.
4: Beda.
2: Bukan Chandra Putri.
4: Itu Bu Pece.
0: Mang Ohim oge Mang Kawi ieu teh pengusaha-pengusaha muda.
3: Amin.
0: Nonoman anu ngabogaan cita-cita hayang beunghar.
2: Pastinya.
1: Kumaha we nu ngawarung di dieu.
2: Bahaya ieu. Bahaya ieu aya naon ieu?
0: Dasar
2: saur nama di dieu teh warung pojok terek nge-endorse kopi jeung kue balok. Tapi jadi goib teh.
0: Da ieu ge tos berbentuk ari balok nama, tos berbentuk ieu ge balok nama.
2: Gitu.
0: Tuas. Teu bisa dituang.
2: Mohon janten. Dengan ieu teh aya pengusaha kue balok sarang cikopi
0: kopi kopi hideung
2: rupi-rupi pan
0: aya
2: nu hideung
0: nah pan eta teh kopi nah disebut hideung atuh
2: ya beda
0: teh kan warna eta teh warna kopi hideung
2: ulah dibahas deui panjang eta bakal panjang nya bahas eta
1: kan kieu mang pan ari ari mang web mah icalan teh ta ejuk rugna
0: ta puguh wujudna gitu
1: nya ari neng nu duaan mah
0: teu aya
1: teu aya
3: ah itu goib
0: ya di kamanakeun
3: konsep online teh seperti
0: itu oh jadi jualan online
2: jadi jualan bahasa kurang teh
0: jualan online
2: jadi jualan online mah biasana mah kadang nu batur dipangjual
0: teh
2: teu kitu oge pan aya barangna di mana atuh ieu teh
3: gambar
2: ya aya gambarna mah terus nah gambar ieu pesen gambar terus anu dikirim kena gambar
0: gambar
3: betul anu dikirimnya mah
2: yang beneran kopi mana tah sumberna datangnya tadi mana
4: adalah di jalan iya di kafe di jalan Sekartongere
2: nah atuh teh nyana
1: kuring tos
0: teh Sarah oge teh Putri panginten kumaha bet boga kahayang gitu hayang jualan di online kan mun biasa jualan fisik ya biasa bisa ya.
2: Jadi kumaha mimiti
1: mimitina lah
0: mimitina
1: cik salah seorang
2: Putri naon bet jualan kue balok iya bet jualan cikopi
0: nah pernah ditanggel ku balok
2: pasti ayo observasi lah itu teh pasti kudu ayo observasi di dunia bisnis mah
3: ya. Zaman ini makan banyak ya makanan termasuk kue balok. Kue balok kan sebenarnya mah dari zaman Belanda udah ada. Dipakai buat sarapan.
2: Mah ceritanya apa
1: ceritanya?
3: Ceritanya ya gitu. Jauh.
2: Gitu deh. Wah, ceritanya
0: gitu. Di zaman Belanda, zaman ke zaman truk aya kue balok mah dipakai ganjel lamun mudun.
3: Saking teuteuan onggan. Nah, zaman sekarang mah kue baloknya banyak aneka rasa, varian, ada yang lumer-lumernya gitu. Apa kan emang enak.
0: Lain teu percaya. Mang Ohim, Mang Kawi. Teu percaya ngeunah cenah. Mana?
2: tester neuh,
1: tester ya, tester. Kudunya kurinya enggak salah.
2: Oke, jadi observasinya kumaha eta?
3: Terjun di dunia.
1: Nah, jadi karena kue balok kan aya kue nya aya tamah tradisional lah nya.
3: Iya.
1: Sabang saning naon teh?
2: Aya Surabi.
1: Surabi.
0: Katuangan
2: zaman baheula anu rupa-rupa, aya coklatan eta.
3: Kalau kue balok mah jadi awalnya dulu belum sebanyak ini, belum sebanyak ini dulu. Terus yang memang dibikin jadi apa ya namanya ciri khasnya itu lagi trendingnya lah ceritanya tuh yang rasa brownies, lumer. Dulu belum banyak saingannya, jadi pas pertama kita coba, wah lumayan banyak bangetnya gitu. Nah, cuman
2: bahasa
3: kalau
2: sunat ya,
3: saya. Ya, kumaha. Tapi bahasa Sundana kasar, Pak. Metal gitu.
0: Cing kumaha nu kasar teh?
1: Antep sok
0: bisa. Ya,
3: sana pina. Lain so Indonesia nya masih pun bagian makan rejeng asin.
2: Ari ngimpi masih kena mae Sunda tuh.
3: Mimpi? Asa nama ya.
2: Punya mimpi Sunda kare bahasa Indonesia.
0: Terus?
3: Nah, jadi
2: maju.
3: Ayo nama. Di setiap kecamatan aya tukang kue balok.
2: Aya nama.
3: Iya.
2: Tapi sanes cabang anu Chandra.
3: Sanes. Anu Batur kan. Benar teuing kami.
2: Janten Chandra gaduh sabaraha tempat.
3: Tah dulu sata acan pandemi mah abi teh aya opat cabang. Di Bangawan, Kalijati, Ujung Berung, sarang hiji teh di ABC.
2: Opatanana aya keneh di kayuna.
3: Nah, pas anu bertahan eta teh ngan dua di Kalijati sareng Bengawan da eta nu omsetna sareng non lumayan.
2: Anu dua mah
3: memang kurang.
2: Teh bangkrut mah.
3: Henteu. Jadi upami kita berbisnis mah kita teh harus tahu di mana harus maju, di mana harus berhenti gitu. Jadi tong maksakeun gitu tah. Jadi pas emang kurang prospek tutuplah gitu. Jadi kembangkan aja nu dua gitu. Pek dapat pandemi langsung we innalillahi.
0: Jadi pengaruh eta karena balok pandemi.
3: Karena
2: pasti karena segala rupa.
3: Iya, anu pertama kan
2: anu henteu pengaruh teh karena obat-obatan teu pengaruh.
3: Iya, sarang sembako.
2: Sembako.
0: Ya tuh didinya ada mah kue balok organik misalnya.
3: Dulu teh kendalana kan dulu bisa buat nongkrong gitu kan, biasa nongkrong terus anu belanja memang dulu teh memang rada kirang. Sieun kena virus gitu yang bikin teh jadi online juga mulai menyusut gitu. Jadi akhirnya
1: kasang
2: tukang balok. Tukang kopi.
0: Nah, tukang kopi
2: ya. Latar belakang.
0: Latar belakangnya tukang kopi memang tukang kopi gitu. Tukang kopi lah.
2: Asanapi
0: sareng Putri.
2: Artinya itu pengusaha-pengusaha muda. Pengusaha-pengusaha muda. Intinya bidang kopi.
0: Punten aya duana atau seribitan?
3: Alhamdulillah. Apa tuh? Berarti sabaraya ye. Oh, anak. Dua.
2: Pilih anu naksir.
3: Alhamdulillah udah punya. Dan
2: kan
3: nyeta sawios da ieu mah.
0: Jadi kayangannya di dia nya. Jadi dua nana ge arentos
2: gaduh.
3: Amun abi mah atos.
4: Ini mau ngomongin kopi enggak? Bentar.
0: Iya.
3: Promosi enggak? Entar dulu ngobrol. Bagian teks promosi.
1: Neng latar belakangna gitu milih usaha karena kopi.
4: Awalnya enggak sengaja. Jadi sebelumnya mah memang bahasa Indonesia ya
1: bisa enak. Iya, sangat tuh.
2: Bios lah.
4: Karena sebelumnya tuh bikin kedai makanan berat. Cuman cash flow-nya enggak ini. Jadi si pendapatan enggak seimbang dengan apa yang harus pengeluaran. Biaya sewanya mahal, bla bla segala macam, akhirnya tutup. Terus dapat tempat yang lebih bagus karena lebih bagus karena dia tuh masuk komplek tapi sampingnya ada bengkel, di atasnya ada kos-kosan. Terus ada studio musiknya juga gitu yang komersil. Tercetuslah baru di situ bikin kopi dan berikut dengan makanan beratnya tetap ada sama cemilannya juga ada gitu.
0: Jadi itu pertamanya panginten lihat situasinya yeah, yang dibutuhkan apa.
4: Betul,
0: misalnya
4: itu
0: musik yeah, bengkel kan lagi nunggu tuh perlu gitu.
4: Nah iya orang ibaratnya nunggu sebentar sejam dua jam pasti kan yang dicari biasanya sih kalau sekarang tuh kopi memang mau di jalan manapun tiap belokan pasti ada coffee shop gitu yeah, kan cuman ya itu balik lagi jadi apa ya kita mampu bersaing atau enggak pertanyaannya itu kan. Alhamdulillah sih.
2: Tahun sabaraha?
4: Baru ada 9 bulan sih.
2: Oh, 9 bulan.
4: Untuk jadi, siang kopi ini.
2: Jadi sabarantos pandemi berarti nya?
4: Iya, iya. Hmm.
2: Karena di zaman pandemi mah mungkin.
4: Dan alhamdulillahnya kalau saya mah memang mengusahakan cari tempat yang memang enggak murni harus sewa tapi saya pengennya yang bisa bagi hasil gitu. Yeah. Itu yeah, salah satu cara untuk biar kita juga enggak terlalu berat untuk modal, sewa ya, tempat ya. Karena pengalaman yang sebelumnya sewa tempat itu mahal. Abis di sewa tempat.
0: Apalagi sisi jalan, aduh.
4: Iya, itu saya abisnya di situ waktu itu.
2: Apalagi telaku.
4: Nah, itu makanya akhirnya karena ya sudah enggak bisa dilanjut lagi udahan gitu.
0: Kopi shop teh kopi yang lembut gitu maksudnya.
2: Yang soft.
4: Maksudnya coffee shop.
2: Oh, shop. S-H-O-P. S-H-O-P.
1: Sanes. S-O-F-T. Sanes. Iba kopi soft eta.
4: Iya, iba kopi lembut ini mah. S-H-O-P.
1: Iya, iba S-O-S-H-O-P.
4: Kopi soft eta,
1: neng. Kopina, kopi naon tah? Nah, di warjok mah kopi hideung ya.
2: Kopi hideung mah. Sambah. Jadi kumar gitu. Jadi
0: bingung ya teh
2: kumar ge.
1: Berimajinasi.
4: Ntar
0: beb. Urang masing-masing ngaibnya diseukeun kopi ieu ngeunahna kumaha gitu.
4: Jadi gini
2: ya, kan kumar gi teu katingali. Ya. Otomatis kedah ya, di imajinasi kan
4: kedah. Oke. Jadi sabar nih. Jadi sekarang mah dideskripsikan dulu ya sama Putri kopinya teh apa aja kayak gimana gitu.
0: Burem,
4: dari
0: kan panggung imajinasi.
4: Americano, kopi hitam. Senengnya kopi hitam kan yang pahit-pahit gitu Americano. Iya, tanpa gula. Terus espresso yang slokian. Itu juga yang
0: kopi press gitu.
4: Gitu langsung esensinya gitu kan.
2: Tesnya terus tuh gitu ya.
4: Kan ngaruh itu.
2: Tercium wanginya teh.
0: Nutup telinga lah.
2: Padahal kamari teh da. Rencana
1: pinter ngabibitan.
2: Ya deskripsina we
4: terus ada es kopi susu lakon itu yang jadi ciri khas dari lakon. Kalau es kopi mah
2: jadi andalan.
4: Es kopi susu teh ya karena banyaknya sekarang anak-anak muda milenial senengnya yang creamy, milky tapi masih tetap manis dan gurih. Nah, ini teh es kopi susu lakon gitu. Kalau untuk yang
1: kayak lakon.
2: Lakon.
1: Lakon.
4: Kalau untuk yang senangnya agak strong tapi tetap ada dipakai susu juga gitu. Itu yang candu.
2: Candu
4: namanya gitu. Lucu kan namanya candu ya.
2: Maksudnya jadi lamun tos ngaleut kopi eta kayak bakal kecanduan gitu maksudnya.
4: Iya, itu buat pecinta karena si espressonya itu double shoot. Gitu.
2: Anu bukan dipaksa double shoot naon ya?
4: Dua sloki.
2: Oh, dua sloki.
4: Iya, kalau yang es kopi susu lakon mah satu aja, satu sloki. Iya.
0: Soalnya eta resep jigana kopi candu mah abdi mah meuli candu. Kopi nyandu.
4: Pasti. Ya, gitu. Jadi candu
1: daripada bahe mending dua. Si bae soalnya tunjuk bae tadi dunia.
0: Si kopi. Jadi kopi suka tapi meuli tidak gitu.
4: Cappuccino ada. Terus kalau yang enggak suka kopi ada juga yang milk base itu ada
2: apa tanpa kopi berarti
4: ya itu mah tanpa kopi kayak
3: banana milkshake, strawberry milkshake, matcha,
4: mantap matcha,
3: green tea. Nah green tea juga ya, itu kayak kalau di tempat orang mah harganya itu 45-50an ribu, di lakon itu 20-22 ribu, itu rasanya udah insya Allah persis banget, enaknya persis banget.
4: Jadi harus ke, langsung ke TKP kudu,
3: ke TKP
0: anu di kitunya, anu di gitu
3: ya,
4: di gitu ya,
0: milkshake
3: ya kan lagu itu baby.
0: Sak. Sak. Sak. Ieu na mang dikocok teh lain awan lagi kieuan kade. Ya. Tapi ari teu kuring bae mesen kopi kopi sek. Mang ieu cicing. Kalah iki kieuan.
4: Nya lamun lamun mah minum kieuan.
0: Tah, lamun
2: maksudna di
0: mangheum.
4: Dikocok di dalam
0: kawe. Uyuk, kebetulan. Namun kue balok nu asli mah sebenarnya mau dirasaan
2: ketika
0: meleng. Meleng.
4: Asli. Oh, iya.
0: Didorong ku kopi.
4: Nah,
2: kuduna mah.
0: Kuduna
2: eta mah percaya
0: kuduna
2: eta mah.
0: Kan asli mah rada kegituan kok kue balok mah.
4: Ya emang harus datang lagi ke sini ya.
3: Iya.
2: Oh, janten.
4: Ada part 2 berarti.
2: Janten.
4: Ada part 2.
2: Aranjeunna tos ngagaduhan strategi.
4: Yeah.
2: Supados dua kalinya. Nu kadua mah nyenak
0: cenah.
2: Bios,
4: penasaran kan? Nanti kita yang kedua bawa.
0: Anu penting mah ieu mudah-mudahan janten inspirasi kan
2: Oman.
0: Oman Sunda.
3: Yang muda-muda.
2: Pemuda, pemudi-pemudi ieu anu masih kene aranom. Tos wantun terjun dina dunia bisnis
0: anu
2: anu sebut, tos mulai anu anung
0: ya kene nanya tos ieu ge
4: insyaallah
0: belak kesenteng lah lamun di Sunda
1: mah nya aya hal pentingnya dina santos urang pandemi kamari istilahna mah seueur anu banting setir nu tadina dalam teh istilahna icalan kadang-kadang
2: kana anu jualan kirang, real pasti collab
1: nya kirang laku gitu tah kan ayeuna neng-neng ieu ece-ece ieu Islam icalan teh selain ayat kopi na ayat sofna gitu nya ayat tongkona tapi di online oke okay.
3: Nah juga. Itu keunggulannya teh
1: ta kumaha ta strategina
2: panginten ieu na
1: prospekna
2: nya gitu. Prospekna tanapi seueur ngajual anu real atanapi anu lewat online.
3: Nah jadi alhamdulillahnya aya jalan lah gitu nya selalu banyak jalan menuju Roma teh.
2: Terus apal jalan ke Roma mah.
0: Jauh
2: bandara anger.
3: Nah, jadi online itu salah satu alternatif buat kita pebisnis saat itu pas pandemi kan PSBB, enggak boleh dagang gitu kan, enggak boleh berkerumun.
2: Oh, janten balok mah tos tiker pandemi kene bukana.
3: Dari sebelum,
2: sebelum
3: pandemi.
2: Dari sebelum jadi makana nu dua mah tutup.
3: Mohon.
2: Gara-gara pandemi.
3: Ya.
2: Anu dua salamet kumargi kasalametin ku
3: online. Jadi produksinya di rumah. Di rumah.
2: Jualannya gitu. Lewat online.
3: Lewat online gitu. Cuma memang tetap itu teh sempat vakum karena yang beli juga memang kurang, mungkin lebih beli beas,
2: belinya
3: aja gitu mah gitu.
0: Ya, kebutuhan primer ya,
3: kebutuhan primer sembako lah gitu.
2: Sekunder.
3: Oh iya gitu. Sekunder. Terus akhirnya kan memang harus tutup dulu. Selama setahun itu selama pandemi memang tutup. Baru buka lagi memang di 2022.
2: Jadi sekunder-sekunder acan, sekunder tersier atau apa?
0: Acan karena anggur ya.
2: Iya, pasti udah nyambung. Dan teman tersier, teman urusan kayak cikopi. Sami kan, cikopi oge urusan apa sekunder ya. Masuk nak.
4: Iya. Enggak, bukan
2: makanan kayak pokok, beras, bukan kayak beras.
0: Tapi ada yang tidak kopi
3: ya,
0: bisa jadi.
2: Tapi ayana
0: pan lah istilahnya
2: ya, kopi mah memang di tahun sabaran nih sempat ngopi. Jadi
0: amun itu ngopi terasan anu iyalah anu.
2: Jadi sempat viral gitu kan. Jeung ngopi mah memang enggak kebutuhan jadi sih.
0: Jadi kebutuhan
2: karena sekunder.
3: Kebiasaan gitu.
0: Misalnya orang ngariungnya mau kopi kan?
2: Iya.
0: Coba
2: anu rasa anu rasa iya ngabeuleum gitu babakaran. Teu bari ngopi teraos gitu.
0: Itu ngabudah
1: we. Seberapa penting sih ya kopi sareng teh balok?
0: Mana mang
1: icalan di online gitu.
3: Seberapa penting?
1: Ku ayeuna ke jaman ayeuna.
3: Oh, penting. Gitu. Di semua sektornya ayeuna mah usaha justru harus di online. Sosial media teh penting banget gitu untuk iklana. Satu, jangkauannya lebih luas di sosial media. Sok ayeuna saha nu teu gaduh IG. saha da pasti gaduh ae nama gitu.
2: Gaduh kampung mah abdi ge di bandit. Jadi ngadamel deui.
3: Sugante dicau. Sugante dicau.
0: Tapi penasaran saacan itu bergelut dengan dunia usaha. Memang duluna aya
2: basic
0: basic di dunia usaha gitu sebelumnya.
3: Teu aya.
2: Kepaksa segala
3: macam. Abi mah da
0: tadi teh penting setir atau kumaha?
3: Abi mah otomotif, ieu seninya.
4: Iya.
3: Acting.
2: Dampi apal ieu mah kantos beblokan jeung eta oli.
0: Ieu ti dunia
3: acting seni. Tapi sami
4: dan marketing lah,
3: teater.
4: Marketingnya lebih ke dulu ngantor properti sih.
2: Oh, properti. Ya nyamukeun lah.
4: Ya intinya mah modal inilah.
2: Modal suara.
0: Tok tok.
2: Tok tok tok.
4: Modal inilah. Mau ngomong takut salah.
0: Ngobrol teh kudu bari ngopi.
4: Ya. Berarti part 2.
0: Daripada penonton ngahalulang tuh.
3: Jadi kayak penontonnya menunggu kita lagi ya.
1: Tak omsetna toko atawa pi kios kopi, kios balok. Sarang anu pesan secara online.
3: Gede Gigi. Online atau ini ya, gitu langsung
1: ke
3: dine in.
1: Ya.
4: Kalau
1: kopi kumaha tah?
4: Kalau aku ya kalau saya selama beberapa bulan terakhir ini karena memang baru digencarin di apa? Di marketplace kayak boleh disebut enggak sih? Boleh enggak ya?
2: Marketplace aja.
4: Ya, gitu-gitulah ya, yang belakangnya food gitu ya. Karena baru diiniin jadi memang masih besar yang datang yang dine-in.
3: Langsung ngopi di
4: tempat karena karena di sana juga orang tuh mungkin pengen apa ya sekalian suasana, main ya, nongkrong ya. Sambil nonton bareng bola ya. Misalkan
3: nobar
4: ya nobar
0: dan memang ngopi mah
2: balok kopi sami berarti ya
3: balok mah di online
4: justru kalau
3: online karena memang tempatnya dulu selama pandemi kan di rumah jadi memang dari online. Nah sekarang dia baru buka-buka baru lagi gitu.
1: Nu ya, paling caket nu mesen di mana? Nu paling jauh di mana?
3: Kue balok.
1: Ya, alhamdulillah. Mesenna aya ye gitu.
3: Alhamdulillah tos ke Ambon, Banjarmasin. Terus terakhir teh Padang. Di online order di online 10 box langsung cenah.
2: Janten kekuatan si balokna oke memang kuat bara minggu ya.
3: Sampai 3-4 hari lah gitu. Jadi
0: sampai teuasna gitu.
3: Anu abi mah benten, moal sampai ngebletrak juga balok asli yang
2: rasana. Ada moal sedangkan perjalananna misalkan 2-3 hari. Kira nya saya sapoe, pas kudu disiapkeun mun capek.
3: Eta ada kelebihan ate bisa dimasukkan dinikmati secara dingin gitu. Kadang ada nu sekalian ke Bandung just tip ala-ala jasa titip gitu lah.
2: Ya, yang cepet,
3: jadi nitip jadi orang teh sekalian perjalanan gitu pas ke Bandung gitu.
0: Ada apa Bang Web cita indin ke mana?
1: Nitip weh balok iraha. Yang kayak bisa
3: di sini ada ke Garut gitu ya oleh-oleh di Bandung gitu
0: lah
3: kan orang-orang pada apalna teh kue balok teh di Garut soalnya di Bandung aslinya mah aslinya mah di Bandung eta teh janten di anggo-anggo breakfast orang Walanda hiji ge meni semek asli
2: tapi ukurannya mah angka segede gitu jadi baheula
3: nu baheula memang rada ageung salit.
0: Gak ada melenung.
3: Gak ada
1: ukuran lah.
3: Nya gitu.
1: Kusenti, ya.
3: Tapi semek mas semek sami. Nanya bahasa
4: semok.
0: Enak. Semok mah itu. Ayo dulu mah, mang bisa pakai maledog anjing.
3: Terus tarulas gitu
1: nya. Malahan mah kan, lamun eta bisa berapa hari tah? Lamun kanu jauh.
2: 4 hari.
3: 4 harian.
1: Padahal eta mah tiasa tahunan. Balok teh
0: kumaha gitu
1: si balokna ke manhala kana cai
0: atawa make
1: eta lu ngabangun pan balok-balok di kana cai
3: kumaha ieu
0: teh saya
1: Mourinho gitu
3: enten ieu mah nu ieu mah justru kelebihanna memang bisa dinikmati panas dan dingin jadi teksturna henteu anu sa jika kapungkur gitu ya mah.
2: Jadi sampai misalkan dihanetkeun, dihanetkeun bisa manjangan teh durasi expire
0: supaya datang ka Palembang tadi ke mana?
3: Ke Padang.
0: Setengah mateng ye mah ke di jalan asak.
2: Pas nepi tinggal sababaraha jam deui ieu teh expire ye. Hanetkeun
0: we gitu. Siga sayur kacang lah gitu.
3: Kalau pas deui hanetkeun deui. Tapi nu atos-atos mulai nu lila mah eta teh. Nepi saep tadi. Gitu. Hashtag nake kan kade dedeyeun ta.
0: Penasaran tapi tuh penasaran. Hilap deui gitu kamari teh. Hilap deui
1: gitu. Langsung habis teh gitu.
3: Nah, terus atas dia panah nambi.
0: Aduh, ya, ya. Gini mah Mohim, mangkawi dah. Dunia usia memang zaman ayeuna mah kudu paham digital.
3: Mohon.
2: Ya. Makana pancena zaman ayeuna beda jeung zaman urang. Ya. Dina umur beda banget katawis. Zaman ayeuna mah usaha keur barudak ayeuna teu misalkan ah abdi mah yang janten PNS. PNS ieu PNS ayeuna mah teu ka deui nya lupana cenah barudak ayeuna mah. Ku sabab ayeuna dunia usahana lega. Nyata ku sabab aya.
0: Online. Bisa di rumah ge nyekel HP-nya bisa.
2: Iya. Jadi ku nimpal HP. Komodi anu teresep di titah-titah. Gitu anu resep titah kawo gitu. Jadi si muka usaha sorangan.
0: Jadi lega awahana. Teu boga modal, teu boga tempat ge bisa ya namanya.
3: Bisa
1: gitu. Tapi kan neng ieu teh tentang usaha online nya. Kan teu sadayana nu icalan kopi atawa picalan anu lah katuangan di online kan. Ta kumaha sih eta teh gitu. Kan misal aya tuh pernah ka aya kendala-kendala naon tah kira-kira dina online.
3: Pak pernah misalkan seepeun tah box teh aya sedangkan anu dinu gambarna teh bentuknya gitu gitu pas datang boxnya box selamat menikmati taranti besek itu kan dikomplain cina ada di situnya
2: teh kardus gitu teh ninganan sama timal
0: iya cina ciga tina syukuran
3: makanya sosial media teh dua mata pisau teh kalau misalkan saya wah review na batur teh sampai ke wah pengen viral gitu nya bagian jelek nah itu yang bahaya teh makanya wayahna
4: tapi bagus kita pun juga belum tentu orang mau nge-review bagus
3: ayan
4: kita kadang di skip gitu si reviewnya teh
3: nggak bilang jelek tapi udah we dinikmati gitu ada nu
2: kitu paling pesan deui we
3: pesan deui ya repeat order biasana kelihatan antara anu memang suka atau henteu gitu
2: atawa menta deui sing menta di tes tester gitu.
3: Nama gitu. Cuman gitu ya. Gitu.
2: Kan kopi cengasaan ya.
1: Sabar ya.
3: Untung tadi tagi siput.
4: Siput bukan usaha aku ya. Enggak, siput bukan usaha saya, mohon maaf.
2: Kayak ayaran rencangan anak. Tukang siput.
3: Tukang.
1: Pami ieu buka tokona
2: 24 jam atau napi setengah poe. Cep.
3: Abi mati tabu genep dugi ka tabu 10. Karena kanggo sarapan genep. Tiasa, makan siang tiasa, bari nobar malam-malam bade cacan bobo tiasa.
0: Ta untuk mempertahankan rasa supaya terubah itu kan rada sesah oge gitu. Ayam beren trik-trik khusus.
2: Ya, eta pakai
0: sampai kayak eta kue balok raos.
3: Eta teh observasi. Observasi. Jadi tinu sabulan eta teh meskipun si resepnya belum rampung lah bahasa itu belum paten gitu jual weh jadi sampai kita teh banyak gitu saran yuk amis teing yuk teas teing nah kita terus berinovasi terus rasanya itu wae tambah kayak gitu jadi memang harus berinovasi
0: gitu. Jadi tetap ke pelanggan di
3: kopi mah
2: kopi sama itu gitu
0: sama gitu
4: kalau kopi emang yang sekarang udah di apa ya yang udah disediain gitu ya udah berjalan itu teh sebelumnya memang ngelewatin beberapa kali ini jadi ini kayak ada rasanya kurang ini kayak orang kurang tester ini pokoknya itu biasanya saya sendiri yang komen quality soal rasa quality control gitu karena yang bagian di dapurnya di sananya ada teman kan karena saya nggak sendiri nah
2: ada
4: terus
2: ahlinya khusus yang meracik
4: ada, gitu ya gitu jadi ya itu mah kan kalau kopi mah udah ada gramasinya gitu kita ngulik dari misalkan creamernya terus gulanya terus kopinya atau apa-apanya sampai berapa suhu
2: paling
4: panas
2: berapa
4: itunya dari
2: campuran
4: mesin
2: sih?
4: banyak campuran.
1: Jadi satu
3: kopi susu,
1: jadi satu,
3: misalkan kopi susu satu, apa aja.
2: Segelas lah ya, segelas kopi.
0: Resepnya gitu ini. Boleh buka resep.
3: Atau jangan. Boleh. Terus
2: saya. Apa sih ulangan?
0: Maksudnya gini
3: deh. Ya paling kopi. Ya kopinya kan udah
2: creamer,
3: di
2: creamer, misalkan kopi atau susu.
3: Ya kopi, creamer. Ada gulanya sedikit. Ada gula, dikasih senyum juga manis.
2: Oh, anggar ditambahan gula.
3: Ada itu apa gulanya gula juga gula aren. Itu.
2: Gurih
3: pokoknya bukan, pokoknya gula aren. Udahlah segitulah.
0: Kulantaran ieu maralanis geus saya anggap we urang sanes. Amis nama gitu.
3: Ya gitulah.
0: Tah, kue balok ge pangten dina sakilo takaran teh. Uyah nasa kumah, kannya ayah
3: Pak, itu teh mencuri resep secara
0: itu untuk menentukan gitu. Ya,
3: jadi memang
4: sama rukna kita kepancing.
3: Jadi memang banyak beda-beda. Dan sebenarnya banyak sih sekarang juganya kayak di Google YouTube, gitu. Ya. Apapun semua resep-resep pasti ada.
0: Pasti ada
3: nah,
0: rahasia itunya.
3: Betul, tapi maksudnya tuh ada yang umum, ada yang memang kita ngulik sendiri gitu. Jadi awalnya memang liatnya di Google. Nah, mulai dimodifikasi lah ATM lah bahasa SMK zaman sekarang mahnya amati tiru modifikasi
0: gitu kan. ATM. Nah, ATM-nya kosong wae.
2: Jadi orangnya tara niru.
3: Gitu. Nah, makanya banyak itu tuh harus dimodif lagi gitu. Jadi akhirnya punya ciri khas.
2: Gitu. Jadi kumacarana nu tadina ngegleser ieu rada melak
3: kan nu ayeuna mah banyakna jiga brownies gitu jiga bolu. Abi mah entong nepikeun ka bolu brownies. Jadi kue balok brownies, lain brownies kue balok gitu. Jadi
4: bayangin lah dulu
3: ya gitulah pokoknya.
2: Jadi bayangkan mah nyangkut teh pokoknya gitu.
3: Baru kopi
0: gitu tukang balok.
2: Nyamung pisan ya mah aduh.
1: Cek tukang balok, mana kue balok mah eta mah khas ti urangnya.
3: Iya.
1: Di Sunda lah gitu. Iya. Pan ai brownies mah otomatis ti nana-mana ge pasti ti luar eta mah.
3: Iya.
1: Apa eta teh aya persamaan atau da itu mah meren atau karena beda bahan unggul de jenis nama siga nama sami gitu cekuring mah
3: benten. Jadi
2: resep pertama
3: nya aya ai brownie sendiri mah kan hipu gitu nya emoy bolu we kumaha teksturna teh gitu nya hampos lah bisa di
1: gitu
3: ya. Ya lamun kue balok sendiri mah memang semek gitu bahasa itu semek ampek gitu
2: pokona melag
3: nah cuman anu ayeuna teh aya lumer-lumerna jadi aya si coklat ada si coklat di dalam yang memang itu memang coklat jadi melumer pas digigit pertama teh aduh muria gitu
0: gitu percaya
2: tegak-tegak
0: soalnya
2: teka bayang
4: kopi malah kopi
2: satu wangen-wangen oke
1: iya teku margi dah waktu
0: sebenarnya mudah-mudahan jantan inspirasi kang Nonoman Nonoman Sunda lah nuaya di Jawa Barat umum lemah sakuliah Nusantara anu karesan
2: nganu anu terakhir panginten omsetna
4: tuh kan ditanya omset ya
3: nya alhamdulillah mun abi mun sata acan pandeminya pandemi itu sabulan teh bisa kena 30 juta eta teh. Janten eta nganana enak jualan kuliner mah gede bati bisa sampai 50-100% batina teh. Nah makanya berdagang itu enak pisan gitu. Apalagi kan sunahnya 7 pintu berdagang.
0: 99% rezeki ada di pasar.
3: Ya, jadi 7 pintu rezeki itu ada di berdagang cenah gitu leres.
2: Setuju.
3: Nah, gitu.
2: Jadi kopi
0: bade dagang
3: kopi sabaraha kopi
2: berjalan.
0: Dagang naon atuh?
2: Dagang naon?
3: Anggur.
2: Anggur pan abdi tujuh dagang anggur.
1: Makanan sepesa.
0: Hayu urang dagang
1: barang gitu penyiar.
3: Seperti. Kopi sabaraha
2: kopi.
4: Kalau kopi
2: persen lah.
4: Itu kan udah dibagi-bagi semua operasional, karyawan, terus sama yang
2: karyawan sabaraha ya?
4: Ada 2.
2: Ih, sugan teh 20.
4: Enggak, baru 2.
2: Oh, 2.
4: Jadi ada 4 kita teh, 2 teh yang karyawan di dapur. Nah, saya teh berdua sama satu lagi siapa? Jangan disebutan tuh.
3: Nya eta.
4: Sama itulah gitu.
3: Sesapuan lah sesama
4: ya sama si AA ini teh bekerja sama antara konseptor dan eksekutornya gitu kami berdua teh gitu.
3: Kerja sama gitu.
4: Ya udah bagiannya bersih-bersih minimal 7 lah. minimal ya, ya kalau lagi sepi-sepinya.
5: Kopi
4: udah terbagi semua
3: berdagang lah.
1: Kan butuh persiapan kita mau jualan online teh gitu.
2: Banyak deh ya mah.
1: Oh, terakhir lah. buat yang mau jualan juga online gitu.
0: Trik
1: lah
0: atau
1: gitu,
0: mungkin ada
1: apa gitu.
0: Tip-tip
1: kuat lah gitu.
0: Tip-tip.
1: Ya, tips atau
0: tip naon. Recorder atau
3: gitu. Kemauan? Iya. Aya anu bahasa ieu mah.
0: Satu kata berarti.
3: Ya, kemauan.
0: Ya. Terus
4: kreatif. Nah, karena dari postingan, ambil foto apa segala macam, dibikin konten itu harus sebisa mungkin kreatif biar bisa mencuri perhatian konsumen gitu.
0: Ya, progres ke hareupna yang terakhir, progres na
5: hareupna. Terakhir Andi, terakhir.
0: Progres ke hareupna lah kanggo
5: balok,
0: we balok.
3: We balok. Pasti yang pertama meningkatkan gairah. Pelayanan
0: pembeli gitu.
3: Ya, pelayanan pasti servis lah yang pertama, yang kedua produk itu harus
5: ditingkatkan.
3: Ya. Dan sekarang produk bagus, pelayanan kita aja jelek, orang tuh pasti enggak mau. Yang pasti itu yang pasti lebih berkembang lagi, sukses pokoknya lebih banyak cabang. Benar.
0: Sukses. Kopina kumaha?
5: Kopi.
0: Progresna harapan kedepannya
4: buka cabang. Sudah. Cuan is number one
0: kan? Oh, terakhir di Abi kirim.
3: Iya.
0: Ada obrolan di ponok-ponoknya, dipanjangkan panjang. Mudah-mudahan kemah aya wujudna aya.
5: Insyaallah.
0: Maksudnya usahana lah enggak wujud.
3: Amin. Paham.
1: Ya, sukses.
0: Sugih kada lawar jog, mudah-mudahan urang tiasa dipangkeun deui nya. Bagi aya hutang kene nya. Hatur nuhun panutup catur pamungkas cerita. Was

Sebeting, TNRI, Bandung. Gerentes na ati urang, mawa beja, mawa

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi Al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wirujeng enjing, kaum dangu Pro 4 RRI Bandung. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Doa saya tentunya untuk Anda semuanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, sehat walafiat ya, sehingga bisa mendengarkan kajian di pagi hari ini. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang sakit atau ya sedang kurang enak badan, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kesehatan secepatnya, lekas sembuh ya, dan yang pastinya bisa berkegiatan lagi seperti biasa. Pagi hari ini kita akan lanjutkan topik di minggu kemarin di bagian pertama. Dan saat ini sudah masuk ke bagian kedua, hancurnya kaum Nabi Lut, bagian kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauji SPD yang saat ini sudah terhubung bersama dengan kami. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ibu pagi hari ini Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun sudah mampir ke studio Pro 4 RRI Bandung ya Bu, beberapa hari yang lalu bersama dengan Romo, alhamdulillah. Wah enggak, Bu Ustazah, sudah pukul 5:25 ya. Nampaknya kita langsung saja Bu Ustazah dengarkan tausiahnya mengenai hancurnya kaum Nabi Lut di bagian kedua. Silakan Bu Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu min huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengalahkan semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati yang Allah muliakan, sebelum materi kita mulai, kita sama-sama untuk membaca Al-Quran satu ayat, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Semoga Allah berkahi kita semuanya.

0: Sadaqallahul Azim. Barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum dangu, cahaya pagi di mana saja berada yang saya hormati, yang Allah muliakan. Di Rabu lalu kita sudah membahas hancurnya kaum Nabi Lut alaihi salam, tentunya di sesi pertama. Ini merupakan pelajaran besar tentang bahaya penyimpangan fitrah dan kemaksiatan. Di poin pertama Rabu lalu kita sudah membahas siapakah Nabi Lut alaihi salam, kemudian bagaimana keadaan kaum Nabi Lut alaihi salam, dan di poin ketiganya ajakan apa saja atau dakwah apa saja Nabi Lut alaihi salam terhadap kaumnya. Itu sudah dibahas di Rabu yang lalu. Nah, untuk Rabu ini mudah-mudahan kita sama-sama bisa menuntaskan materi ini, itu tentang hancurnya kaum Nabi Lut alaihi salam. Di poin keempatnya adalah penolakan kaum Nabi Lut alaihi salam. Setelah bertahun-tahun Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka kepada tauhid, meninggalkan perbuatan keji, menempuh jalan yang halal melalui pernikahan, kemudian serta bertaubat kepada Allah. Ternyata sebagian besar dari mereka tetap menolak dakwah tersebut. Hati mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu dan kesombongan, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu disampaikan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut bukan sekadar tidak mau mengikuti ajaran beliau, tetapi telah sampai pada tingkat permusuhan yang nyata. Mereka menganggap Nabi Lut sebagai penghalang bagi kebebasan mereka dalam melakukan kemaksiatan. Setiap kali Nabi Lut mengingatkan mereka tentang dosa yang mereka lakukan, mereka merasa terganggu dan marah. Sebagaimana kebiasaan orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, mereka tidak mampu membantah kebenaran yang atau dengan hujah dan alasan yang kuat. Karena itu, mereka memilih mengejek, merendahkan, dan mengintimidasi orang yang menyeru kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ucapan mereka dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usirlah mereka dari negeri kalian. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ingin mensucikan diri. Al-A'raf ayat 82. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan betapa rusaknya cara berpikir kaum Nabi Lut. Mereka tidak mengatakan bahwa Nabi Lut adalah pendusta atau pencuri. Mereka juga tidak menuduh beliau melakukan kejahatan. Justru yang mereka jadikan alasan untuk mengusir beliau adalah karena beliau dan para pengikutnya berusaha hidup suci dan menjauhi kemaksiatan. Jadi hal ini merupakan salah satu bentuk terbaliknya nilai-nilai dalam masyarakat. Ketika suatu masyarakat telah rusak, seringkali kebaikan dianggap sebagai keburukan dan keburukan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Orang yang menjaga kehormatan dianggap kolot, orang yang taat dianggap mengganggu, dan orang yang mengajak kepada kebenaran dianggap musuh. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, apa saja penolakan dari kaum Nabi Lut? Yang pertama, kebencian mereka terhadap orang-orang soleh. Kaum Nabi Lut sebenarnya tidak membenci pribadi Nabi Lut. Mereka membenci ajaran yang beliau bawa. Kehadiran Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Karena itulah mereka merasa tidak nyaman. Ketika seseorang tenggelam dalam kemaksiatan dan tidak ingin bertaubat, seringkali ia tidak suka melihat orang yang taat. Keberadaan orang solih menjadi pengingat bahwa dirinya sedang berada di jalan yang salah. Karena itu kaum dangu rahimakumullah, mereka berkata, usirlah mereka dari negeri kalian. Mereka ingin menciptakan lingkungan yang seluruhnya mendukung kemaksiatan tanpa ada seorang pun yang mengingatkan mereka tentang kebenaran. Kemudian kaum dangu rahimakumullah, penolakan kaum Nabi Lut yang kedua adalah penolakan yang semakin keras. Seiringnya berjalannya waktu, penolakan mereka semakin keras. Mereka tidak lagi sekadar mengejek, tetapi juga mulai mengancam Nabi Lut. Allah berfirman, La illam ta'tahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Sungguh, jika engkau tidak berhenti wahai Lut, niscaya engkau termasuk orang yang akan diusir. Asy-Syu'ara ayat 167. Kaum rahimakumullah, ancaman ini menunjukkan bahwa mereka telah menutup pintu dialog dan nasihat. Mereka tidak ingin lagi mendengar dakwah Nabi Lut sedikit pun. Padahal Nabi Lut tidak meminta harta, kedudukan ataupun kekuasaan dari mereka. Beliau hanya menginginkan agar mereka selamat dari azab Allah. Namun karena kesombongan dan kecintaan kepada dosa, mereka memilih memusuhi Nabi mereka sendiri. Nah, kemudian di poin ketiga dari penolakan kaum Nabi Lut itu adalah hati yang telah tertutup oleh hawa nafsu. Penolakan kaum Nabi Lut bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka mendengar nasihat Nabi Lut berulang kali. Mereka mengetahui bahwa beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Akan tetapi, hawa nafsu telah menguasai hati mereka sehingga mereka lebih memilih mempertahankan dosa daripada menerima petunjuk. Jadi Allah berfirman juga, Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 81. Mereka telah melampaui batas dalam kemaksiatan sehingga nasihat tidak lagi berpengaruh pada hati mereka. Kemudian kaum dangu, penolakan kaum Nabi Lut yang keempat adalah sunnatullah dalam dakwah para nabi. Apa yang dialami Nabi Lut juga dialami oleh banyak nabi lainnya. Nabi Nuh ditertawakan, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa ditentang Fir'aun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci serta diusir oleh kaumnya. Hal ini mengajarkan bahwa jalan dakwah tidak selalu mudah. Orang yang mengajak kepada kebenaran terkadang akan menghadapi ejekan, penolakan, bahkan permusuhan. Namun para nabi tetap teguh karena mereka lebih mengutamakan ridha Allah daripada penilaian manusia. Nabi Lut tetap berdakwah meskipun hanya sedikit yang beriman. Beliau tidak mengubah kebenaran agar diterima masyarakat. Beliau juga tidak berhenti berdakwah hanya karena tekanan dan ancaman. Penolakan yang kelima adalah pelajaran dari penolakan kaum Nabi Lut. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kemaksiatan yang terus-menerus dapat membutakan hati. Yang kedua, kebenaran tidak diukur dari jumlah banyak atau tidaknya pengikut. Orang yang menyeru kepada kebaikan sering menghadapi penolakan. Kemudian rusaknya yang keempat, rusaknya suatu masyarakat terlihat ketika kesucian dianggap kesalahan. Yang kelima, kesabaran adalah bekal utama dalam dakwah. Jadi kaum dangu rahimakumullah, penolakan kaum Nabi Lut menunjukkan bahwa masalah terbesar mereka bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan kesombongan dan kecintaan kepada hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mencintai dosa daripada kebenaran, maka nasihat yang paling jelas sekalipun tidak akan mampu mengubahnya, kecuali jika Allah memberi hidayah kepadanya. Kaum dangu rahimakumullah, di poin kelima yaitu kedatangan malaikat ke rumah Nabi Lut. Jadi setelah ada penolakan, juga sekarang yang kelimanya, kedatangan malaikat ke rumah Nabi Lut. Ketika azab Allah telah dekat, Allah mengutus para malaikat. Malaikat tersebut sebelumnya mendatangi Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira tentang kelahiran Nabi Ishak. Di antara malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Kemudian mereka mendatangi Nabi Lut dalam rupa pemuda yang sangat tampan. Nah, ketika mereka melihat para malaikat tersebut, Nabi Lut merasa khawatir sesungguhnya. Kenapa? Allah berfirman, walamma ja'at rusuluna lutum si'a bihim wadaqa bihim zara'a. Ketika utusan-utusan kami datang kepada Lut, dia merasa susah dan sempit dadanya karena kedatangan mereka. Quran Surah Hud ayat 77. Jadi kedatangan Malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu senang gitu ya Nabi Lut itu. Tapi ada rasa khawatir karena kan takut nanti kaumnya itu langsung melihat Nabi Lut di dalamnya ada tamu-tamu yang sangat tampan. Itu malaikat yang menyerupai manusia yang tampan. Kemudian di poin ke-6, kaum Nabi Lut datang berlari menuju rumahnya. Nah ini, ketika mendengar ada tamu tampan di rumah Nabi Lut, mereka segera berdatangan. Allah berfirman, waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih. Datanglah kaumnya kepadanya dengan bergegas. Quran Surah Hud ayat 78. Mereka berniat melakukan perbuatan keji terhadap para tamu tersebut. Nabi Lut sangat sedih dan berkata, ha'ula'i dhaifi fala tafdahun. Mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian mempermalukanku. Quran Surah Al-Hijr ayat 68. Namun mereka tetap membangkang. Bahkan dikompor-kompori ku istrinya tuh. Tuh di rumah tuh ada tamu ganteng-ganteng gitu. Itu luar biasa kan ya. Nah ini kekhawatiran Nabi Lut itu terjadi. Kemudian yang ketujuh, para malaikat menampakkan jati diri. Ketika keadaan semakin genting, para malaikat berkata, ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu. Quran Surah Hud ayat 81. Malaikat kemudian membutakan mata kaum tersebut. Karena Allah berfirman, fatomasna a'yunahum. Maka kami butakan mata mereka. Quran Surah Al-Qamar ayat 37. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Di poin ke-8, perintah meninggalkan kota. Malaikat memerintahkan Nabi Lut dan orang-orang beriman untuk keluar pada malam hari. Allah berfirman, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Maka pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Quran Surah Hud ayat 81. Jadi kaum dangu rahimakumullah, mereka diperintahkan keluar malam hari, tidak menoleh ke belakang, segera meninggalkan negeri itu. Nah itu ya perintah Allah kepada kaum Nabi Lut dan juga kepada Nabi Lut dan juga kepada kaumnya yang setia kepada Nabi Lut. Di poin ke-9, istri Nabi Lut termasuk yang diazab. Istri Nabi Lut tidak beriman. Ia berpihak kepada kaum kafir. Illa mar'ataka kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tertinggal untuk diazab. Quran Surah Hud ayat 81. Kaum dangu rahimakumullah, Allah menjadikannya pelajaran bahwa hubungan keluarga tidak akan menyelamatkan seseorang tanpa adanya iman. Itu panggilan Kang Beni. Aduh, tes dibahas.
1: Ya mengenai kejadian atau situasi di saat ini Bu Ustazah, istrinya Nabi Lut ini bisa menggambarkan kita ya, masyarakat yang ada di sekelilingnya begitu, lingkungan-lingkungan ya, penyimpangan begitu Bu Ustazah, yang membiarkan berarti begitu Bu. Iya kan ya. Jadi sosok istrinya ini menggambarkan bagaimana bukan perilaku ya, berarti tanggapan dari masyarakat yang seolah-olah menganggap ini biasa saja, bukan hal penyimpangan yang jadi dosa begitu ya Bu ya. Nah ini kemudian bagaimana nih Bu menyikapi lingkungan misalkan penyimpangan yang terjadi kayak LGBT sekarang ini ya Bu ya, ya yang transgender, kemudian homoseksual dan lain sebagainya yang saat ini terjadi seperti halnya kaum Nabi Lut begitu. Takut-takutnya kita disamakan dengan istrinya Nabi Lut yang sikapnya sama begitu, membiarkan begitu Bu Ustazah.
0: bahkan mendukung ya.
1: Iya, jadi seolah-olah jadi ada yang mendukung begitu. Nah, ini yang contoh kecil ini misalkan membiarkan, ah biarinlah nah, tengah ganggu orang gitu Bu Ustazah misalkan mm-hmm. kayak gitu. Istilahnya kan kayak membiarkan. Lebih lebih parah lagi kalau mendukung gitu Bu Ustazah. Mm-hmm. Nah, ini harusnya gimana menyikapi seperti ini Bu Ustazah kita masyarakat?
0: Iya. Insyaallah salah sama itu yang dibahas perkawin. Mm-hmm. Contoh wanita-wanita yang jelek atau buruk dan wanita yang soleh atau baik mm-hmm. ya. Tapi disinilah Kang Benny. Mm-hmm. Jadi ini ujian tuh datang dari manapun. Mm-hmm. Orang soleh bisa jadi ujiannya dengan orang yang terdekat gitu.
1: Iya, lurus.
0: Ya, di antaranya istri Nabi Lut sendiri. Mm-hmm. Dan ini sudah sunatullah ya Kang Benny, bahwa Nabi Lut punya istri yang perangainya, sikapnya yang menunjukkan orang kafir gitu, mm-hmm. yang membiarkan bahkan menunjukkan bahwa di rumahku ada tamu tuh ganteng-ganteng. Padahal kan itu para malaikat ya.
1: Iya,
0: itu ujiannya berat sekali, berat sekali, dan termasuk istrinya Nabi Lut itu adalah yang tertinggal. Nah, jadi untuk kita anggap aja ya, ini adalah bagian ujian terbesar. Jadi yeah. kita tidak mau mendapatkan ujian di dalam keluarga itu dari orang terdekat ya tentu. Numawi kita harus sama-sama saling ya berdakwah itu terus, jangan berhenti. Jadi suami bisa dinasihati oleh istri atau istri juga bisa dinasihati oleh suami.
1: Yeah.
0: Jadi watawasobil haki. Nah, lengkapnya insya Allah tentang kami ini tentang istri-istri yang baik dan istri yang tidak baik, insya Allah mudah-mudahan biasa dibahas. Karena ini cermin di dunia ini khusus sekarang, ngeri ya. Karena gini, di sedikit ceritanya mudah-mudahan yeah, yeah. kabujang ya waktunya. Jadi ada seseorang yang dia itu penginten mempunyai sifat homo ya, gitu atau ya samalah lesbi kayak LGBT kayak gitu. Tetapi ketika dia berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, sorry ya, aku mau pamit dulu. Aku ingat sama cucuku. Cucuku sakit, ha? Cucumu sakit emang? Cucu siapa? Gitu kata teman-temannya. Pina, si orang ini teh, dia tuh punya anak angkat. Nah, anak angkat itu perempuan, kalau masalah laki-laki gitu. Nah, terus menikah normal. Itu sayangnya yang namanya sama cucunya. Tapi dia sendiri mempunyai pribadi yang tadi seperti ke ya laki-laki suka ke laki-laki lagi gitu.
1: Yeah.
0: Tapi dia punya anak angkat coba. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi anak angkatnya itu menikah dan punya anak. Jadi dia manggilnya cucu. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ini mah tinggal dapat hidayah aja sebetulnya.
1: Betul.
0: Dia sayang banget sama cucunya. Makanya dia ketika kumpul-kumpul itu dia cepat pulang, bergegas ingin pulang karena cucunya sakit.
1: Nah, okay.
0: Itu ya. Berarti kan dari orang terdekat itu ada ya. Numawi, Kang Benny, mudah-mudahan kasih teraskan. Lah, tapi kumah ya. Adab yang menimpa kaum Nabi itu seperti apa? Ngeri itu kalau misalkan azab ini na'udzubillah minzalik di tengah-tengah kita. Numawi tadi saya membaca Quran Surah Al-A'raf ayat 96 itu intinya bahwa kalau penduduk ini beriman, bertakwa kepada Allah, sungguh kami akan memberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah atas apa yang mereka kerjakan gitu intinya.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan Indonesia ini termasuk negeri yang berkah gitu ya.
1: Amin.
0: Jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Betul. Pada masa zaman Nabi Lut. Karena zaman Nabi Lut itu seerpisan tuh kan penyimpangan sudah dibahas di Rabu lalu ya.
1: Iya.
0: Nah, terus karena menyimpang tadi, azab yang menimpa kaum Nabi Lut itu luar biasa. Contoh nih yang pertama, kota mereka diangkat ke langit coba.
1: Iya.
0: Kotanya diangkat ke langit. Menurut keterangan para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, ketika waktu azab telah tiba, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan negeri kaum Nabi Lut.
1: Betul.
0: Dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, Jibril mencabut seluruh wilayah tempat tinggal mereka dari akarnya.
1: Baik.
0: Negeri itu diangkat tinggi ke udara hingga mendekati langit. Nah, ini kan luar biasa. Diangkat ke langit. Yang kedua, kota mereka dibalikan.
1: Nah,
0: setelah diangkat ke tempat yang tinggi, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk membalikan negeri tersebut kembali gitu. Faja'alna 'aliyaha safilaha, lalu kami jadikan bagian atasnya ke bawah. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa seluruh kota itu dibalikan. Rumah-rumah, bangunan-bangunan, jalan-jalan dan seluruh penduduknya dijungkir balikan sehingga bagian atas menjadi bagian bawah.
1: Na'udzubillah.
0: Na'udzubillah ya.
1: Betul.
0: Terus apa namanya adab Nabi Lut yang maaf kalau Nabi Lut yang ketiga adalah dihujani batu dari langit. Nah, setelah negeri mereka dibalikan, azab belum berhenti sampai di situ. Yeah. Allah melanjutkan hukumannya dengan menurunkan hujan batu dari langit. Coba. Batu, ayo orang makan hujan es oge meni. Aduh.
1: Iya. Kok aku lagi. Terus riweuhnya hujan es oge komodo hujan batu.
0: Nah, itulah. Makanya kan kata para mufasir atau ulama tafsir menjelaskan bahwa batu-batu tersebut bukan batu biasa.
1: Betul.
0: Batu itu berasal dari tanah yang keras dan terbakar. Berarti kan panas, Bangten.
1: Iya.
0: Yeah. Setiap batu telah ditentukan untuk siapa batu tersebut akan menimpa.
1: Okay.
0: Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari darinya. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan keadilan Allah.
1: Yeah.
0: Adab tersebut tidak turun secara sembarangan, melainkan tepat mengenai orang-orang yang berhak menerimanya karena kekafiran dan pembangkangan mereka.
1: Baik.
0: Nah, ini juga kan ada informasi nih ibu-ibu kan karena punten ini dibahas punten kami ini jadi rupina cina ibu leres di suatu negeri mana gitu ada pesta punten LGBT sampai ribuan yang meninggal dan dicangkan tempat itu kan tuh janji Allah sebatas gitu.
1: Sepertos iya Pompei cina tanya punya. Nami daerah etanya, nami kawasan gitu di Eropa, eta sami kejadiannya hampir sami sepertos kaum Nabi Lut sepertos gitu.
0: Laras pisan kan, mawi ya Allah Indonesia jangan seperti itu.
1: Amin, semoga dijauhkan.
0: Dijauhkan, mawi pemain bayi nikah didukung, tapi gitu. dengan lawan jenis ya, dengan laki atau perempuan itu ya. Alu serpisan kang Beni, pisan hikmah dari adab kaum Nabi Lut. Allah Maha Sabar, tetapi adabnya sangat pedih.
1: Yeah.
0: Kemudian keselamatan hanya dengan iman dan ketaatan, kemaksiatan yang terus dipertahankan dapat mengundang adab.
1: Yeah.
0: Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah ini adalah peringatan bagi umat setelahnya. Nah, ini kisah hikmah daripada adab kaum Nabi Lut itu luar biasa.
1: Baik.
0: Kenapa? Karena mengapa Allah mengadab mereka? Nah, karena mereka buat syirik. Kemudian mereka juga setelah berbuat syirik, mereka menolak dakwah Nabi Lut kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Mereka melakukan homoseksual atau liwat.
1: Yeah.
0: Kemudian yang keempat, mereka bangga terhadap dosa yang dilakukan. Jadi bangga gitu dengan melakukan dosa itu.
1: Di jeda sedikit Bu Ustazah, pertanyaan nih dari Beni tambahan Bu Ustazah. Lalu kalau secara hukum Islam kan memang katanya sudah pasti ya kan dirajam atau di apa ya? Artinya dihukum begitu, hukum pasti menurut Islam. Nah, kemudian apakah Islam juga memberikan kesempatan

0: Hakim ya.
1: Iya.
0: Tubuh ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Tidak akan ada yang tidak mungkin Allah akan ampunkan dosanya kalau dia taubat nasuha.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi tetap taubat. Kalau dia mau kembali, kembalilah dan kita rangkul. Dan sesungguhnya ini apakah termasuk penyakit atau apa gitu ya. Ngeri ya.
1: Yeah.
0: Coba gini, kalau saya perhatikan, kalau wanita dengan wanita bergandengan tangan pas biasanya
1: gitu. Iya.
0: Kita kemana gitu kan?
1: Iya.
0: Apa pegangan gitu kan?
1: Betul.
0: Tapi punten laki-laki sama laki-laki mah asa jijik gitu ya kan gimana?
1: Laras-laras
0: gitu.
1: Pisan Bu saya.
0: Mau ari ibu ari ayu urang mah ibu-ibu makan kitu hayo nyebrang sasarengan gitu.
1: Mohon.
0: Kan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki kan gimana gitu.
1: Yeah.
0: Numawi ini stressingnya ada di homoseksualnya itu liwat ya. Di apa namanya pelajaran tentang kaum Nabi Lut sepatas kumaha.
1: Baik.
0: Dengan tadi di adabnya yang luar biasa gitu kan. Karena apa juga mereka menyebarkan kemaksiatan secara terbuka gitu. Jadi luar biasa ini mereka terang-terangan tidak disumput-sumputkan diri gitu.
1: Iya. Bahkan
0: mereka bangga dengan punya perilaku yang seperti itu. Naudzubillah.
1: Naudzubillah. Apalagi eksistensinya kali ini justru malah makin nampak dengan adanya media sosial gitu ya Bu Ustazah ya.
0: Terus,
1: ada internet bisa. Siapapun di belahan dunia ini bisa mengetahui apa yang di lakukan kegiatan apa begitu yang saat ini terjadi begitu Bu Ustazah. Jadi nampak pisan kemaksiatan ini di seluruh dunia Bu Ustazah gitu ya.
0: Yang tentu ya isin-isina gitu.
1: Ya isina begitu ya. Malah menampakkan identitas bangga gitu ya dengan
0: bangga gitu. Jadi kan di Rabu lalu tercerita tentang pengantin itu ya tentang pun anak yang merasa jijik gitu ya, ada orang yang kedip-kedip gitu.
1: Yeah.
0: Untuk apa gitu. Nah, makanya satu kata aja, emang maaf, satu ayat aja kalau kita merenungkan Kang Beni Al-A'raf 96, mangga. Iman takwa pasti Allah bekakan keberkahan dari langit dan bumi.
1: Yeah.
0: Apa artinya berkah? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan.
1: Bye.
0: Nah, Numawi panggitan teraskan heula
1: geus mangga, mohon mangga Bu Ustazah.
0: Mohon. Jadi kaum ganggu rahimakumullah, apa sih pelajaran dan hikmah dari kisah kaum Nabi Lut ini? Yang pertama, fitrah manusia harus dijaga. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Kang Beni, Ibu Abi yakin Kang Beni hafal nih ayat ini, Ar-Rum ayat 21.
1: Iya.
0: Karena Kang Beni kan suka jantan MC dalam pernikahan ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian, gitu ya. Jadi fitrah manusia harus dijaga. Yang kedua, dosa yang dibanggakan mengundang murka Allah. Jadi dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat, tadi taubatan nasuha, dapat mengeraskan hati.
1: Baik.
0: Yang kedua pelajarannya adalah kesabaran para nabi dalam berdakwah. Nabi Lut tetap berdakwah meskipun dihina dan ditolak. Ini juga berlaku untuk kita. Terkengeng bosan ngajak kepada orang lain untuk ayo ngaji dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Itu Nabi ajak kan terus menyebarkan dakwah ini. Saya ingatkan kembali membimbing umat cita-cita dan harapan itu moto kami Kang Beni. Akan mudah-mudahan terus kita bisa membimbing umat ya. Kemudian keselamatan hanya dengan iman.
1: Yeah.
0: Kedekatan keluarga tidak menjamin keselamatan. Istri Nabi Lut binasa karena kekafirannya. Gitu. Kemudian adab Allah sangat dahsyat. Allah maha pengasih, namun juga maha keras siksanya bagi orang yang terus-menerus membangkang. Nah ini tema sampai pelajaran dan hikmah di Rabu ini mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita bisa bermuhasabah diri, kita bisa sama-sama untuk merenung ya Allah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun
1: warabun ghafur. Amin
0: itu
1: amin.
0: Mangga aya pertanyaan nih Kang Beni.
1: Nah, iya betul. Lalu iya kalau dari sisi agama tadi sudah sangat jelas ya Bu Ustazah, ini merupakan penyimpangan begitu, dan Allah juga maha pengampun. Jadi sampai kapanpun ini sebenarnya hingga masih hayat di kandung badan masih bisa bertobat begitu Bu Ustazah ya.
0: Masih bisa
1: bertobat.
0: Punten seandainya Kang Beni punya teman, tapi kayaknya tidak ada ya, kita mah teman-temannya lurus-lurus
1: amin
0: aja.
1: Semoga.
0: Gitu. Kalaupun ada, Ibu Kang Beni harus mengarahkan. Karena kemarin punten buat beliau Ibu ini selalu on air ya, selalu live kalau mendengarkan
1: acara
0: ini. Jadi beliau tuh punya teman.

0: teman itu curhat. Aku ini gimana? Aku nggak bisa. Aku ingin seperti orang lain, tapi aku nggak bisa. Kamu bisa. Kata jamaah saya teh, kamu pasti bisa. Sampai nangis-nangis. Karena temannya itu laki-laki, mudah-mudahan ibu ini mendengarkan. Katanya, gimana dong, aku pengen seperti orang lain. Kamu pasti bisa, berusaha. Tapi aku belum bisa. Jadi nangis seserang-serang Kang Benny. Nangis, ingin normal seperti orang lain gitu. Banyak. Jadi dengan adanya tema ini, sejamaahnya anu menyampaikan pengalaman-pengalaman ibu-ibu tuh melihat si Anu bahkan dengan tetangganya sampai ada yang bercerai. Karena memang kuat banget homonya gitu. Udah punya anak. Anaknya juga bukan satu, dua kalau tidak salah. Jadi akhirnya si anaknya itu kasihan gitu ya.
1: Betul.
0: Ini Kang Benny kedah dinasehati ya. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kita, teman-teman kita dijauhkan seperti itu.
1: Amin. Baik, Bu Ustazah, karena tinggal beberapa menit lagi, ini waktunya kita boleh kita sampaikan mungkin kesimpulan dari pemaparan sudah dua ini ya, bagian kedua ini ya Bu ya Ustazah.
0: Iya, di bagian kedua. Mudah-mudahan kahatos kusadayana jangan
1: amin.
0: Ilmu.
1: Amin.
0: Kaum dangu rahimakumullah. Kaum Nabi Lut bukanlah sekadar kisah tentang sebuah umat yang hidup pada masa lampau. Kisah mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi seluruh manusia hingga hari kiamat. Allah tidak menceritakan kehancuran mereka untuk sekadar diketahui, tetapi agar kita mengambil ibroh atau pelajaran dan tidak menempuh jalan yang sama. Ketika kita mengetahui kisah ini, hendaknya kita tidak hanya melihat kesalahan kaum Nabi Lut, tetapi juga bercermin kepada diri kita sendiri. Silakan nih kaum Dangu, saya bertanya ya kepada kaum Dangu, jawab juga nih. Mangga, sudahkah kita menjaga tauhid dengan baik? Sudahkah kita menjaga fitrah yang Allah tetapkan? Sudahkah kita menjauhi dosa-dosa yang mengundang murka Allah? Dan sudahkah kita menerima nasihat dengan lapang dada ketika diingatkan kepada kebenaran? Silakan kaum Dangu jawab. Kaum Nabi Lut tidak langsung diadab. Mereka diberi kesempatan yang panjang. Mereka didatangi seorang nabi yang penuh kasih sayang. Mereka dinasehati berulang kali. Mereka diperingatkan tentang bahaya dosa yang mereka lakukan. Namun mereka memilih untuk mempertahankan kemaksiatan, membela kesalahan, dan memusuhi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Disinilah kaum dangu rahimakumullah letak pelajaran yang sangat besar bagi kita. Sebab yang paling berbahaya bukanlah ketika seseorang melakukan dosa, tetapi ketika ia merasa bangga dengan dosanya, kemudian menolak nasihat dan tidak lagi merasa bersalah atas kemaksiatan yang dilakukan. Jadi oleh karena itu, kaum dangu rahimakumullah, apakah hati kita masih lembut menerima nasihat? Apakah kita merasa bersalah ketika melakukan dosa? Apakah kita masih memiliki rasa malu kepada Allah? Apakah kita termasuk orang yang mendukung kebaikan atau justru menghalanginya? Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atas petunjuk Allah, malah sebaliknya tidak mendukung terhadap petunjuk Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengambil pelajaran dari kisah ini hanya untuk menilai orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri.
1: Nah, itu dia.
0: Mudah-mudahan ya, karena tujuan utama kita dalam kisah ini dalam Al-Quran adalah agar setiap mukmin semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada azabnya, dan semakin berharap kepada rahmatnya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kisah ini ibrah untuk kita semuanya.
1: Betul.
0: Dan tetap terus berdoa ya Kang Benny. Kita dukung, ayo pernikahan. Pernikahan yang halal ya.
1: Laras.
0: Pas Kang Benny, oke sing seueur deui eta jantan MC na eta jantan. Ayat tadi tuh apa surah Ar-Rum wa min ayatihi eta mah kedah hafal.
1: Laras ya. Eta mah kedah wajib pisan ya bunyi.
0: Kedah wajib mah eta aja aja pasangan ya.
1: Laras. Betul.
0: Pasangan yang lain jenis laki dan perempuan.
1: Betul. Ya. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Ibu Ustazah bahwasanya sudahkah kita, jadi bertanya lagi gitu ya. Sudahkah kita justru betul begitu introspeksi diri bagaimana kita menjalankan ketauhidan begitu ya. Kemudian juga apa ya? memperbaiki diri sebelum kita menilai orang lain, Bu Ustazah ya.
0: Betul. Jadi bahasa Arabnya itu ibda binafsik ya. Mulai dari diri sendiri dulu, baru kita menasihatin orang lain. Tapi tetap kedah menasihatin orang lain ketika penyimpangan-penyimpangan dalam kemaksiatan, dan itu sesuai dengan kemampuan kita.
1: Betul.
0: Dengan cara apa teman kita, na'udzubillah min dzalik, atau siapa ya, jangan dibiarkan kan Beni.
1: Iya.
0: Ada jamaah juga, gimana atau ibu cenah nyariosna gitu kan, kumaha atuh ibu ada RT, cuma kedah ada bukti yang betul-betul ada nggak penyimpangan dalam diri orang itu.
1: Baik, nah, baik.
0: Itu buktinya tuh ayat tacan katinya sinah gitu.
1: Inilah. Baik.
0: Aduh, seertisan. Nah, kita panggilan kami ini.
1: Semuhun, Bu Ustazah, kumargi waktosna ya teh tas. Lebih nama orang cekapkan wae dugikin ka dieu kanggo kajianna. Urang tutup, Bu Ustazah, mangga.
0: Mohon, mangga. Hadirin kaum dan rahimakumullah, kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
1: Amin.
0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami.
1: Amin, ya
0: dan
1: Allah.
0: Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Semoga kisah Nabi Lut dan kaumnya menjadikan kita lebih mencintai kebenaran, lebih menjaga fitrah, lebih berhati-hati terhadap dosa, dan lebih bersungguh-sungguh dalam meniti jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika.
1: Ashhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Walhamdulillah.
1: Ya Rabbil Alamin. Hatur nuhun
0: hapuntena kaum dangu Kang Beni.
1: Sami-sami hatur nuhun Ibu. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana utaminanya. Supados urang oge sami kedah peka dengan keadaan sosial, saling mengingatkan satu sama lain ya Bu ya. Dan yang pastinya memperbaiki diri sebelum memperbaiki orang lain, dan juga berusaha untuk menyelamatkan orang lain ya Bu ya. Demikian Ibu, urang tutup wae panginternya bunyi. Hatur nuhun Ibu, sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin.
1: Semoga
0: Amin.
1: Kita diberikan kesehatan sehingga minggu depan kita bisa juga menjumpai pendengar kita setia untuk mendengarkan kajian yang bermanfaat insyaallah, Ibu ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bu Ustazah.
0: Bangga.
1: Demikian kaum dangu Perempat RI Bandung, kajian Cahaya Pagi untuk hari ini. Saya Beni Hadiansa dan juga Ibu Ustazah Nimang Fauzia SPD untuk pamit dari ruang dengar Anda. Hatur nuhun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sampurasun Pasundan kaum dango. Wilujeng enjing kasadayana, selamat pagi. Wilujeng enjing kasadayana kaum dango perempat ere Bandung hatur nuhun masih kene Satya Manco di perempat ere Bandung masih disarengan kusim kuring Benny Herdi.

Dulur-dulur di lembur baraya anu di kota di mana wae ayana pokona mah wilujeng enjing kasadayana tepang deui sareng sim kuring pun Beni Hardiansyah di Pro 4 RRI Bandung. Seperti biasa kaum dangu orang puterkeun lagu-lagu degung Sunda ya ti tabu genep dugin ka tabu 7 wilujeng aktivitas kadayana sadayana. Mudah-mudahan sadayana aya dina sehat lajeng oge seueur artosna. Lancar segala rupina kaum dangu aktivitasnya dinten ieu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Ya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin.
2: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
0: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.